0: bermakna kalau kau paham apa yang kau ucapkan dalam ucapan-ucapan zikir tersebut. Zikir itu bukanlah merupakan mantra-mantra, lafal-lafal yang diucapkan tanpa ada pemahaman. Tidak, dalamnya terkandung luar biasa kedalaman yang harus dipahami tentang makna apa yang kau ucapkan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini kau harus isi dengan ilmu tentang apa yang ucapkan ini. Belajarlah tentang Allah, namanya sifat-sifatnya. Pahami. Di antara sebab orang menjadi galau gara-gara tadi kita katakan kurang mengenal Tuhan yang sembah. Walaupun dia kerjakan Senin, Kamis dia puasa, kemudian dia juga melaksanakan sholat malam dan semacamnya. Tambah ilmu. Kaum khawarij itu masalahnya bukan dalam amalan. Kaum khawarij itu mereka tersesat, bahkan masuk neraka. Masalahnya bukan karena kurang sholat, mereka hanya sholat. Masalahnya bukan karena mereka kurang puasa, mereka hanya puasa. Di mana kenanya mereka? Khawarij kena gara-gara ilmu yang tentang Allah itu gak dapat oleh mereka, gak sampai ke dalam hati mereka. Sehingga mereka menyimpang. Banyak ahli ibadah yang tersesat. Jangan tanya bagaimana puasa dan sholatnya, tapi gak paham tentang Allah, tentang agama Allah, karakter beragama yang benar, dia gak paham. Karena itulah dalam Al-Quran kita disuruh Allah untuk tafaqquh fid din, belajar agama. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqquh fid din. Mengapa tidak ada sekelompok daripada orang-orang yang mereka, satu kelompok yang mereka belajar ilmu agama. Makna tafaqquh bukan sekedar belajar, memahami. Bukan sekedar menghafalkan ayat, memahami apa di balik ayat. Oleh karena itulah, saudara yang Allah muliakan, agar hatimu tenteram, pahami Allah yang kau kenal. Pelajari tentang dia. Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya, setelah itu, di antara perkara yang membuat kacau hati ini adalah tidak beriman dengan takdir. Semua telah Allah tentukan, gariskan. Ini semua adalah merupakan bagian daripada efek buah dari beriman dengan Allah, nama-nama sifat-sifatnya. Di antara nama Allah adalah Hakim, Maha Bijaksana. Di antara nama Allah adalah Alim, Maha Mengetahui. Di antara nama Allah Qadir, Maha Kuasa. Ini tiga nama saja kalau kau kenal, engkau enggak akan menjadi repot dalam hidup menghadapi berbagai ujian kehidupan. Segala macam yang terjadi dengan dirimu, semua dengan ilmu Allah, dengan hikmahnya, dengan ketentuan takdirnya, dia Maha Kuasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang galau gara-gara faktor rezeki. Takut ya dengan rezekinya. Kalau dia tahu nama Allah Razzaq, innallaha huwar razzaqudul quwwatil matin. Dialah Allah, Tuhan Maha Pemberi Rezeki, yang Maha Kuat, pemilik kekuatan yang agung, yang Maha Nyata. Kalau kau tahu Allah itu punya nama Razzaq, kau enggak takut dengan rezekimu. Subhanallah. Kau enggak bergantung dengan ilmumu dalam cari rezeki, enggak, kau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan luar biasa. Ya. Ilmu tentang Allah itu luar biasa, akan buat hati manusia tenang, tenteram. Kau tahu Allah enggak akan menzalimimu, kau akan tenang. Allah mengatakan, "Wa ma ana bidh-dhallamin lil-'abid." Aku tak pernah menzalimi hamba-Ku. Selesai masalah hidupmu. Ya. Apa dia selesai? Karena kau yakin Allah enggak akan mungkin macam-macam kepadamu, mengurangi hak. Enggak. Allah sempurnakan hak seseorang. Ya. Oleh karena itulah beriman kepada Allah sangat luar biasa. Nama-namanya, sifat-sifatnya, beriman dengan takdir. Kemudian yang terhal yang membuat orang galau adalah tujuan hidupnya menyimpang sedikit. Apalagi kalau banyak, apa tujuan hidupnya? Dunia. Dia salah, kalau tujuan hidupnya akhirat, dia akan tenang, tenteram. Apapun dunia yang dapatkan, dia terima dengan qanaah dan semacamnya. Barakallahu fitnah.
1: Wafiq barakallah, terima kasih, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mahasiswi yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri yang di mana lingkungan dan peraturannya lebih luas dan umum. Pertanyaan saya, yang pertama, bagaimana saya sebagai mahasiswi untuk kuat menjaga diri dari segala syubhat maupun syahwat? Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menolak suatu bid'ah, tapi dibilang kamu tidak menghargai pendapat orang lain, atau kamu merasa agamamu lebih baik? Mohon bantuan arahannya Ustaz, jazakallahu khair.
0: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Untuk seluruh kawan-kawan, Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pentingnya kita memiliki lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Orang sekarang menyebut circle yang baik. Bila mana kau masuk ke dalam suatu perguruan tinggi, di mana pun berada, ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Di antara keburukan sebagian perguruan tinggi adalah campur baur perempuan laki-laki, tinggalkan. Bahkan sebagian perguruan-perguruan menyandang nama perguruan Islam, kadang-kadang di sana ada penyakit-penyakit. Sebagian kadang-kadang menyebarkan syubhat, baik dari golongan ya para murid-muridnya, bahkan mungkin daripada sebagian guru-gurunya yang terkena pemahaman-pemahaman liberal dan semacamnya. Subhanallah. Maka kau harus pandai bijak bagaikan lebah mengambil kebaikan dan tidak mengadopsi segala macam keburukan. Subhanallah. Bukan semuanya kau santap. Allahu Akbar. Maka carilah kawan-kawan yang baik di kampus tersebut. Cari guru-guru yang baik, yang lurus akidahnya, yang paham bagaimana agama Rasulullah SAW, yang paham bagaimana salafus salih menjalankan agamanya. Cari mereka. Ya, itu yang kiranya dapat membuat engkau akan pernah dirimu dari segala macam bentuk penyimpangan. Cari circle yang baik, sahib-sahib. Cari kajian-kajian di sekitarmu. Kalau nggak ada di kampus, mungkin di masjid terdekat, cari. Teruslah bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, agar terjaga imanmu, agar kau tetap lurus. Kemudian, jangan pernah lupa doa kepada Allah. Karena hati kita di tangan Allah, dia membolak-balikkan. Setelah kau berusaha berikhtiar, mencari sebab-sebab kebaikan, mencari majlis ilmu, mencari kawan-kawan yang baik, yang saleh, yang kawan yang baik, jangan pernah putus berdoa kepada Allah, agar Allah senantiasa memberikan kepadamu taufik, hidayah, inayah, agar kau dijaga, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Resapilah yang kau katakan dalam salatmu 17 kali minimal, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk, hidayah di atas jalan lurus agar kau jangan tersesat. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah juga memberikan kepadamu kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kau ketahui, karena ilmu itu butuh pengamalan. Tanpa taufik Allah, sebagian orang enggak mengamalkan ilmunya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan engkau untuk mengamalkan ilmu apa yang kau dapat. Ya. Jadi kawan-kawan Allah Subhanahu wa taala, ini cara-cara jalan-jalan agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu selalu. Pilih lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, guru-guru yang baik, tempat kajian yang baik. Bersama mereka engkau lebih intensif lagi. Ambil pelajaran-pelajaran dunia yang kau butuhkan di sana. Tinggalkan segala macam keburukan-keburukan di sana. Ya, apabila kau diuji di sebagian perguruan tinggi, lembaga-lembaga agama yang ternyata dalamnya diberikan kepadamu subat-subat, jajakan subat-subat, tinggalkan itu semua, ambil yang jelas-jelas. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, amalkan apa yang kau ketahui daripada ilmu tersebut. Dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga selalu keistiqomahanmu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau andai kata ternyata di antara kawan-kawan yang mengatakan itu kan pemahaman agamamu, bukan pemahaman agama saya. Kita katakan bahwa dalam memahami agama ini tentulah harus ada standar. Kalau di negeri kita ini semua ada standarnya, namanya SNI. Helm ada standarnya, motor ada standarnya, mobil ada standarnya, jalan ada standarnya, semua ada standarnya. Mahasiswa ada standarnya, masa agama yang sempurna ini gak ada standarnya? Tanya kepada dia, apa standar agama kita ini? Ya, kalau gak ada standar kebablasan, lihatlah bagaimana anak-anak muda yang tak punya standar, akhirnya mereka rubah motornya, subhanallah, akhirnya menjadi tak nyaman, akan mengganggu orang. Lihat, knalpot dirubah menjadi hingar-bingar. Ya, kadang-kadang remnya mereka rubah, semua mereka rubah, bannya, velgnya mereka rubah. Gak ada standarnya. Karena itu Pak Polisi marah ketika razia, ini kena, kenapa ini gak standar, helmmu gak standar, knalpotmu gak standar, motormu gak standar. Kalau itu perkara dunia, mengapa perkara akhirat gak ada standarnya? Subhanallah. Padahal agama ini jelas standarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Maka jangan jadi engkau orang-orang yang ragu-ragu. Kalau kau ingin yakin, pastikan bahwasanya apa yang kau katakan, yang kau yakini, yang kau amalkan ada dasarnya. Landasannya itu standarnya. Apa dalil daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik berupa Quran maupun Sunnah. Ini standarnya. Kita berselisih antara saya dan kamu berselisih, enggak ada masalah perselisihan. Tapi kalau dalam perkara agama, kembalilah merujuk kepada standar yang baku, apa? Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi. Ya. Maka kembalikanlah kepada Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kawan-kawan yang mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melihat

0: banyak baju-bajunya, kok nggak ada yang marah? Ormas banyak, subhanallah. Dalam perkara agama, mengapa kau harus marah bila mana aku berbeda denganmu? Apa yang kau yakini, amalkan. Apa yang kau yakini, aku akan amalkan. Masing-masing kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Lakum dinukum, waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk agamaku. Subhanallah. Katakan demikian. Ya. Mereka mengatakan engkau eksklusif dan semacamnya. Katakan, aku berusaha untuk mengikuti agama yang dibawa Rasulullah. Apapun katakan, mau eksklusif, inklusif, enggak peduli. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Nah.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nami khawatir Islam wa'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-0543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ana dengan Rudi di jalan besar.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
2: Ustaz, Ana ingin bertanya. Kita dalam memelihara iman ini, Ustaz, kadang-kadang pada saat lagi semangat kita iman kita sedang naik. Namun terkala juga, kadang itu juga kita merasakan iman kita sedang turun. Dan pada saat itu, apakah iman ini turun akibat dosa-dosa yang saya ataukah memang apa, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana caranya pada saat kita sedang iman sedang turun ini untuk kita menaikkan lagi imannya.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Rudi yang ada di Tangerang. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Rudi Barfunfi, apa yang Bapak alami juga pernah dirasakan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi dan kita pun merasakannya. Apa itu? Kadang-kadang perasaan iman itu berkurang. Ya. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah ketika berjumpa dengan Hanzalah. Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Berkata Hanzalah, apa kau Hanzalah? Wahai Abu Bakar, Hanzalah sekarang sudah menjadi munafik. Tentu Abu Bakar kaget. Apa yang kau katakan itu? Karena kata-kata munafik tentu berat. Banyak besar konsekuensinya. Kata Hanzalah, Abu Bakar, tidak akan kau rasakan yang aku rasakan. Bila mana kita ada di Nabi SAW pada majlisnya, diingatkan kita dengan surga, dengan neraka, iman kita bertambah. Manakala kita pulang ke rumah, berjumpa dengan istri, berjumpa anak, sibuk dengan pekerjaan kita, kita pun lupa. Jadi dia menganggap hal ini adalah bagian daripada kemunafikan. Maka seketika Abu Bakar mengatakan, aku pun merasakan hal yang sama, wahai Hanzalah. Berangkatlah mereka berdua menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengadukan, istilah kita sekarang, curhat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang mereka rasakan. Ya Rasulullah, kata Hanzalah. Ketika Rasulullah berjumpa Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Hanzalah merasa dirinya munafik. Kata Hanzalah, kata Rasulullah, ada apa itu? Diceritakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, dia mengatakan, bila berjumpa denganmu, mendengar tentang engkau, tentang surga, neraka, hati kami menjadi takut, iman kami bertambah, bila mana kami pulang, kembali ke rumah, melakukan kehidupan sehari-hari, berjumpa anak, istri, pekerjaan, kami banyak lupa. Kata Rasulullah SAW, kepada mereka berdua, menghibur mereka berdua. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Begitulah iman, wahai Hanzalah, saatan, fasaatan. Ya, iman itu, ya, sesaat dan sesaat. Maksudnya, bila mana sebab iman itu naik, ada, dia akan naik. Bila mana sebab iman itu tak ada, dia akan berkurang. Saatan fasaatan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inilah perkara yang manusiawi. Perkara yang manusiawi, sifat yang memang setiap manusia mengalaminya. Bila mana kau berada di majlis ilmu, kau akan bertambah imanmu. Bila mana kau pulang, sibuk dengan kerjaanmu, kau tak berzikir dan semacamnya, yang kau lupa dengan tujuan hidupmu, sibuk dengan duniamu, akan lupa. Ya. Berkata Rasulullah, walakin Hanzalah sa'atan fasa'atan. Kalau andai kata kalian berharap iman itu full terus, subhanallah, enggak akan ada padanya perubahan. Ya, tetap penuh terus, maka ya kalian akan disalami oleh malaikat-malaikat. Artinya kalau kalian sudah sampai pada kondisi itu, kalian bukan manusia lagi, kalian akan bersama dengan malaikat yang imannya stabil. Manusia iman tak stabil. Inilah merupakan dalil menunjukkan iman.

0: bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan ilmu, majlis ilmu. Berkurangnya ketika meninggalkan majlis ilmu. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan, seakan fasatan Nabi Rasulullah beri mereka toleransi. Begitulah kondisinya. Ya, manusia naik turun iman sesaat kuat sesaat ya berkurang dengan apa? Dengan pakai macam sebab. Maka ketika kita jauh daripada majlis ilmu, biasanya akan berkurang iman. Gimana menambahnya? Kau harus cas setiap hari. Harus ada kajian yang kau ikuti. Hidup kita ini bagaikan handphone yang dia butuh baterai. Bila mana baterai sudah satu batang, bentar lagi baterai akan habis, akan mati, enggak bisa dapat digunakan handphone lagi. Subhanallah. Hidup ini bagaikan sinyal. Itu dalam agama kita. Bila mana kau dekat dengan provider, sinyalnya besar, semakin jauh semakin berkurang, jadi 3, menjadi 2, menjadi 1, sampai akhirnya hilang sinyal. Subhanallah. Kau andai kata kau mau imanmu tetap harus ada kuat, maka kau harus selalu rajin melihat handphonemu bagaimana baterainya, dicas, berkurang dicas. Ya, bila mana kau jauh daripada providernya, mendekat. Ya. Kau jauh daripada majlis ilmu, mendekat. Subhanallah. Bila mana kau terasa sudah tak nyaman, datangi kajian-kajian. Ini akan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bisa berkurang gara-gara kelalaian. Kadang-kadang kan gara-gara maksiat tapi lalai. Apa contoh lalai? Sibuk kita dengan handphone, terus handphone. Media sosial. Sibuk kita dengan interaksi dengan kawan-kawan dan semacamnya. Lupa akhirnya kita baca Quran dan semacamnya. Banyak orang menghabiskan 7 jam, 10 jam sampai lebih daripada itu dalam di hadapan handphone-handphone. Ini kelalaian. Apalagi kalau sudah terkena racun yang bernama game, habislah, lalailah dia. Subhanallah. Jadi bisa berkurang gara-gara kelalaian. Bisa berkurang pula gara-gara maksiat. Cepat cas kembali. Datangi majlis ilmu. Kemudian berupaya langkah dimanapun kau berada untuk tetap menambah imanmu. Bagaimana caranya? Dimanapun berada, jangan putus zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap imanmu stabil. Kata Ibnu Aisyah, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir dalam segala keadaan. Ketika engkau sedang di rumah, engkau sedang bekerja di perusahaan, bekerja di tokomu, sedang berjual beli, teruslah berzikir. Jangan pernah lidahmu itu kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian agar imanmu tetap stabil, dimanapun kau berada sedang bekerja, tetap pikirkan tentang Allah, negeri akhirat, tujuan hidupmu. Apa yang bisa kau lakukan untuk menambah bekal akhiratmu. Maka akhirat itu dengan mengingatnya akan menambah iman. Dunia ini dengan mengingatnya akan mengurangi iman. Dunia harus kau ambil karena kita hidup di dunia, tapi jangan sampai menjadi penghalang untuk mengingat tujuan asal hidup kita, negeri akhirat, beribadah kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika kita takut apakah amalan kita akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu artinya kita bersuudzon atau berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dan sebaliknya, jika kita berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap Allah bahwa Allah akan menerima taubat kita, bagaimana cara kita menghindari dari sikap merasa aman dari dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan menimpakan azab ke kita? Syukran Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengecek ulang, evaluasi apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada standar zahirnya. Standar zahirnya ada. Jangan itulah akan diterima. Itu ilmunya. Satu, pastikan amalanmu itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji manusia, dipuja manusia. Dan alangkah mudahnya di zaman-zaman sekarang ini kita membatalkan niat kita yang lurus sehingga akhirnya dihinggapi riya. Haji, umroh, bersedekah, semuanya harus orang tahu. Subhanallah. Dan itu sangat rentan sekali dihinggapi riya. Daurah, ikut tabligh akbar, berkawan sama ustaz-ustaz besar, semua ingin dikenal manusia. Bahaya. Maka standar normalnya adalah pertama, amal tersebut ikhlas. Benar-benar hanya untuk Allah. Tidak ada tendensi lain. Tidak ada tendensi pribadi di situ. Yang kedua, hendaklah apa yang kau lakukan itu memang ada contohnya. Jangan sampai kau beramal suatu amalan, tidak ada contohnya. Gembira dengan kelahiran Nabi SAW, silakan boleh. Orang boleh gembira, wajib gembira dengan kelahiran Nabi. Tapi disambut dengan macam-macam, aneh-aneh. Buat acara karnaval, macam-macam. Ya. Cari yang aneh-aneh, subhanallah. Pakai pakaian setan, lambang-lambang setan, Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyalah. Ini standar untuk mengetahui amalan terima atau tidak. Satu, ikhlas, sesuai dengan sunnah. Setelah engkau wujudkan dua hal ini, maka muncul yang berikutnya, amalan hati. Apa itu amalan hati? Engkau harus nantiasa berusaha, dirimu khawatir, takut, jangan-jangan ada yang menyalah dalam amalmu ini. Tak sempurna, tak utuh. Ya. Engkau merasa dirimu selalu tak pernah sempurna mengerjakan perintah-perintah Allah. Kau banyak kufur nikmat. Kau tak sempurna dalam mengerjakan sholatmu, dalam mengerjakan puasamu, hajimu, umrohmu. Ini perasaan harus ada. Menghadirkan rasa takut dalam dirimu, amalmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah konsep beragama orang-orang saleh. Ya, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Ya, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka lah orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa infak sedekah, tapi hati mereka dihinggapi rasa takut. Takut infak mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut salat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah coba perhatikan bagaimana agama ini mendidik kita. Apa yang kau ucapkan selepas salat? Pertama kali selepas salat apa yang kau ucapkan? Alhamdulillah, tidak. Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mengapa astagfirullah? Kau kan sedang salat nih. Kau bukan sedang mencuri, sedang berzina. Tidak, sedang salat kau astagfirullah supaya hadir dalam perasaanmu sifat ya Allah, aku takut ini enggak sempurna salatku ini. Hatiku entah di mana, pikiranku entah di mana ya Allah. Aku khawatir, aku tak terima salatku ini ya Allah. Ampunkanlah aku atas kelalaianku. Itulah ucapan istighfar. Itu harus ada dalam segala macam perbuatan-perbuatan kita. Haji kita khawatir jangan-jangan tercampur dengan segala macam riya. Umroh kita, sedekah kita, kebaikan kita, memberikan nasihat dan semacamnya. Ini harus hadir. Ini amal hati yang tak boleh lepas. Dan ini akan menyempurnakan iman. Satu, perasaan selalu tak pernah utuh dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tak muncul rasa ujub. Kalau orang merasa ibadah sempurna, muncullah sifat sombong, jadilah dia iblis. Iblis itu merasa sempurna ibadahnya. Akhirnya sombong, merendahkan yang lain, merendahkan Adam alaihi salam. Yang kedua, agar hendaklah senantiasa engkau berusaha untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, banyak-banyaklah kau pikirkan nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Apa yang engkau lakukan ini berupa ibadah semuanya dengan nikmatnya terwujud. Jangan pernah kau bangga dengan dirimu. Melihat nikmat-nikmatnya, syukuri dia, akan menambah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sempurna iman seseorang bila mendalamnya ada dua hal. Hubbun kamil, kecintaan yang tulus karena melihat banyaknya nikmat-nikmat Allah kepadanya. Yang kedua, perasaan taksir, merasa nikmat ini tak berbalas dengan utuh dengan apa yang dia lakukan, ibadah yang kurang dan semacamnya. Dua-dua ini akan menghadirkan apa yang kita sebut dengan nama roja dan khauf. Ada roja, berharap kepada Allah kebaikan-kebaikannya. Ya, berharap kasih sayangnya, cintanya, surganya. Ada takut, jangan-jangan amalannya ada yang kurang, tak sempurna. Jangan-jangan kemaksiatannya menenggelamkan kebaikannya. Dua hal ini adalah merupakan sayap dalam beribadah. Khauf dan roja, kemudian ditambah dengan kecintaan. Terus kepada Allah SWT. Lengkaplah di tiga hal. Antara takut, harap, dan cinta. Sempurnalah ibadah mulia kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtiar atau penutup. Silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaihi wa sallam. Para pemirsa, raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah pagi hari ini cukup membuat kita paham bahwasanya wajib bagi kita untuk mengevaluasi kondisi keimanan kita, wajib. Dan itulah tradisi para alim ulama, salafus saleh, nabi, para sahabat, para tabi'in. Jangan sampai kita menjadi orang-orang lalai. Oleh karena itulah Mari sama-sama kita berusaha untuk melihat, mengecek kondisi keimanan kita. Kita perbaiki. Bila mana kurang, bertambah. Bila mana tergelincir bersalah, berdosa, bertobat, beristighfar, kembali kepada Allah SWT. Semoga Allah jaga iman kita sampai akhir kehidupan kita. Sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA fidhahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwatai salam wa rahmatullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema menimba ilmu agama. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

0: kita.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: النفس وتقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya,

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan, engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar,
8: sulit menyakitkan. Kau siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
11: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
12: قال الرسول
13: صلى الله عليه وسلم
14: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
15: Ihdinas siratal mustaqim.
16: Ya Allah, tunjukilah

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda SAW,
3: kata Nabi,
2: iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat. Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.
4: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
6: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fain asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang terus-menerus tiada henti-hentinya memindahkan kita dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain, sementara kita belum pandai bersyukur, belum bisa beribadah kepadanya, masih terus bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dakwah asyriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Sebagaimana telah lalu, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, beliau mulai dari orang-orang terdekat beliau untuk didakwahi sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, "Wa andhir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka tatkala itu Nabi mulai berdakwah terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Sebenarnya orang-orang Quraisy mulai menangkap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sadar di antara mereka ada yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka pernah melihat Bilal salat, mereka melihat sebagian orang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada awalnya orang-orang Quraisy tidak menganggap dakwah tersebut suatu permasalahan. Kenapa? Karena orang yang semodel Muhammad SAW ini sudah ada. Yang tidak mau menyembah berhala, yang bertauhid, tidak mau melakukan kesyirikan, sudah ada. Makanya ada buku judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak berbuat kesyirikan. Di antara orang tersebut misalnya Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Umayyah bin Abi Sal. Di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal. Di antaranya Amr bin Abbasah As-Sulami. Di antaranya Sirmah bin Abi Anas, di antaranya Khalid bin Sinan Al-Absi dan Qus bin Sa'idah. Ini orang-orang yang mereka juga mirip dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak mau melakukan kesyirikan. Dan dakwah ini dibiarkan lama-lama hilang sendiri. Dakwah ini lama-lama hilang sendiri karena mereka tidak menyuruh orang untuk seperti mereka. Mereka bertauhid tapi untuk sendiri. Ya, mereka menyangka Muhammad juga akan seperti itu. Ya, biarin aja dia tidak menyembah berhala. Ada yang ikut dia, tapi lama-lama hilang sendiri. Namun kenyataannya tidak demikian. Terlebih lagi tatkala Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Terlebih lagi Nabi SAW mulai mengusik mereka. Ini haram, ini tidak boleh, ini syirik. Nabi menegur mereka. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah menegur. Ya, mungkin menegur sekali-sekali, tapi tidak dakwahnya tidak seperti Nabi SAW yang menyala-nyalakan nenek moyang. yang mensyirik-syirikan mereka, yang menakut-nakuti mereka dengan neraka, yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Hanya tidak mau syirik, namun tidak berbicara tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW, dakwah Nabi membuat mereka gelisah karena dakwah Nabi tidak seperti sebelumnya. Disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah seperti Sirah Ibnu Ishaq, bahwa di akhir dakwah Sirriyah setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka pengikut Nabi sekitar 50-60 orang ya, yang telah masuk Islam ya. Banyak ya, saya sebutkan banyak sekali, cuma kalau kita baca terlalu lama ya. Jadi mereka ini sekitar 50-60 orang yang di awal-awal masuk Islam ya. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, baca semuanya ya. Biar antum tahu siapa 60 orang tersebut. Ini orang-orang pertama yang jasanya sangat besar. Harusnya kita mengenal mereka, harusnya. Cuma waktu tidak ada. Ya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah, Khabbab bin Al-Arad, Umair bin Abi Waqqas, Mas'ud Al-Qa'ad, dan seterusnya banyak. Sampai 60 orang. Namun, Nabi SAW di antara strategi dakwah beliau, beliau tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Karena semuanya berkumpul di rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Mereka kumpul, Nabi dakwahi mereka. Jumlah mereka 50-60 orang, lelaki dan wanita. Tetapi Nabi tidak pernah gembar-gembor tentang nama-nama mereka. Kenapa? Karena bahaya. Di antara mereka 60 orang tersebut ada yang kabilahnya tidak kuat. Nah, kalau dia tidak memiliki suku yang kuat, dia akan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Dia akan diintimidasi, diteror oleh orang Quraisy. Ya. Maka Nabi cukup mendiamkan, tidak perlu menggembar-gemborkan siapa orang-orang tersebut demi keselamatan mereka. Terutama banyak di antara mereka ada yang budak-budak, akan disiksa oleh majikannya. Ada orang miskin, akan disiksa oleh orang-orang kaya. Sehingga Nabi SAW tidak menyebut nama mereka. Sampai-sampai ada seorang bernama Amr bin Abasa As-Sulami. Orang ini bercerita, sahabat ini radhiyallahu anhu bercerita tentang bagaimana Islamnya. Dia termasuk orang awal-awal yang Islam. Ya, dia sebutkan, kata dia, "Kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalah." Saya waktu di zaman jahiliyah, saya melihat semuanya manusia di atas kesesatan. Dia juga termasuk Ahnaf tadi yang tidak mau melakukan apa? Kesyirikan. Jadi lihat orang semuanya memberhala. Dia sendiri dan semua orang sesat ya. Wa annahum laisu 'ala syai'. Menurut saya mereka tidak berdiri di atas apapun. Wa hum ya'buduna al-awthan, sementara mereka menyembah berhala. Dia tidak. Fa sami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Tiba-tiba saya mendengar tentang seorang di Mekah. Ini Amr bin Abbas, bukan tinggal di Mekah, dia dari luar. Tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak suka dengan orang menyembah berhala. Tidak lama kemudian dia mendengar ada seorang lelaki di Mekah menyampaikan kabar-kabar. Faqa'atu ala rahilatihi, rahilati faqadimtu alaihi. Maka saya pun naik di atas tunggangan saya, kemudian saya pergi menuju bertemu lelaki ini. Yaitu Rasulullah SAW. Fa'idha Rasulullah SAW mustakhfiyan jura'u alaihi qawmuhu. Ya, ternyata Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi, sementara kaumnya berani melakukan perbuatan yang buruk kepadanya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bimakkata. Maka saya pun pelan-pelan sampai akhirnya aku masuk di kota Mekah. Kemudian akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada dia, "Ma anta? Kamu ini siapa?" Ini orang asing baru ketemu Nabi. Nabi waspada, ini siapa? Nabi juga tidak tahu. Kata Nabi, "Ana nabiyyun," saya Nabi. Fakultu wa ma nabiyyun, apa itu Nabi? Nabi jelaskan, arsalani Allah, Nabi itu Allah utus saya, Tuhan mengutus saya untuk berdakwah. Fakultu wa bi ayyi syai'in arsalaka, Allah mengutusmu dengan apa? Qala arsalani bi salatil arham wa kasril awsan wa an yuwahhid Allahu la yushrik bihi syai'. Allah mengutusku untuk menyampaikan agar manusia menyambung silaturahmi, agar berhala-berhala dihancurkan, agar Allah di tauhidkan dan tidak disukutukan sama sekali. Qultu lahu, "Faman ma'aka ala hadha?" Siapa yang bersamamu di atas agama seperti ini?

pahala nas, tidak kau lihat bagaimana kondisiku dan kondisi orang-orang. Walakin irji' ila ahli, pulang ke kampungmu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kalau nanti kau dengar saya sudah Islam sudah tersebar di mana-mana, maka silakan kau datang menemuiku. Sekarang belum saatnya. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan yang bersama dia Abu Bakar dan siapa? Bilal. Padahal ada orang-orang lain juga masuk Islam. Tapi ini kondisinya gawat. Nabi tidak tahu ini siapa orang yang bertanya. Ya, kalaupun dia ikut Nabi bahaya. Dia datang dari luar tinggal di Mekah bakalan dipukulin sama orang-orang Quraisy. Maka Nabi di antara maslahat Nabi tidak menceritakan siapa-siapa saja yang Islam. Padahal kalau Nabi sebutkan sudah ikut saya 60 orang, bagus sebenarnya kan sudah banyak, berarti lebih mudah. Banyak pengikut semakin menambah orang tertarik. Tetapi ternyata Nabi tidak menyebutkan nama-nama orang ikut Nabi, khawatir mereka akan diteror oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata Amr bin Abbas As-Sulami akhirnya dia pulang, dia malah berdakwah di kampungnya. Dan akhirnya ketemu lagi dengan Nabi di lain waktu. Radhiyallahu ta'ala. Hadis ini riwayat Muslim. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita. Lama nazalat wa andir asyirataka al-akrabin. Tatkala turun firman Allah, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Ya. Yang pertama dulu waktu suruh dakwah, kum fa'andhir. Bangunlah dan beri peringatan. Tapi dengan diam-diam dakwah satu persatu. Sekarang enggak, disuruh terang-terangan di hadapan orang Quraisy. Ya. Wa'andhir asyirataka al-akrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu, kerabatmu terdekat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sofa. Maka waktu turun ayat ini, Nabi tahu saatnya dia berdakwah terang-terangan. Maka Nabi SAW naik di atas bukit Safa. Tahu bukit Safa Marwah? Nabi SAW naik di atas bukit Safa. Kemudian Nabi berteriak, Ya Fatimatu bintu Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Ya Sofiyatu bintu Abdul Muttalib. Wahai Sofiyah, putrinya Abdul Muttalib. Wahai Sofiyah, tanteku maksudnya. Karena Abdul Muttalib kakek Nabi. Berarti Sofiyah tantenya Nabi SAW. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya, wahai paman-pamanku. Nabi panggil semuanya. Anaknya, tantenya, paman-pamannya. La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali dari Allah. Saluni mimali masyiktum. Kalau kalian minta harta dariku, silakan. Mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau minta keselamatan, saya tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Lama unzilat hadhil ayah, tatkala turun firman Allah, wa anzir asyirataka al-akrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, karena keluarga Nabi terdekat orang-orang Quraisy. Nabi Quraisy, ya. Di Mekah isinya orang-orang Quraisy. Ya. Maka Nabi manggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Maka mereka pun berkumpul. Nabi SAW panggil secara umum, kabilah Quraisy secara umum. Nabi panggil secara kabilah secara khusus, suku-suku kecilnya termasuk suku besarnya. Ya, misalnya kalau gampangannya kita bilang, wahai orang Jawa, ini berarti umum. Wahai Semarang, misalnya Jawa lebih sempit. Misalnya, nah, namanya amma wa khassa. Jadi Nabi manggil Quraisy secara umum, kemudian Nabi manggil secara suku-suku kecilnya. Semuanya dipanggil oleh Nabi SAW. Maka Nabi berkata, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai anak-anaknya Ka'ab bin Lu'ay. Ini lebih tinggi lagi, lebih umum. Kakek yang keberapa Ka'ab bin Lu'ay. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Ya Bani Murrah bin Ka'ab. Wahai Murrah bin Ka'ab. Di bawahnya lagi. Ini Quraisy semua. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Wahai Ya Bani Abdi Syams. Angkidhu anfusakum minan nar. Lebih spesifik lagi, wahai anak-anaknya Abdul Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Abdi Manaf, kembali kakeknya Nabi. Wahai anak-anaknya Abdul Manaf, kakek yang sekiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Hashim, lebih spesifik lagi. Karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kata dia, wahai Abdul Syamsu, saudaranya Abdul Manaf. Wahai anak-anak Abdul Syamsu. Wahai anak-anak Abdul Manaf. Wahai anak-anaknya Hashim, Bani Hashim. Kemudian lebih spesifik lagi, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Yaitu wahai paman-pamanku. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian neraka jahannam.
Lebih khusus lagi putrinya sendiri. Ya Fatimatu, angkidi nafsaki minanna.

0: wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka jahannam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ghairu anna lakum rahiman sa'abuluha bi bilaliha. Hanya saja saya punya kewajiban untuk menyambung rahim dengan kalian. Dan aku akan menyambung silaturahim dengan kalian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas, pamanku. Anaknya Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'. Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali dari Allah. Ya Sofiyatu ammata Rasulillah. Wahai Sofia, tantenya Rasulullah. La ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Wahai Fatimatu binta Muhammadin. Wahai Fatimah putri Muhammad. Salini ma syi'ti mimmali. Mintalah dariku harta yang kau inginkan. Saya kasih kalau saya punya. Akan tapi la ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolongmu wahai putriku sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam riwayat yang lain, Nabi SAW waktu ingin manggil mereka, Nabi SAW naik di bukit Safa, kemudian Nabi berteriak, "Ya Sabaha!" Ini panggilan. Ya Sabaha itu panggilan, berarti ada panggilan darurat. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu mereka ingin mengumpulkan masyarakat, mereka naik di atas sebuah gunung, mereka robek baju mereka, tidak berpakaian di atas, kemudian mereka ambil pasir, ditumpah-tumpahkan di atas kepala mereka. Sambil berteriak, ya Sabaha, ya Sabaha. Berarti ini panggilan darurat. Ya. Nabi mengikuti cara ini untuk memanggil tradisi mereka, memanggil masyarakat, tapi tidak perlu buka baju, tidak perlu siram-siram pasir di kepala. Makanya dijadikan dia oleh para ulama, setiap tradisi yang itu baik dan tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh dilestarikan. Selama tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada tradisi bertentangan Islam, maka hendaknya dimodif supaya sesuai dengan Islam. Sesuai dengan Islam. Ya. Jadi Islam datang untuk memfilter tradisi yang ada. Bukan tradisi memfilter Islam. Jangan kebalik. Ya. Kita ingin mengislamkan Nusantara. Bukan menusantarakan apa? Islam. Islam ini rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Nusantara Islam, Arab juga ke Islam, Eropa Islam, ya. Australia Islam, Afrika Islam. Ya. Bukan Islam Afrika, Islam Eropa. Salah, Islam ini universal. Semuanya agar jadi Islam. Bagaimana caranya? Islam memfilter. Kalau ada budaya yang baik, maka kita pertahankan. Ada budaya yang salah, kita perbaiki. Kita perbaiki agar sesuai dengan Islam. Nabi SAW memanfaatkan tradisi bagaimana mengumpulkan orang-orang. Tidak jadi masalah. Hukum asal dalam perkara adat adalah kalau bukan ibadah maka hukum asalnya adalah boleh. Tetapi Nabi tidak mengikuti cara-cara yang salah seperti membuka baju, melemparkan pasir di atas kepala. Ini tidak diikuti oleh Nabi SAW. Setelah orang-orang Quraisy semua berkumpul. Semuanya berkumpul. Faja'ala rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan yanzuru ma huwa. Semua orang berkumpul, kalau ada orang tidak bisa keluar, itu Muhammad panggil apa? Ada apa itu? Semuanya ngumpul pengin tahu ada berita apa, karena yang ngumpulin Muhammad dan Muhammad tidak pernah bohong dan tidak pernah bikin kabar isu-isu kecuali sekali ini, baru sekali ini. Maka semua orang penasaran ingin datang, ini ada apa? Muhammad tidak pernah begini sebelumnya. Yang tidak bisa datang ngirim utusan, mungkin pembantunya, mungkin budaknya. Kesana-sana coba dengar Muhammad ngomong apa. Semua datang. Begitu sampai semuanya kumpul, ada Abu Lahab, ada orang Quraisy semuanya kumpul. Omnya datang-datang semuanya. Oh, Abu Lahab omnya juga datang. Maka mereka berkata, "Malak, ada apa dengan engkau wahai Muhammad?" Saatnya mereka sudah ramai, maka Rasulullah berkata, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira 'alaikum, akuntum musaddiqin?" Wahai Quraisy kalian. Kalau saya kabarkan kepada kalian di balik bukit Safa ini, di lembah di belakang ini, ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian tiba-tiba. Kalian tidak lihat di belakang. Apa kalian membenarkan perkataanku? Kata mereka, "Naam. Kami akan benarkan. Ma jarabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak pernah mendapati engkau kecuali jujur. Engkau selalu jujur. Dalam riwayat yang lain, "Ma jarabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah mengatakan engkau dusta meskipun sekalipun enggak pernah wahai Muhammad. Kalau kau bilang ada pasukan dari belakang gunung ingin menyerang kami, pasti kami benarkan. Ini mukadimah yang ingin Nabi ambil. Kalian mengakui saya selalu jujur. Kalian menjuluki aku sebagai Al-Amin. Kalian nitipkan barang kalian kepada aku. Jadi Muhammad tersohor orang yang amanah. Ya. Maka setelah mereka membenarkan itu semua, maka Nabi berkata, "Fa inni nadhiru lakum baina yadi adabin syadid." Saya ingatkan kalian, di hadapan kalian ada adab yang pedih kalau kalian syirik. Saya ingatkan, ada azab neraka. Selama ini enggak ada orang ngomong neraka-nerakaan. Enggak ada orang mencerita azab-azaban. Baru datang Muhammad, kemudian ingatkan, ada hari kiamat, ada namanya neraka. Saya ingatkan kalian, kalau kalian tetap syirik, kalian akan masuk neraka Jahannam. Abu Lahab ngamuk. Omnya Nabi. Omnya Nabi. Maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepenuh hari. Alihada jama'atana. Cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami. Kirain ada apa? Ngumpul rame-rame, ternyata ingatkan ada neraka Jahannam. Cuma gara-gara ini. Fanazalat, maka turunlah firman Allah langsung. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Sebagian ahli tafsir mengatakan Abu Lahab waktu ngomong, "Hei Muhammad, kamu jangan bikin ngeri." Celaka kedua tangannya nunjuk-nunjuk Muhammad. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan celaka dia. Dua tangannya celaka dan dia juga celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak harta yang dia kumpulkan, dan anaknya tidak bisa menolongnya. Subhanallah. Harusnya paman yang membela dia, ini paman yang malah apa? Mengingkari pertama kali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi kita sudah singgung Nabi SAW memanfaatkan tradisi orang-orang jahiliyah yang tidak bertentangan, dan Nabi SAW banyak ya, seperti tradisi jahiliyah memuliakan tamu, tradisi jahiliyah yang mereka apa namanya suka membantu orang susah, tradisi jahiliyah masalah keberanian, itu semua dilestarikan oleh Nabi SAW. Tradisi jahiliyah setia kawan itu juga dilestarikan oleh Islam. Bahkan kita boleh mengikuti tradisi orang-orang kafir kalau itu bermanfaat dan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak jadi masalah. Contoh, kita dengar orang-orang Yahudi katanya kalau makan selalu buah dulu, ya. Diikuti oleh sebagian orang Islam, katanya buah itu baik. Tradisi ini tradisi orang Yahudi kan. Tapi enggak ada masalah ya kalau memang itu bermanfaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nulis surat tahun 9 Hijriah, Nabi mulai mendakwahi raja-raja kafir, Romawi, raja Persia, raja Mesir. Maka ada yang menyampaikan, ya, innahum la yaqra'una kitaban illa mahtuman. Ya Rasulullah, sungguhnya mereka itu tidak mau baca surat kalau enggak ada stempelnya. Ini aturan internasional. Nabi enggak tahu, dikasih tahu. Wahai Rasulullah, mereka itu raja-raja tidak mau menerima membaca surat kecuali ada stempelnya. Fattakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman. Maka Nabi pun ambil buat cincin tertulis Muhammad Rasulullah min fiddah, terbuat dari perak. Buat apa? Buat stempel supaya apa? Resmi. Ini Nabi ikut tradisi mereka atau tidak? Ikut, tapi tradisi ini enggak ada masalah dan ada manfaatnya. Hah? Sama seperti Nabi SAW waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq, kemudian Salman Al-Farisi diriwayatkan, Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, kunna bi Faris, idha husirna Khandaqna. Kami dahulu di Persia, kalau kami dikepung, kami bikin Khandaq, bikin apa namanya, parit, supaya mereka tidak bisa menyerang. Ini tradisinya orang-orang Persia, Majusi, penyembah api. Namun ini masalah duniawi, dan ini ide yang bagus, bermanfaat, maka Nabi ikuti, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau tercabut dalam hal perkara agama atau tercabut pada perkara yang tidak bermanfaat. Seandainya orang-orang Islam bertercabut dengan orang kafir pada perkara bermanfaat, tidak apa-apa. Mereka punya perkara yang bermanfaat, seperti mereka suka jalan kaki misalnya, ya. Mereka suka olahraga misalnya, mereka makannya teratur misalnya, kita gorengan tiap hari pagi siang sore. Tidak apa-apa cepat mati, yang penting enak hidup. Mereka teratur, mereka takut mati, makanya mereka makannya teratur. Itu bagus ya. Tapi yang diikuti model rambut sebelah hijau sebelah merah. Nah, ikuti seperti itu, model baju kekecilan kelihatan sana sini ya. Buka sana buka sini ya. Itu yang diikuti, ciuman di jalan apa apa yang seperti itu. Kalau itu ikuti, nanti ikuti Bahlul namanya, ikuti seperti itu. Yang diikuti yang enggak ada masalah ya. Orang bule enggak punya malu, kalau sudah mereka mau gaya apa saja enggak punya malu. Saya sampai heran lihat ada orang bule kemudian pakai rambut, rambutnya botak di sebelah sini tinggal sedikit. Terus ada pohon korma di sini. Ini enggak malu di depan orang cantik aja, kemudian subhanallah. Kita kan Indonesia ini kan enggak, orang Asia ini enggak bisa seperti ini. Tapi ya seperti itu ya. Jangan ikuti yang seperti ini ya. Teler-teleran diikuti, buka aurat diikuti, mode, fashion dan macam-macam yang ngawur-ngawur diikuti. Kalau ikuti yang bermanfaat enggak ada masalah. Bagaimana penemuan ini enggak ada masalah, enggak dilarang. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tatkala Abu Lahab mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan surat Al-Masad. Di situ Allah mengatakan, "Sayasla naran dzata lahab." Sungguhnya Abu Lahab akan masuk dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Bukan cuma Abu Lahab saja, istrinya juga masuk neraka. Dan istrinya akan membawa kayu untuk bakar suaminya di neraka Jahannam. Dan inilah perkara yang sangat menyedihkan Abu Lahab. Tatkala yang ikut menyiksa dia di akhirat, ternyata istrinya juga yang dia cintai, yang selama ini bela-bela dia, ternyata ikut bawa kayu bakar, membakar siapa? Abu Lahab. Ini di antara salah satu tafsiran. Dan ini ayat dikatakan oleh para ulama mukjizat. Dan Abu Lahab sampai mati tidak beriman, istrinya sampai mati tidak beriman. Sudah difonis masuk neraka. Padahal Abu Lahab kalau ingin mendustakan Muhammad gampang, dia pura-pura masuk Islam, selesai. Buyar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Muhammad, Tuhanmu bilang Abu Lahab masuk neraka, lalu sekarang dia masuk Islam. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, buyar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab pun tidak mau pura-pura. Tetap aja di atas kekafiran sampai tewas ya. Abu Lahab. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan hikmah perintah Allah untuk mendawai kerabat dekat. Yang pertama, wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Yang pertama, seorang manusia secara tabiat tentu lebih mencintai kerabatnya. Tentu secara tabiat dia lebih sayang kepada kerabatnya. Ini tabiat orang-orang Arab seperti itu. Sampai sekarang mereka menjaga nasab mereka. Sampai sekarang mereka masih pasang fam-fam di belakang ya. Dan itu bagus untuk mengenal apa? Untuk menyambung silaturahmi. Mereka lebih sayang kepada kerabat dan itu dianjurkan. Maka seorang berusaha mendakwahi kerabatnya terlebih dahulu. Kemudian umumnya karib kerabat itu lebih mudah mendengar. Karena ini orang dalam istilahnya. Orang dalam yang berdakwah mereka lebih untuk mendengar, lebih untuk menyimak, lebih husnudzon ya. Beda dengan orang luar terkadang seudzon ya, terkadang merendahkan dan yang lainnya. Kemudian karib kerabat punya hak lebih besar dibandingkan orang di luar karib kerabat. Kemudian yang berikutnya, seandainya karib kerabat menerima dakwah, maka mereka adalah modal yang besar. Karena kalau ada gangguan dari luar, ternyata dibela oleh karib kerabat, ini adalah pembelaan yang sangat kuat. Oleh karena tatkala Nabi Lut dimusuhi oleh kaumnya, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kerabat membela dia. Apa kata Allah? Qala lau anna li bikum quwwah, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Waktu dia dipojokkan oleh kaumnya. Wajaa qaumuhu yuhra'una ilaih. Tatkala ada tamu-tamu datang di Nabi Lut, malaikat-malaikat yang berubah menjadi laki-laki yang tampan-tampan, akhirnya istri Nabi Lut kasih tahu penduduk negeri tersebut semuanya homoseksual. Ih, ada cowok-cowok ganteng ke rumahnya siapa? Nabi Lut. Maka mereka datang tergesa-gesa menuju rumah Nabi Lut dalam kondisi syahwat sudah memuncak. Ya, dan mereka mendorong Nabi Lut, "Mana tamumu? Biarkan kami lihat tamumu, biarkan." Ingin ketemu dengan tamu-tamunya Nabi Lut. Tatkala di pojokan Nabi Lut berkata, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya saya punya kekuatan untuk menolak kalian. Seandainya saya punya suku yang saya bisa jadi pegangan yang kuat. Tapi tatkala tidak ada sukunya, semua sukunya homoseksual. Maka kalau seorang punya kabilah yang kuat, dia bisa bertahan. Bahkan meskipun kabilah itu ternyata tidak beragama sama dia, terkadang membela. Contohnya Abu Talib membela siapa? Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan tatkala di boikotnya di Syiah Abu Talib. Di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaAllah. Demikian juga, waktu Nabi Shu'aib AS mendakwahi kaumnya, melarang mereka berbuat curang dalam timbangan, wa'uful kail, sempurnakanlah timbangan. Maka mereka, kaumnya Nabi Shu'aib, mengancam Nabi Shu'aib. Kata mereka, "Ya Shu'aibu, ma nafkahu kathiran mimma taqul." Wahai Shu'aib, kami tidak paham apa yang ngomongkan. Bukan mereka tidak mau paham, bukan tidak paham. Nanti ngomong apa sih wahai Shu'aib? Ngoceh melulu, kami tidak paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan menurut kami kau itu orang lemah. Walaula rahtuka larajamna. Kalau bukan karena ada kabilahmu, sudah kami lemparin batu sampai mati kamu wahai Shu'aib. Tapi kenapa mereka tidak jadi melempar Shu'aib dengan batu dirajam? Karena Nabi Shu'aib punya suku yang kuat. Jadi kalau kita punya keluarga kuat, itu sangat penting bagi kita untuk apa? Berdakwah, untuk bisa saling menjaga di atas agama yang benar. Baik. Para hadirin yang hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harusnya mereka terima. Kan lumayan ada dari antara mereka jadi nabi. Kan top ini, ada orang jadi akan bakalan top, bakalan terkenal, bakalan banyak pengikutnya. Harusnya orang Quraisy mendukung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka tidak mendukung Muhammad, bahkan mereka sangat menentang Muhammad, padahal Quraisy itu semuanya sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan di antaranya karena pertimbangan duniawi, pertimbangan materi. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW karena pertimbangan duniawi? Karena Ka'bah berada di Mekah. Dan Mekah merupakan pusat peribadatan. Orang-orang dari penjuru Arab, Jazirah Arab datang untuk beribadah di kota Mekah. Terlebih lagi di Ka'bah ada 360 berhala. Ya, berhala spesifik. Ya. Masing-masing yang datang punya berhala khusus. Yang satu hobinya berhala ini. Yang satu pokoknya disediakan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dia menjadi pusat peribadatan. Dan ini membuat ramai. Dan jadilah dia pusat perdagangan. Secara ekonomi sangat sangat penting. Nah kalau ternyata berhala-berhalanya dihancurkan, orang-orang sudah cari berhalanya enggak ada, akan mengurangi wisatawan datang ke Mekah, ya, mengurangi pemasukan visa dan macam-macamnya. Dan yang lainnya, maka ya mereka nolak, tidak mau. Khawatir nanti orang-orang akan meninggalkan kota Mekah. Ini sebab yang pertama, pertimbangan duniawi, materi. Karena ini pusat perdagangan. Kalau dirubah sistem yang sudah berjalan ini, bahaya. Orang nanti malah menjauh dari kota Mekah dan mereka tidak mau hal tersebut. Karena memang orang-orang Quraisy penghasilan mereka yang paling utama adalah berdagang. Yang kedua, mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena taklid kepada nenek moyang. Dan ini sebab yang paling utama. Tidak mau mengikuti kebenaran karena taklid kepada nenek moyang. Hampir seluruh nabi ditolak dakwahnya karena kaumnya tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Rasulullah kepada suatu negeri pun pemberi peringatan, kecuali orang-orang yang angkuh dari negeri tersebut berkata, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, kami hanya tinggal ngikut nenek moyang. Dalam ayat yang lain, kata mereka, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami tinggal mendapat petunjuk, tinggal ngikut saja apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami. Demikian juga, kaum Ad, kenapa menolak dakwahnya Nabi Hud? Yau, kaum Ad, menolak dakwahnya Nabi Hud, kenapa? Mereka berkata, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Hud, apakah kau datang kepada kami menyuruh kami sembah Allah saja dan suruh kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Oh enggak boleh. Masa kau suruh kami meninggalkan sembah nenek moyang kami? Jadi mereka berpegang teguh dengan apa? Tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang maksum, tidak mungkin salah. Seakan-akan kalau nenek moyang mereka salah, kemudian mereka hancur lebur. Ada syubhat, ada pemikiran, kalau kita celah nenek moyang berarti kita hancur, berarti kita rusak. Padahal tidak ada kelaziman seperti itu. Kemudian juga kaum Samud tatkala menolak dakwah Nabi Saleh, apa kata mereka? Ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha, atanhana an na'budu ma kana ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, dulu kau kami harapkan jadi pemimpin. Sekarang kau datang malah melarang kami untuk menyembah sesembah nenek moyang kami. Subhanallah. Sama Syuaib juga. Nabi Syuaib tatkala suku Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, mereka berkata, ya Syuaibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah solatmu menyuruh kami untuk, dakwahmu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembah nenek moyang kami? Semuanya tidak ada yang mau. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, ya, idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha aqifin. Kami menyembah berhala-berhala kami dan kami akan terus menetap di berhala-berhala kami. Nabi Ibrahim ngobrol. Nabi Ibrahim tanya, qala hal yasma'unakum idz tad'un? Apakah ini patung-patung dengar kalau kalian berdoa? Ini agak sedikit ngejek Nabi Ibrahim. Ini patung-patung kalian sembah. Kalau kalian berdoa dia dengar, mereka dengar. Au yanfa'unakum au yadurrun. Apakah patung-patung ini bisa beri mudarat kepada kalian, bisa beri manfaat kepada kalian? Mereka tidak bisa jawab. Kata jawaban mereka, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini tinggal ngikut nenek moyang. Nenek moyang dari dulu seperti ini. Jadi tidak ada dalil kecuali dalil apa? Nenek moyang. Seakan nenek moyang mereka pasti benar. Ya, makanya kalau kita dakwah ada bilang, nenek moyang kalian begini. Nenek moyang banyak di dunia ini. Nenek moyang kalian, nenek moyang ini, nenek moyang mana yang benar? Kalau semua orang nenek moyang benar, tidak bisa, kontradiktif. Nenek moyang sana bilang begini, nenek moyang sana yang benar, nenek moyang tidak maksum. Kalian pun nanti satu jadi nenek moyang, ya tidak? Sekarang kalau kita rubah, kalian tinggalkan kesyirikan, kita rubah, kita semua sekarang tidak syirik. Kan 1000 tahun lagi kita jadi nenek moyang, tak? Sama orang-orang itu, terus gimana? Siapa menjadi nenek moyang mana yang benar? Jadi tidak boleh menjadikan nenek moyang sebagai patokan kebenaran. Oleh karenanya, ya, tatkala Abu Talib didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan bela engkau di depan Allah untuk masuk surga. Abu Jahal cuma mengucapkan kalimat yang pendek agar Abu Talib tidak ikut ajaran Muhammad. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Diingatkan dengan masalah bapak, masalah nenek moyang, masalah tradisi. Akhirnya Abu Talib pun diam. Tidak mau masuk Islam. Kenapa? Takut dicela, takut dicerca. Nanti kalau dia sudah meninggal dicela sama orang-orang Quraisy, dan tidak, dia tidak mau dicela dalam meninggal dalam kondisi ini dicela. Maka dia berkata, "Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al malamatu hadaru masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama yang terbaik dari seluruh agama adalah agama Muhammad. Kalau bukan karena saya takut cercaan, takut dicela, kau akan dapati aku sudah memeluk agama Muhammad, tapi saya enggak mau dicela. Oleh karenanya tatkala Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi SAW, Abu Lahab ini yang kurang ajar. Jadi Nabi kemana-mana dia yang ngikutin. Nabi ceramah dia yang ngekor di belakang. Nabi habis ceramah dia ceramah juga. Dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, dia berkata, Ru'aitu Rasulullah SAW basara'aini bisuki dhul majas. Aku pernah melihat Nabi di pasar dhul majas. Kemudian Nabi berdakwah, ya yuhannas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi berjalan di pasar-pasar. Nabi berdakwah di pasar. Nabi berkata, wahai manusia, fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut. Tidak ada orang yang komentar. Nabi terus ngomong, ucapkan la ilaha, kalian beruntung. Ya. Illa ana wara'u rajulan ahwal wadhi'al wajhi dha ghadiratayn yaqul innahu sabih. Tapi ternyata ada orang yang ngekori Nabi di belakang Nabi. Orang tersebut matanya agak apa namanya? Yang begini namanya juling, tapi wajahnya tampan dan dia berkepang dua rambutnya. Ya. Kemudian dia berkata, innahu sabih kadzib, sungguhnya Muhammad ini sabiq, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Jadi Abu Jahal untuk menjauhkan umat dari Nabi, cukup Nabi dijuluki dengan apa? Sabiq, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nah, orang takut dengan ini. Kalau dibilang pendusta, dibilang penyihir, mungkin, tapi orang masih mikir. Tapi dibilang ini keluar dari tradisi nenek moyang, enggak ada yang berani. Bahaya kita dituduh untuk keluar dari tradisi nenek moyang. Aku bertanya, siapa ini yang berdakwah? Yang berdakwah namanya Muhammad bin Abdullah. Terus siapa tadi yang bilang nyala-nyalain dia? Itu pamannya Abu Lahab. Dalam sebagian riwayat yang lain, Abu Lahab lemparin Nabi. Jadi Abu Lahab ini ngikorin terus. Padahal pamannya yang harusnya pertama kali membela Nabi SAW. Namun justru dia yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, tradisi itu adalah penghalang utama hidayah. Betapa banyak orang tidak bisa menuju kepada hidayah karena takut menyelisih tradisi. Bahkan saya katakan, sampai sekarang di tanah air kita, ada suatu kota, Masya Allah, di situ banyak ulama, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi tradisi tidak bisa dirubah. Sampai sekarang, nasab kembali kepada perempuan. Sampai sekarang, kalau mahar yang bayar apa? Perempuan. Ini menyelisih syariat atau tidak? Tapi tidak bisa dirubah. Padahal gudang ulama di situ. Nggak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa? Karena tradisi begitu kuat. Sama di sebagian tempat juga, Masya Allah situ banyak hafal Quran. Masjid sak pirang-pirang sangat banyak. Nah, tapi kalau sebagian mereka mau menikah, perempuannya diculik dulu. Iya, Masjid. Bahkan sebagian mereka bangga, anak saya sudah diculik, putri saya sudah diculik. Berarti laku mungkin atau gimana. Ini tradisi, kurang baik tapi dipelihara, padahal menyelisih syariat apa? Islam. Jadi susah orang merubah tradisi. Nah, orang sudah bertahun-tahun syirik, tahu-tahu ente bilang ini enggak boleh, ini neraka jahanam, kira-kira gimana? Terus dia bilang, ente anak ingusan, yang begini bukan saja, bukan bapak saja, mbah-mbahmu juga begitu. Terus ente bilang, bapak dan mbah-mbah semuanya sesat. Kira-kira gimana? Oh, dia ngamuk. Ente kurang ajar, bapakmu kamu sesatkan, mbah-mbahmu kamu juga sesatkan. Iya, bapak dan mbah-mbah juga sesat. Baik, inilah yang menjadikan mereka sulit untuk menerima hidayah karena berpegang teguh dengan tradisi. Kemudian, masih berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Lanjut atau sudah? Baik, di antara hal yang buat mereka tidak mau menerima dakwah karena fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Dia tidak mau menerima dakwah Muhammad. Kenapa? Muhammad dari Bani Hashim. Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim sama-sama Quraisy, tapi mereka bersaing untuk mencari kemuliaan, mencari pamor, popularitas di antara Arab seluruhnya. Makanya Abu Jahal pernah berkata, "Tanaza'na nahnu wa Banu Abdi Manaf asyaraf." Kami Banu Makhzum bersaing dengan Bani Hashim, kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaing untuk mencari kemuliaan di hadapan orang-orang Arab. Atau amu fa'at amna. Mereka kasih makan sama orang miskin, kami juga kasih makan. Mereka bagi-bagi apa minuman, makanan, kami juga. Wa atau fa'atayna. Mereka memberi, kami juga memberi. Hatta idha tajasayna ala rukab. Wa kunna kafarasai rihan. Sampai tatkala kami sudah bersaing, sampai setara dan sebanding Bani Makhzum dan Bani Hashim. Qalu, tiba-tiba Bani Hashim berkata, minna nabiyyun ya'til wahyu minas sama. Tiba-tiba Bani Hashim mengaku kami punya nabi, dapat wahyu dari langit. Nah, ini kalau gini kita enggak bisa bersaing. Siapa yang dari Bani Makhzum jadi nabi? Nah, kalau kami membenarkan bahwasanya Muhammad ini nabi, berarti kami kalah saingan. Sudah selesai, paham atau tidak? Enggak paham, saya ulangi ya. Jadi mereka sudah saingan dalam segala hal, masalah kebaikan bagi-bagi mereka sudah saingan. Ternyata tiba-tiba, tatkala mereka sudah setara sebanding, tiba-tiba ada dari Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi dari Bani Hashim, Muhammad, datang wahyu dari langit. Lah gimana kayak kami menyaingi mereka? Gak mungkin kami ngaku juga kami punya nabi, namanya Abu Jahal. Gak mungkin. Oleh karenanya kami harus mendustakan Muhammad, supaya kami tetap dalam apa? Persaingan. Kalau kami membenarkan Bani Hashim punya nabi, selesai, kami kalah saingan, berarti kami kalah. Kami akan terlindas dan tenggelam lebur dalam kemuliaan Bani Hashim. Itulah yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad. Karena hasad. Karena dengki. Fanatik terhadap sukunya. Baik. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kuatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andit JMA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
11: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
14: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: أفأمن

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
1: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
13: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
15: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
16: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
17: Surah Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
18: Hamim.
17: Hamim.
18: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
17: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
18: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
17: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
18: Wa fi khalqikum wa ma yabuththu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
17: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
18: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق

0: lakin athim.
1: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
0: Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Fabashshirhu bi'adabin alim.
1: Yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

0: ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
1: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: Hada huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabun mirjizin alim.
1: Al-Qur'an ini adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
0: Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: alamin.
1: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
0: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan.

0: Namun,
1: kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.
0: Inna

0: المتقين.
1: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
1: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.
1: Wa idha

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar."

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Setelah itu, dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.
1: وَتَرَى

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menuntunkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.
1: Wa idha

0: Dan jika dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.
1: وَقِيلَ

Dan kepada mereka dikatakan, "Pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu."

0: Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Dayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi para suami agar bersikap baik, menggauli istri dengan baik, memuliakan mereka, menempatkan mereka pada kedudukan yang sepantasnya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang baik adalah seorang suami yang memuliakan istrinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Oleh karena itu, seorang laki-laki, seorang suami, bisa dilihat apakah dia baik atau tidak adalah dengan melihat sikapnya kepada istrinya. Kalau dia memuliakan istrinya, kalau dia menempatkannya pada yang tempat yang mulia, bersikap lembut kepadanya, berbuat baik kepadanya, maka itulah suami yang baik. Itulah sikap yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia di dalam rumah tangga, muliakanlah istri kita. Para suami harus muliakan istri mereka. Karena dengan memuliakan istri, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Rasulullah SAW akan mencintai kita. Dan Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut di dalam hadis, la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang suami, seorang laki-laki yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia benci satu akhlak yang ada pada istrinya, maka pasti dia akan ridha dengan akhlaknya yang lain. Karena tidak ada wanita yang sempurna, dia pasti memiliki kekurangan, dan tentu juga dia pasti memiliki kelebihan. Maka lihatlah kelebihan-kelebihan yang ada pada istri, dengan itu Anda akan bersyukur sebagai seorang suami dengan kedudukan istri Anda dan bisa memuliakan dia, dan dengan itu kalian atau kita atau para suami, dia menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW, beliau memiliki istri yang banyak, tapi kita wajib meyakini bahwasanya istri-istri beliau adalah istri-istri yang paling berbahagia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada istrinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik, manusia yang terbaik, yang beliau adalah orang yang paling baik bersikap kepada istrinya. Dan Rasulullah SAW adalah teladan kita. Kalau kita berbuat baik kepada istri, bersikap baik, memuliakan dia, bersikap lembut kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita kebahagiaan sebagai suami, kebahagiaan di dalam rumah tangga, urusan kita pasti dimudahkan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, hendaklah para suami bersikap baik kepada istri mereka. Jangan sama sekali menyakiti istri. Jangan sama sekali menjadikan istri tersebut seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ayamidu ahadikum ila ba'lihi fayadribuha kama yadribul 'abd thumma yudaji'uha akhiran nahar. Apakah tiga, apakah tidak punya malu seorang laki-laki yang dia memukul istrinya seperti dia memukul budak, lalu dia kemudian di akhir hari tega kemudian menggaulinya. Artinya sangat memalukan seorang suami yang dia seharusnya berbuat baik kepada istri, tega menyakiti wanita ini yang lemah, tega dia menyakiti dengan kata-kata atau dengan fisik, lalu kemudian dia tidak punya rasa malu menggauli istrinya di akhir hari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bersikap baik kepada istrinya. Allah memerintahkan dia untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada istri itu bukan perkara mustahab, dia kewajiban. Fardhu ain seorang suami menggauli, bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang baik. Dan dosa dia kalau menyakiti istrinya, dosa dia ketika dia menjadikan istrinya itu seperti orang-orang yang tidak memiliki harga diri, tidak memiliki martabat. Oleh karena itu sebaik-baik lelaki adalah mereka yang berbuat baik kepada istrinya. Seburuk-buruk laki-laki atau laki-laki yang buruk adalah yang buruk sikap kepada istrinya, dan itu adalah nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk syukur orang sebagai seorang suami di dalam dia bermuamalah atau berumah tangga dengan seorang istri adalah dengan dia berbuat baik kepada istrinya. Sehingga kalau dia berbuat baik kepada istrinya, dia adalah wujud syukur dia kepada Allah, wujud syukur dia kepada istrinya bahwa dia mau menjadi istri dari suaminya. Dan kalau dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambahkan kebahagiaan, Allah akan jadikan dia sebaikin baik di dalam rumah tangganya. Karena orang yang bersyukur dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, Allah tambahkan dia ilmu. Orang yang dia bersyukur dengan harta yang diberikan oleh Allah dan dimudahkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah hartanya. Demikian juga seseorang itu kalau dia bersyukur dengan istri yang dia mau menjadi istrinya, mendampingi hidupnya, bersyukur dengan memuliakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kebaikan, kebahagiaan, keberkahan pada rumah tangga tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang paling pantas, paling harus untuk menjadi orang yang paling baik kepada para wanita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan prihatin dengan hak-hak wanita manakala dia diabaikan, manakala dia direndahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashfaqu ala haqqid dha'ifain al-yatim wal mar'ah." Aku sungguh prihatin terhadap hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan seorang wanita. Maka saudaraku, kalau kalian ingin dimuliakan, kita ingin dimuliakan sebagai seorang suami oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka muliakanlah istri-istri kita. Karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah rumah tangga kita sebagai surga bagi kita, manakala di situ ada kebahagiaan, kebaikan, dan keberkahan sebelum kita dimasukkan ke dalam surga yang hakiki, yang abadi, di akhirat kelak, insyaAllah di surga Firdaus yang tertinggi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita laki-laki, suami-suami yang mencintai dan memuliakan para wanita, agar kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام." رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hamim.
2: Ha

Kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

0: إنكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ

0: mungkin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
0: Qul

0: فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
0: Wa

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: ويفتنوهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
0: Walau

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

فلما حضروه قالوا أنصتوا.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
0: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Ya.

Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai

0: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ikhwati assalamualaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Alkian Jafidahullah yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Nah, khotai salam wa'alaikumsalam. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kembali kita ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan penghilang rasa lelah dengan menggunakan jus anggur, semangka, dan susu sapi segar. Nah, berkaitan dengan rasa lelah ini, Sensei, ini secara klasik disebabkan oleh apa dan bagaimana gejalanya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kemuslimin para pencinta roja di mana bunda berada, syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan pun kemudian daripada itu, pembahasan tentang kelelahan ini pas sekali di musim ini, karena ini musim penghabisan, musim kering. Dan kalau enggak terlewat, biasanya sesuai dengan perputaran matahari, maka biasanya akan beralih di musim dingin sekitar tanggal 18 September. Sekarang sudah tanggal 16. Sekitar satu hari lagi habis masa musim kering. Ada beberapa hal tentang musim sebelumnya ingin saya sampaikan, bahwasanya musim itu terkadang berubah-ubah tergantung perputaran tahunnya juga. Makanya di dalam satu tahun pun ada istilah tahun wastu, ada istilah tahun buntu, ada tahun panjang, ada tahun pendek. Ada yang satu tahun itu 365 hari, ada yang satu tahun itu 366 hari. Ini bisa dilihat di bulan Aprilnya ya. Biasanya begitu. Nah, perputaran tersebut biasanya akan mengakibatkan cuaca, iklim, dan musim itu akan terjadi perubahan. Secara kaidah umum, musim itu bagi menjadi empat. Ada musim lembab semi, yang sifatnya lembab, hangat. Kemudian ada musim panas, ada musim kering atau musim gugur di negara-negara lain. Kemudian juga kalau di sini musim kemarau, ya. Kemudian ada juga musim dingin, ya. Dan tapi terkadang dikarenakan tadi perputaran matahari yang nggak tentu, kemudian bulan juga nggak tentu, ya, terkadang bulan berdekatan dengan kejora, ya, terkadang menjauh, gitu ya, begitu pula dengan mataharinya, maka terjadilah perubahan cuaca yang terkadang tidak seperti biasa. Suatu contoh sekarang ini, maka terkadang ada sematan kalimat panas panjang. Ada musim semi, kemudian ada musim panas, kemudian ada musim panas panjang. Seharusnya musim kering, tapi masuk kategori musim panas panjang yang masuk ke dalam kering. Kalau sekarang ini ada musim panas panjang, sehingga kesannya musim panas kemarau ini itu panas banget, gitu ya. Dan biasanya bisa dilihat di daerah-daerah yang dingin, yang biasanya sekitar bulan Agustus September itu kan daerah mana, Bromo, Gunung Bromo itu kan dingin banget dan ada turun salju. Dan biasanya panas panjang itu kadang-kadang mengurangi seringnya, entah itu di Dieng dan seterusnya. Bagi orang yang pernah cross check ke sana, gitu ya. Jadi kalau bulan-bulan ini di jangankan di Cilengsi dan di Bekasi, ya di Sentul saja di panas ini. Yang katanya dingin aja sekarang lagi panas. Maka karena ada istilah panas panjang, jadi panas panjang numpang di cuaca yang kering. Nah sementara harusnya itu sekarang itu musim kering berakhir besok. Musim kering berakhir besok itu artinya udah mulai dingin kan. Dan memang betul anginnya kencang dan dingin, ya, betul anginnya sudah mulai, tapi cuacanya masih kering dan masih panas hawanya. Siang panas tapi kalau malam sudah mulai dingin. Pagi tadi pagi saya buka pintu itu udah menjelang subuh itu udah sejuk. Ya malam hari belum, malam hari belum, tapi menjelang menjelang subuh lah ya. Itu udah mulai sejuk ya, habis subuh udah sejuk, menjelang subuh itu sudah mulai sejuk. Padahal biasanya musim dingin itu tidak seperti itu. Nah kondisi yang musim kering seperti ini itu biasanya akan menghabiskan rutubah, cairan ya yang ada di dalam tubuh, entah itu keluar lewat keringat atau kering dikarenakan cuaca itu sendiri. Nah ini kekurangan rutubah, kekurangan cairan, kekurangan nutrisi yang ada di dalam tubuh ini yang akan mengakibatkan seseorang ini kekurangan kekuatan, kekurangan energi vital, sehingga terjadinya lemah, letih, lesu. Secara umum cuaca ini biasanya menyerang, kalau dia kering, cuaca masuk musim kering dan cuaca dan anginnya dingin, itu biasanya yang diserang itu organnya, cuaca kering itu yang diserang itu paru, di mana paru itu organ yang dominan digunakan untuk produksi energi vital, kekuatan tubuh. Jadi ketika seseorang itu lemah energi vitalnya paru, maka akan terjadi lemah, letih, lesu. Ya. Dari mana paru-paru ini mendapatkan energi vital? Ada beberapa hal yang bahan. Yang pertama haroroh dari kolbu. Yang kedua saripati makanan dari tihal. Kemudian yang ketiga udara yang dihirup. Ketika kering ini melukai paru, maka biasanya paru itu tidak bisa menampung rutubah yang dikirim oleh tihal ke meriah atau paru, yang kemudian disebut dengan balgom. Akan tetapi biasanya ketika terjadi sesuatu yang seperti itu, karena paru-paru lemah dan kering, panas jantungnya itu tetap, maka rutubah atau saripati makanan atau nutrisi ini akan berkurang. Nah ini sementara kekuatan tubuh itu berasal dari apa-apa yang kita dapat, saripati makanan, dari makanan-makanan yang kita dapat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Qayyim dalam Tibun Nabawi, kenapa seseorang itu yang berpuasa kemudian melakukan safar disuruh berbuka. Kenapa? Karena ada dua kegiatan, ada dua gerakan yang saling bertentangan. Safar itu butuh tenaga, dan tenaga itu salah satu bahannya itu dari makanan dan minuman. Nah, ketika seseorang itu tidak makan, tidak minum, otomatis tenaganya berkurang. Makanya puasa boleh berbuka ketika dia safar, ketika dia demikian. Nah, begitu pula di musim ini, walaupun dia nggak puasa, tapi makanan dan minuman itu dikeringkan, rutubah itu dikeringkan. Maka yang terjadi aktivitas dengan cuaca itu saling bertentangan. Di mana kita, apalagi kalau kita kurang makan, kurang minum, atau kurang memakan makanan yang bernutrisi, otomatis akan kering tubuhnya. Sehingga kekeringan ini bisa disebut kurang nutrisi, atau istilah kerennya kurang gizi, atau istilahnya kurang cairan lah, ya, sehingga ngeblank lah, dan seterusnya. Apalagi kalau musim seperti sekarang ini, banyak aktivitas, banyak, entah itu aktivitas fisik, entah itu pikiran, entah itu ngomong, ya, itu terkuras cairannya, sehingga dia butuh asupan yang digunakan untuk melumasi atau menambah rutubah yang ada di dalam tubuh, minimal dari paru itu tadi, dan dari apa esensi ginjal yang terkuras biasanya ketika kekeringan. Oleh karena itu resep yang hendak kita sajikan menu kali ini itu pun air semua,
1: betul,
2: anggur,
1: semangka,
2: kemudian susu sapi. Siapa yang nggak kenal itu sumber air semua, karena seorang ini di musim kering kekurangan cairan, maka menu kali ini nggak kong kali kong. Jadi kadang memang seperti itu selalu. Jadi ini pilihan Kru Rojah, kemudian saya tinggal iya doang. Ternyata memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini namanya fitrah manusia. Jadi manusia itu fitrahnya kalau haus ya minum, gitu kan. Kurang air ya berarti yang di resepnya yang penuh air. Kita cek dulu.
1: Oke, siap. Ya. Ini kita pakai anggur hijau ya.
2: Iya. Semangkanya kalau masih kepotong enggak? Apa kurang kecil enggak?
1: Kurang kecil kayaknya.
2: Kurang kecil. Potong-potong dulu ya.
1: Iya. Khawatir macet nanti.
2: Nah, semangka itu dimakan aja udah enak ya.
1: Betul.
2: Kalau musim seperti ini semangka yang banyak nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Dan kayaknya kita belum pernah ngejus semangka ya. Udah pernah belum sih?
1: Sudah.
2: Udah pernah ya.
1: Iya.
2: Perasaan seringnya melon ya.
1: Betul.
2: Ini semangka lagi bagus-bagus semuanya.
1: Iya.
2: Buahnya bagus semuanya. Manggis, semangka, jambu bagus-bagus semuanya lagi. Setelah lagi deh.
1: Mangga juga lagi musim.
2: Oh iya, lagi bagus semuanya.
1: Ini anggurnya hijau kalau, tanpa biji.
2: Ya, kalau nanti pemirsa pemerhati ininya ini apa ngeraceknya sesuai takaran ya?
1: Iya takaran.
2: Kalau di sini
1: disebut gini.
2: Iya kalau di sini sesuai anggota peserta yang ada itu ya. Ya kok kayaknya kayaknya di situ kebanyakan nggak kebanyakan karena di sini orangnya banyak ya. Jangan bilang kebanyakan kalau di sini karena di sini krunya banyak. Kalau di sana kan tergantung keluarga ya.
1: Betul.
2: Ya. Soalnya nanti kalau masaknya sedikit nanti ada yang kebagian. Ini biar warnanya cantik.
1: Cakep.
2: Makanya saya bikin anggurnya agak dibanyakin.
1: Pakai anggur merah juga bisa
2: sih. Bisa bisa boleh. Bisa. Tapi ini lebih segar ini ya. Anggur ini itu lebih segar ini. Amannya juga bisa ya. Itu lebih segar ini. Coba.
1: Oke.
2: Cukup.
1: Cukup ya.
2: Sedikit lagi.
1: Sedikit lagi.
2: Oke. Kalau saya beda ya. Kalau saya nggak pernah pakai takaran sih. Saya kira-kira aja. Feeling aja. Kebiasaan aja. Sip.
1: Oke. Kita tambah ini susu sapinya.
2: Ya.
1: Cukupnya
2: lagi sedikit lagi
1: sedikit lagi
2: hop
1: yes. Oke
2: okay. Ini bikin porsi banyak ya mantap ya. Wah, hampir habis tuh sisanya ya kan cantik banget ya. Okay. Ya kan.
1: Warna pink ya.
2: Ya, warnanya jadi cantik kan.
1: Sama.
2: Oh, sip.
1: Seger banget nih sepertinya.
2: Anggur, kita bahas dulu ya.
1: Oke.
2: Anggur ini, buah anggur yang segar ini sifatnya ada yang bilang sejuk, ada yang bilang netral. Kenapa dibilang netral? Karena manisnya punya sifat hangat, makanya ada yang bilang netral. Tapi secara umum dia materinya adalah sejuk walaupun nanti fungsinya netral.
1: Ya.
2: Kemudian agak asam. Manisnya tonic energy vital, sejuknya pemupuk rutubah, cairan yang kekurangan, kekurangan bagi orang yang kekurangan cairan. Asamnya mencegah penuaan dini, berarti menyegarkan kulit. Ya. Sekarang itu biasanya kulit keriput, gitu kan? Kulit bersisik, dia mengatasi hal yang sedemikian. Makanya dia anti aging, mencegah penuaan dini, berkhasiat menghilangkan haus, berarti menambah cairan, kemudian pencaharingan karena kadang sekarang itu sembelit ya. Kemudian peluru kemih ya, kemudian juga sebagai tonic energy vital, menguatkan vitalitas tubuh dikarenakan kekurangan cairan. Ya. Kemudian di mana manisnya anggur ini membubuk rutubah yang bagi orang yang kekurangan rutubah terutama pada tihal, kemudian pada paru ya, dan daging buah ini dapat mengobati gangguan batang tenggorokan, mengatasi mual, sakit ginjal karena kekeringan, karena kekurangan cairan. Kemudian kantong kemih, susah kencing karena kekurangan cairan. Kemudian menguatkan lambung, kemudian melembutkan perut, dan juga sebagai pelumat usus. Manfaat lainnya nutrisinya lebih banyak, bahwasanya anggur ini banyak nutrisinya. Kemudian juga bermanfaat mematangkan makanan di dalam tubuh, yakni membantu sistem pencernaan, dan termasuk pengure yang ideal. Secara umum dia berarti menguatkan lambung, menguatkan hati, berarti hati di sini memasok penambahan darah dan limpa, mengatasi ketenggorokan, gangguan dada. Sekarang juga banyak tuh flu batuk, pilek, nyesek. Kemudian ginjal, sakit pinggang, seperti sakit pinggang, nyeri sendi. Kemudian paru seperti sesak nafas, kemudian juga gatal ya, dan kantong kemih, gangguan kencing. Ya terutama anggur yang tanpa biji dan yang tanpa biji. Kemudian memberikan nutrisi yang baik, dan kata lima mengakui bahwasanya buah anggur itu dapat memperbaiki tubuh, memberikan nutrisi mencapai batas berat badan yang ideal. Dia memberikan nutrisi yang baik, jadi mencegah kekurusan dan kekeringan. Ia adalah salah satu dari tiga raja buah, kata beliau, dan dua buah lainnya adalah kurma dan tin.
3: Ya.
2: Kemudian membantu mengatasi ruam-ruam atau erupsi pada kulit. Ya. Kemudian memperlancar buang air kecil, mendorong air seni, dan menenangkan janin pada ibu hamil. Musim sekarang kan panas banget, maka janinnya bisa jadi nggak tenang. Kemudian menjaga sembelit, membersihkan hati, hatinya membersihkan darah, memperbagus kualitas darah di hati, membantu fungsi ginjal, ini memperbagus kualitas esensi ginjal dan mencegah kekeringan pada ginjal, baik untuk pembentukan sel darah sebagai antivirus dan anti kanker, dan mencegah kerusakan gigi serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Banyak sekali kandungannya yang ada pada anggur ini. Di antaranya ada flavonoid, tanin, asam tartarat, kemudian vitaminnya juga banyak, ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, dan banyak juga mineralnya, ada zat besi, sodium, kalium, kalsium, dan fosfor. Kemudian juga dari sisi kebutuhan nutrisi secara farmakologi, ya, di mana dijelaskan di beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya vitamin A pada anggur itu bagus bagi kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sekarang banyak nih mata merah, mata gatal ya, karena kering. Kemudian juga melawan campak, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Tiaminnya atau vitamin B1-nya itu menjaga kesehatan kulit. Hari ini tuh banyak orang yang kulitnya
3: bersisik.
2: Bersisik gitu ya. Atau kadang-kadang gatal. Maka vitamin B1-nya menjaga kesehatan kulit, anti beri-beri, membantu proses metabolisme protein dan lemak. Adapun riboflavinnya atau vitamin B2-nya berperan dalam pembentukan molekul steroid dan glikogen sekaligus, dan menyokong berbagai pertumbuhan organ tubuh seperti kulit, rambut, kuku, yang mencegah kerusakannya. Dan B6-nya atau piridoksinnya berfungsi untuk menormalkan fungsi otak. Blank lo sekarang lo, ketika orang kekurangan cairan. Itu benar, jadi kayak limbung gitu kan. Nah ini dia membantu juga, dan membantu protein, hormon, dan sel darah merah. Vitamin C nya merupakan antioksidan penjaga radikal bebas di musim yang seperti ini, cocok sekali. Kemudian vitamin E nya merupakan antioksidan yang kuat, mampu melindungi tubuh dari radikal bebas, juga berperan dalam menjaga kesehatan bagi jaringan yang ada dalam tubuh, entah itu kulit, mata, sel darah merah, hingga hati, sampai mencegah penuaan dini. Tadi klasik karena asam manis sejuk itu mencegah penuaan dini. Ternyata dalam penelitian farmasi itu dikarenakan vitamin E-nya. Vitamin K-nya berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah, penutup luka. Ada polifenol yang merupakan antioksidan. Ada flavonoid yang juga antioksidan yang ampuh. Kemudian ada polifenol, tanin, pektin, dan vitamin C-nya kalau disatukan mencegah kerusakan gen sehingga berfungsi mencegah kanker. Ada zat besinya yang mencegah timbulnya anemia, lemah, letih, sup dari anggur. Anggur saja ini ya. Dari anggur saja. Kemudian yang kedua, semangka. Ini semangka ini ada yang menjaga. Semangka itu berasal dari daerah tropis dan subtropis Afrika yang kemudian menyebar ke daerah lainnya termasuk Indonesia. Gitu ya. Kadang saya bingung. Di Afrika nih di bawah. Kapan orang Afrika datang bawa semangka ke sini ya? Nah ini tugasnya para akademisi. Tahu nggak? Kita sering bicara begini ya. Nah, ini berdasarkan literatur asalnya di sini. Kemudian jadi bahkan sampai tanaman apapun di Indonesia perasaan nggak ada gitu ya. Ini tugas akademisi. Sekarang itu saya melihat beberapa jurnal ini penelitian baru-baru ini itu menjawab Indonesia juga punya gitu kan. Walaupun masih ada yang lucu, contohnya itu kersen itu asalnya dari Amerika,
3: bunga kersen,
2: termasuk Meksiko, sampai ke Indonesia katanya dikatakan dimakan burung karena kemudian burung terbang migrasi ke Indonesia, dijatuhin dia, ya saking akhirnya saya nggak tahu apakah mereka dengar kita ngomong ya semenjak kita ngobrol begini, itu akhirnya para akademisi pada menjawab, akhirnya mencari tahu bagaimana kok Indonesia nggak punya tanaman. Akhirnya sekarang ada tuh beberapa literatur saya udah catat itu perubahannya cukup cukup drastis juga. Jadi Indonesia itu sekarang punya banyak tanaman. Makanya saya lebih suka bingung. Ini ingat loh ya, semangka Afrika. Ayo, ya para akademisi silakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya di Tibun Awi belum menyebutkan semangka ini itu bisa mengurangi panas karena dinginnya mulai. Nah, ini panas sekali sekarang. Ya, semangka itu mengurangi panas. Kemudian Kloppenburg mengatakan bahwasanya nah kalau pun begitu 1912 loh Belanda ya semangka ini katanya tanaman yang merambat ada di mana-mana di Nusantara ini ada di mana-mana katanya ditanam untuk buahnya penanamannya yang paling ya, berhasil paling baik itu di daerah rendah dari daerah rendah sampai ke 100 mdpl meter di atas permukaan laut ini tahun 1912. Sementara Kahine menukil dari biasanya Kahine itu menukil dari Rumpius. Ya. Rumpius itu tahun 1700-an, 1600 sampai 1700-an. Itu dia juga mengatakan semangka adalah jenis tumbuhan yang merangkak. Demikian kata Rumpius. Dia kata Rumpius, Rumpius itu angkatan awal itu di orang berkebangsaan Jerman yang tinggal di perbatasan Belanda dan Jerman. Ya. Kemudian datang meneliti apa botani tanaman dan aneka hasil laut yang ada di Maluku itu tahun lama itu dan ya kayak Widman itu tahun 1600-an itu semangka udah sampai sini yang Afrika datang ya pokoknya inilah akademisi silakan. Nah semangka ini para ahli klasik menyebutkan bahwasanya dia rasanya manis sejuk. Manisnya tonic energy vital, sejuknya tonic cairan, sehingga menghilangkan seseorang yang letih dikarenakan kekurangan cairan. Karena biasanya haus dengan lapar itu lebih lemas haus. Ya. Kadang-kadang orang diberi minum saja, kadang kalau sudah minum aja buka puasa lah buktinya. Ya,
3: betul.
2: Ini yang tua, kalau yang anak-anak kan biasanya gorengan dulu. Kalau yang tua itu kita minum aja dulu, itu udah bertenaga gitu ya. Banyak-banyak itu orang-orang tua itu kadang-kadang kan bukannya minum dulu habis itu sholat. Kalau anak kecil kan golok dulu, gorengan dulu lah gitu. Karena anak-anak kan beda. Karena anak-anak itu keinginan bukan kebutuhan kan. Dia penyejuk mengalami kondisi panas cuaca. Ini kan panas, cuacanya panas. Mengobati radang tenggorokan lebih banyak deh. Mengobati sariawan, menenangkan, peluru kencing, mengatasi bengkak, membantu mengatasi radang ginjal, anti radang, pelumas usus, menghilangkan haus. Ya kemudian diare mudah menenangkan bagi orang yang mudah marah meningkatkan kekurangan urin dan membersihkan ginjal serta menghilangkan lemak letesu dikarenakan kekurangan cairan ini semangka banyak sekali kandungannya juga ya. Saya nggak bacakan ini ada vitamin A ada kalium likopennya juga banyak itu dan ada vitaminnya ada A C E ya pada buah semangka nanti di semangka doang selesai kemudian selanjutnya susu ya susu banyak disebutkan ya saya tidak ceritakan kalau yang disebutkan lima mukaim beliau menyebutkan ada di Quran surah An-Nahl ayat 66 ya. Kemudian surat Muhammad karena surat Muhammad ayat 15 ya beberapa hadis yang menyebutkan tentang susu secara umum kata lima mukaim susu meskipun sederhana fisik namun sebenarnya dia merupakan susunan dari tiga materi ada kejunya ada minyaknya ada airnya. Di mana kejunya bersifat dingin dan lembab, berarti menambah rutuba dan buruda, menambah cairan dan lembab, dan memberikan makanan bagi tubuh. Kemudian minyaknya bersifat panas dan lembab, juga meningkatkan energi vital. Cocok bagi tubuh yang sehat dan bagi tubuh yang lemah, letih, dan lesu. Secara mutlak susu ini lebih dingin dan lebih lembab dari ukuran standar umum. Tapi ini yang dibahas di sini adalah spesialis susu. Sapi, gitu ya. Susu sapi ini menyuburkan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan energi vital tubuh, kemudian juga menambah rutubah bagi orang yang lemah letesu karena rutubah, karena energi vital. Maka susu ini, susu sapi ya maksudnya, ini menyegarkan, menyuburkan rutubah dan energi vital, dan melenturkan perut secara proporsional. Dia adalah susu yang paling ideal dan paling utama di antara susu domba, kambing, di dalam kelenturan kekerasan dan lemak kata Ibnu Qayyim. Di dalam sunan diriwayatkan bahwa hadis marfu dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, minumlah susu sapi karena sesungguhnya ia memakan dari semua pohon. Begitulah diriwayatkan dari Imam Hakim dalam Mustadraknya, bisa dicek sendiri. Allah disebutkan Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya, dan pada susu terdapat obat dari segala macam penyakit. Ya, ini saya ada di Mustadraknya Imam Hakim. Dan Imam Adabi berkata dalam talkhisnya, katanya haji ini sesuai dengan syarat musyarah muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kemudian juga ada yang disebutkan di sini, sungguhnya Allah tidak menyebutkan, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula baginya penawarnya, kecuali penyakit tua. Maka hendaknya kalian meminum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala jenis makanan. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Imam Albani dalam silsilah hadis shahih nomor 518. Jadi bagi orang tua susu sapi bagus. Ini di sini disahihkan oleh Al-Albani. Tua itu kan lemah, ya kan? Dan karena susu itu menguatkan, orang tua itu lemah, lite lesu, maksudnya vitamin, stamina-nya nggak oke. Okay. Karena susu itu tadi manis, lembabnya meningkatkan rutuban energi vital, sehingga cocok sekali buat orang tua, orang yang habis sakit. Itu so. Artinya baik lemah lite lesu karena cuaca, lemah lite lesu karena usia, lemah lite lesu karena habis sakit, ya. Kalau sekarang cuaca, tapi kan kita nggak tahu apa bisa jadi ada orang tua yang lemah lite lesu, udah tua, letih karena tua, karena bekerja, letih karena sekarang cuacanya juga, ya kan bisa terjadi double ya. Dan susu sapi itu efektif digunakan. Tadi disebutkan bagus juga bagi orang tua, kata Syalbani di sini sahih, dan beliau sebutkan dalam sisi hadis as-sahiha. Dan masih ada waktu,
3: masih
2: ya, silakan. Saya ingin sebutkan beberapa keluhan ya, penyakit dan kaitannya dengan orang yang lemah lite lesu. Lemah lite lesu terkadang dengan gejala yang terasa dingin, kemudian lelah, apa-apa lelah, buka mata terlalu lama lelah, bicara lelah, jalan lelah, mudah takut dengan detak jantung yang cepat. Jadi bahkan lelahnya itu ketika takut itu lelah. Pada pasien wanita, tangan dan kakinya itu dingin. Di atas 60 itu nyeri di dada. Jantungnya berdebar dengan perasaan yang tidak aman. Merasa lelah karena tidak aman. Bahkan dia tidur tidak aman, terjaga pun tidak aman karena merasa tidak aman. Sehingga lelah dari situ. Berkeringat hebat, tekanan sistolik di bawah 90 mmHg. Bahkan bisa jadi pingsan. Ini karena lemah lite lesu karena kekurangan panas pada jantung. Bahan obatnya selain ini, bisa menggunakan jahe, kayu manis, gandum, bayam, kemudian bayamnya bayam air ya. Bukan, kalau bayam liar kan, bayam air itu bayam yang ditanam. Kemudian ginjal, terserah ginjal sapi boleh, lobster. Kemudian ikan sarden, kalau nggak ikan sarden ikan selar. Sekarang udah ada, ini udah lumayan banyak ikan sarden. Ikan selar. Ikan sarden atau ikan panjan, ikan siro ya. Kemudian udang, bunga lawang dan kurma. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu lemah lite lesu disertai dengan nyeri perut. Perutnya bengkak, kalau tubuhnya dingin, kemudian gampang lelah, cegukan, tidak terarung, suaranya rendah. Kemudian lebih menyukai hangat dan dipijat. Jadi mau tidur dipijat, bangun tidur dipijat, dan nyeri didorong dengan kelelahan dan rasa lapar. Jadi ketika aktivitas sedikit, lelah, lapar. Dan nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Dan ketika istirahat dan makan, perutnya jadi nyeri. Ya, kalau nggak makan, lapar, berdebar, kurang selera makan, nafasnya pendek, sakit perut, mual, muntah, makan makanan yang tidak tercerna, suaranya ini apa ya, suara. Jadi kalau ini tangan ditaruh di perut, kemudian dipukul kayak gendang, dung dung dung dung dung, ini kan nggak nih? Jadi bukan dipukul perutnya, bukan tangannya ditaruh di perut, kemudian punggung tangannya ditepuk, habis juga dung dung dung dung kayak gendang. Gitu ya. Kemudian raut wajahnya menguning dan pucat. Ini dikarenakan kekurangan hararah pada limpa dan perut. Makanan yang dikonsumsi selain ini bisa sirip ikan hiu, kemudian ayam, kemudian adas, kemudian daging kambing, kacang merah, ikan gurame, kayu manis, bawang putih, kemudian juga daging sapi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu lemah letih lesuk, lelah dikarenakan kelemahan limpa dan ginjal. Gejala yang muncul diantaranya adalah tuli, tiba-tiba tuli. Kemudian diare sebelum subuh. Hanya dia BAB-nya rutin tapi sebelum subuh. Sebelum salat subuh dia BAB. Sulit buang air kecil, pusing, kelelahan pada anggota tubuh, kemudian juga pelupa. Susah tidur. Malam tidurnya susah, gelabah-gelabah, jam berapa? 12, jam 1 baru tidur. Kemudian sebelum subuh bangun, kemudian BAB gitu. Pandangan mata buram kalau udah sore, berdebar jantungnya, telinganya berdenging, napasnya pendek, raut wajahnya menguning, tuli dan mendengih. Selain ini yang dikonsumsi adalah kuning telur ayam kampung, sebagai lauknya jamur kancing, kemudian beras ketan, daging sapi, ceri. Beras ketan itu kalau di sini yang buat apa itu uli ya,
3: uli.
2: Ya, kemudian ceri, sarang burung, kemudian daging kelapa, kurma, tahu, ubi merah, gula batu, apel, wortel, kentang, kerang hijau, asparagus, telur ayam, jemur putih, kemudian wijen yang hitam, ginjal sapi, hati ayam, dan lobster, raspberry, kemudian kerang biasa, kerang darah itu, kemudian tripang, kemudian udang, buncis, dan juga kenari. Masih ada itu?
3: Masih.
2: Kemudian juga seperti yang ya, bisa juga seseorang itu lelah, lemah, letih, lesu itu dikarenakan, atau kelelahan dikarenakan kelemahan jantung dan limpa. Gejala yang muncul adalah pembengkakan di perut. Kemudian terjadi pendarahan, buang air besar, berair dan sedikit, pusing, makan sedikit, gerak sedikit lelah, bicara sedikit lelah, kemudian apa aktivitas sedikit lelah, kelelahan dan tidak ada kekuatan. Jadi lelahnya itu begitu lelah itu kayak begitu tidur. Karena memang benar-benar ngangkat tangan aja saya ini kata deh, biasanya begitu deh. Nah dia ini bukan malas lagi sudah. Dia juga pelupa. Pada pria ada salah satu kasusnya yang impoten. Suaranya pelan, ngomongnya pelan. Jadi kalau mau cepat capek dia lelah. Kemudian gugup. Gugup itu apa? Grogi ya.
3: Grogi.
2: Keringat di malam hari. Setiap malam itu keringat, terutama di punggung. Jantungnya berdebar, selera makan kurang. Ini katanya. Kalau pasiennya itu selera makan kurang itu karena kalau makan itu capek. Jadi dia baringan duduk capek, ngomong capek, gerak capek, makan capek. Itu gimana? Napasnya pendek, mungkin capek kali ya. Ini saya lihat macam ini. Nah gitu dia napasnya tuh. Gimana tuh nulisnya tuh? Pendek apa-apa tuh. Kayak gitulah pokoknya. Tidak bisa tidur, raut wajahnya rapuh menguning. Selain ini yang dikonsumsi jus anggur semangka, susu sapi, hati sapi, selain susu sapi tuh telur ayam kampung, tripang, cumi, tiram, bayam, air, ada bayam-bayam ini, bayam sayur biasa, kemudian lengkeng, kemudian ikan mandarin, ikan kembung, ikan selar. Oh ini lagi banyak ikan selar, makan kembung nih. Kemudian ikan layang, ikan layang di sini kurang ya, kalau di sana Jawa Timuran banyak, Bali, Banyuwangi banyak. Kemudian apel, beras, kacang merah, jeli, kentang, royal jelly, dan ubi merah. Kemudian saya dok tuh
3: satu
2: lagi. Ini tadi jantung dan limpa. Kemudian astenia atau kekurangan rutubah cairan pada hati dan ginjal. Berarti kurang darah dan kurang esensi. Gejala yang muncul adalah kesulitan di dalam buang air besar dan buang air kecil. Kepala pusing, mata tenggorokan kering, lelah, sakit kepala yang nyeri di daerah alis, ada nyeri di pinggang, rabun senja, di senja hari sore hari langsung rabun, kotor ayam ya. Keringat di malam hari, nyeri di perut atas, telapak tangan dan kaki panas, matanya merah, telinganya gitu. Tidak bisa tidur dan pelupa, pinggangnya lemah, raut wajahnya rapuh, kemudian daerah ininya pipinya ya. Ambil ini
3: ya.
2: Itu kayak di apa? Kayak didandan. Nah, jadi tapi bagus ya kalau cewek ini. Jadi nggak usah didandan. Tapi pesakitan dia. Tapi alami dia. Tapi itu terjadi ketika habis zuhur. Habis zuhur saja itu ya. Paginya enggak dia harus dandan benar. Sorenya juga enggak, udah selesai habis zuhur, berasar ya. Jadi kayak gini. Dari sini. Dari sini merah. Apa namanya ini ya? Zikromatik apa TV ya Pak ya? Ya. Kedua sisi. Kedua sisinya ya. Ini bibirnya kayak didandan. Enggak tahu apalah wanita yang tahu. Di selain ini makan yang dikonsumsi adalah sarang burung, keju, telur ayam kempuang, kemudian kacang polong. Kacang polong itu ini kacang kara, kacang kapri, kacang merah, kacang hijau, gula coklat, kerang, kerang hijau, asparagus, sotong, bebek. Ini juga lagi banyak nih, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, royal jelly, dan hati ayam. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya. Saya akan berantem.
1: Baik, jazakallah khairan jazakallah atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Pada silam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umo Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Ya, silakan Umo.
4: Pertanyaan saya kunci. Terkadang itu kunci dada aku terkadang sakit. Tidak lama kemudian itu sekitar beberapa menit langsung tembusnya ke belakang kunci.
1: Dada sakit dari depan sampai tembus ke belakang gitu ya Ibu?
4: Iya, iya. Tetapi alhamdulillah jarang didatang sakitnya kunci. Tapi kalau datang kayak sakit sekali di kunci.
1: Jarangnya sebulan sekali atau bagaimana Ibu?
4: Saya sudah lupa juga berapa hari berapa malam gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah di Mamuju mengeluhkan penyakit yang jarang atau
2: yang terjadi
1: tapi kalau terjadi itu sangat sakit katanya. Beliau nyeri di dada kemudian sampai menembus ke belakang seperti itu sih.
2: Ini berarti pengobatannya kan kalau pas nyeri ya, kalau pas nyeri saja.
1: Pas kambuh gitu.
2: Iya, pas kambuh gitu. Bisa Sulawesi ya? Mamuju
1: Sulawesi.
2: Mamuju itu Sulawesi. Ibu bisa pas terjadi, ibu bisa menggunakan kencur seujung jari telinga kemudian dikunyah. Kemudian minum air hangat. Istirahat. Tidur bantalnya paling enggak 3. 1, 2, 3. 3 paling enggak bantalnya. Kemudian jangan makan udang sama coklat.
1: Udang sama coklat.
2: Jangan makan udang sama coklat. Kalau untuk perawatannya bisa sepekan sekali minum serai. Gitu. Untuk mencegah terjadinya sesak di kemudian harinya. Tapi saat sesak tadi bisa ngunyah kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah dikupas dulu kemudian ditelan minum air hangat. Mungkin mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, syukran sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umo Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, kepada Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543.
4: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Ibu Sri Rahayu di Jember.
1: Ya, silakan Ibu.
5: Begini Pak Ustadz ya, usia saya 60 tahun. Saya setiap bangun tidur pagi itu selalu sakit kepala.
1: Tidur jadi, pagi jam berapa Ibu?
5: Setelah subuh mau sholat subuh itu pasti bangun sakit kepala.
2: Badannya panas nggak?
5: Bagaimana Ustaz?
2: Badannya panas nggak?
5: Halo, halo.
1: Ya, badannya panas nggak Ibu pada saat sakit kepala?
5: Enggak, biasa saja Pak Ustadz. Kan badan sih enggak panas. Iya.
1: Cukup, itu saja Ibu
5: ini
1: keluhannya.
5: Ini sudah berlangsung sudah sekitar 2 bulan Ustadz.
1: Sekitar 2 bulan, baik. Mohon ditunggu
2: jawabannya. Sakit kepala sebelah mana?
1: Halo Ibu, sakit kepala sebelah mana Ibu? Kanan, kiri, atau dua-duanya?
5: Kadang sebelah kiri, kadang semuanya. Terasa berat seperti itu. Padahal tensi normal.
2: Cukup.
1: Baik Ibu, itu saja ya pertanyaannya.
2: Halo?
1: Ya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ibu, silakan Sensei.
2: Ya. Harusnya enggak ya, kan tadi tensinya juga normal.
1: Iya,
2: tensinya. Ada beberapa hal sakit kepala, saya pernah membahas pembahasan tentang sakit kepala, banyak hal sakit kepala itu penyebabnya banyak hal, coba dicari nanti dicari ulang, kalau enggak salah bukan di pembahasan dapur sehat ya, pembahasan materi-materi ya, pembahasan tentang sakit kepala secara khusus itu. Pernah juga nih sudah sakit kepala, termasuk sakit kepala sebelah dan seterusnya. Deh, kita pernah bahas ya. Okay. Di dapur saya juga pernah bahas ya. Dan saya pernah membagi. Silakan Ibu nanti dicek lagi secara spesifik karena sakit kepala itu saya bagi menjadi banyak hal. Nah, yang cocok Ibu itu yang mana? Pas beberapa hal ada beberapa poin tentang sakit kepala. Saya ambil dari pendapatnya Imam Al-Qayyim yang menyebutkan tentang sakit kepala. Secara umum, sakit kepala itu ibu bisa menggunakan 1-2 ibu jari jahe, kemudian dibakar, digeprek, kemudian diseduh pakai air panas, ya, kemudian diminum. Atau bisa juga dengan air serai. Pas mau tidur. Sehingga bangun tidurnya itu diharapkan tidak sakit kepala. Dan untuk lebih pasnya, sakit kepalanya karena apa? Karena perut, apakah karena fungsi hati atau karena hal lain, maka nanti bisa dicek di pembahasan dapur sehat Roja, di pembahasan tentang sakit kepala. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, Nikhotai Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Nah, ya, silakan. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sudah masuk, Bapak Ibu.
6: Ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya dari Bandung ya, dari Cipongkor.
1: Dengan Bapak siapa sih?
6: Keluhan ya. Abdul Jalil Cipongkor.
1: Oke. Okay. Bapak, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya.
6: Saya teh penyakit ini udah tahunan gitu. Penyakitnya teh gatal, tapi gatalnya teh nggak keluar. Tapi nggak ada bintik-bintik, tapi tiap hari, tiap malam suka gatal gitu.
1: Gatal di bagian mana, Pak?
6: Di badan, seluruh badan aja.
1: Seluruh badan, kayak.
2: Tiap malam, Pak?
6: Iya.
2: Ya. Ya?
6: Makasih.
1: Gatalnya itu setiap malam, Bapak? Gatalnya itu setiap ya. Malam?
6: Setiap malam. Baik.
2: Oh, ya, cukup.
6: Ya.
1: Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Pak. Nah, terima kasih atas interaksinya. Silakan Sensei. Ya.
2: Biasanya para pengobat kasih itu mengaitkan gatal itu kaitannya dengan paru, apalagi tadi yang gatal itu tidak tampak dan hanya di malam hari. Kadang bisa beberapa orang itu yang gatal karena cuaca panas. Ada juga yang gatal karena cuaca dingin. Dan gatal karena kelemahan paru. Paru terlalu kering. Beberapa gatal secara umum. Saya bikinkan resep, satu di antaranya adalah, Bapak, ini salah satu ya, salah satu secara umum. Bapak bisa menggunakan 1 sendok makan penuh daun asam. atau apa satu genggam juga boleh paling banyak. Kalau satu sendok makan daun asam berarti ditambah dengan satu potong umbi kunyit. Semuanya dicuci bersih, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan jadi sekitar 10 menit. Kemudian baru disaring dan diminum. Ini secara umum seperti itu. Tapi daun asam, kayaknya Bandung banyak ya asam, pohon asam kan ya. Atau kalau tidak, bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari, kemudian gula aren secukupnya, kemudian ini baru asamnya. Satu asam sebesar telur burung puyuh, ya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit, saring bagi 2, minum Pak bangun tidur, kemudian juga bangun tidur ya, pagi dan sore. Ya, kalau perutnya tahan terhadap asam berarti resep yang kedua. Kalau perutnya tidak tahan asam berarti resep yang pertama, daun dan umbi-umbi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selain
1: syukur sih saya atas jawabannya, semoga bermanfaat dan banyak penanya yang di Bandung. Nah, kepada Islam Azakumullah, masih kami buka kesempatan di telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf Bapak, suaranya tidak jelas dan kecil. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Sinsin. Baik, pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
2: Sinsin. Waalaikumsalam.
1: Sinsin, usia saya 56 tahun. Keluhan dada kiri dan tangan kiri sering nyeri dan lebih nyeri kalau tangan digerakkan ke belakang. Dan di punggung tangan kanan ada benjolan keras, kadang terasa nyeri juga. Mohon solusinya, Sinsin.
2: Ibu bisa menggunakan satu sendok teh, biji habbatus sauda, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, minum air hangat, dan lakukan setiap bangun tidur mau tidur. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya,
1: jazakallah khairan sesuai atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Uci di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Sensei, kalau susu yang digunakan itu harus susu murni atau bisa susu yang lain seperti susu UHT? Terus apa boleh susu dicampur dengan buah? Setahu saya, Sensei pernah mengatakan tidak boleh menggabungkan susu dengan buah-buahan. Mohon penjelasan, Sensei.
2: Susu apa? Itu susu api murni. Kalau masalah merek itu terserah ya. Kalau memang UHT murni ya, nggak ada masalah.
1: Silahkan. Bisa dilihat di komposisinya.
2: Bisa dilihat. Karena ada beberapa merek yang memang dia jual kemasan tapi susu murni kan.
1: Iya.
2: Ada yang memang udah ada tambahannya.
1: Tambahan.
2: Gitu ya. Adapun kemudian ini yang paling penting. Adapun kemudian tidak boleh menggabungkan antara susu dengan buah-buahan. Susu nggak boleh dengan daging. Susu nggak boleh dengan telur. Ya kan. Daging juga nggak boleh dengan telur. Kemudian susu nggak boleh dengan ikan, campurnya dengan ikan. Ini bisa dilihat di Tibun Nabanya Alimah Mulkoyim tentang pembahasan itu. Jadi bukan saya. Adapun buah dengan susu, tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Sensei, izin bertanya terkait penyakit orang tua saya, bagaimana cara mencegah atau penyakit tubuh yang sering gatal, kudis atau kurap pada bagian tubuh belakang atau pundak dan kaki. Sementara itu orang tua saya memiliki riwayat penyakit diabetes. Syukur, Sensei.
2: Memang ketika gula tidak bisa tidak bisa jadi balgom, kemudian tidak bisa menjadi energi vital bagi produksi ada paru-paru tidak bisa memberikan atau memproduksi energi vital dari balgom tersebut, maka biasanya kekebalan tubuh itu akan menurun. Hmm. Entah itu luka yang tidak kunjung sembuh, entah itu gatal dan seterusnya. Yeah. Sebenarnya pembersihannya bisa dengan buah. Hampir semua buah itu bagus untuk yang gatal karena bagus buat kulit. Tapi kalau riwayat penyakitnya itu gatal disebabkan karena penumpukan gula, berarti kan permasalahannya penyakitnya bukan gatalnya kan, ya kan? Penyebab gatalnya adalah karena gula misalkan, karena diabetes sehingga gatal digaruk gak kunjung sembuh gitu kan, gampang atau kekebalan tubuhnya menjadi menurun. Walaupun nanti bisa ditelusuri lagi, nah diabetesnya karena apa? Ya kan? Walaupun secara umum nanti diabetesnya karena kelemahan limpa. Limpa tidak bisa mentransmisi gula menjadi nutrisi atau menjadi energi vital. Sehingga tidak, karena dia tidak bisa dicerna, dia bisa mentransmisi, maka tidak bisa merubah gula menjadi balgom. Sehingga paru-paru tidak mendapatkan balgom dalam hal ini. Ketika paru-paru tidak mendapatkan balgom, tubuh keruh yang ada di paru, kekebalan tubuhnya itu akan menurun, terutama untuk perawatan dan penjagaan bagi kulit. Berarti ujung-ujungnya kan berarti ketika gula ada asal muasal dari limpa. Ya. Nah, limpa itu kenapa? Apa karena angin luar? Angin luar itu berarti lembab, gitu ya? Atau karena angin dalam? Khawatir, cemas, hasrat yang berlebih, yang melemahkan limpa itu, yeah. Atau karena pola hidup seperti memakan makanan yang susah dicerna, yang susah dicerna dalam bentuk seperti jeroan kan susah dicerna, yeah. Karena jeroan, kalau kita kan kita juga punya jeroan ya, biasanya jeroan itu untuk mencerna, ya habis itu kita makan biar dia tercerna kan agak puyeng juga ya, yang kayak anduk biasanya itu. Ya saya ngomong begini gampang karena belum pernah makan ya. Tapi mohon maaf bagi orang-orang yang udah pernah makan katanya enak kan. Itu susah sih, saya itu enak. Nah ini saya ngomong enak. Ya kak taruhan sih, saya nggak pernah makan sih jadinya. Iya memang saya nggak pernah makan, belum nggak kepikiran juga sih. Dari kecil emang nggak, orang tua saya juga nggak ngasih makan itu. Mungkin kalau orang tua saya ngasih makan itu ya emang saya makan. Karena orang tua saya itu nggak ngasih makan yang kayak katanya. Nggak tahu sih, saya juga nggak tahu ceritanya gimana. Yang jelas ya saya nggak tahu itu enak atau enggak. Tapi ya itu susah dicerna itu maksud saya. Atau beberapa makanan-makanan yang susah dicerna lah, selain itu juga. Apapun yang susah dicerna, itu akan mengakibatkan limpa menjadi lemah. Kelemahan itu akan menyebabkan dia gagal di dalam mentransmisi makanan menjadi saripati. Dan gagal pula, kalaupun sudah jadi saripati, gagal pula untuk mendistribusikannya. Ya, jadi masalahnya kan di situ banyak hal ya. Bisa menggunakan biji lamun.

0: lakukan secara rutin sebagai pengganti kopi. Ini untuk diabetes dan gatalnya sekaligus. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur sih saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eti di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisi usia saya 60 tahun. Keluhan jari manis saya ketika ditekuk sakit dan ketika mau diluruskan kembali terasa sakit juga. Bahkan yang sebelah kanannya juga terasa sakit. Mohon solusinya Sisi. Jazakallahu khairan.
0: Yang pertama sebenarnya jangan ditekuk-tekuk ya. Kalau jangan ditekuk, jangan ditekuk. Ibu bisa menggunakan temulawak satu ibu jari, kemudian kencur satu ibu jari, kemudian lada 11 butir. Ditumbuk, prak prak prak, halusin semua, kemudian direbus pakai 2 gelas air. Sambil mendidih, kecilkan apinya biar menjadi 1 gelas. Ya, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mau tidur, mau tidur, mau tidur. Dan doa langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur sih saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya izin bertanya, kalau pinggang belakang sakit waktu mau duduk ataupun jongkok, terapinya apa ya? Karena saya seorang pekerja berat, kerja sering membungkuk dan jongkok atau jalan jongkok. Syukur.
0: Kerja berat, perhatikan minum ya. Banyak minum. Karena musim sekarang minum banyak saja nggak kurang kalau musim sekarang musim kering. Apalagi pekerja berat. Musim dingin juga banyak minum. Saya kasih contoh gini lah. Bapak-bapak petani itu kalau bawa minuman seorang diri saja itu satu teko gede. Iya. Iya kan? Dan itu belum sampai jam 12 itu udah habis. Diganti lagi, baru satu teko itu bisa 5 liter itu. Yang gede itu. Padahal dia berangkat pagi-pagi itu udah minum kan. Dalam satu hari itu lebih dari 5 liter dia. Tapi kalau para petani nggak kencing, karena memang ini ya, nyangkul apa. Saya kalau pulang kampung juga ngelihat orang yang kerja di sawah. Kan belakang rumah saya persis. Ya. Jadi ini rumah saya, buka pintu rumah, pintu belakang itu udah sawah. Jadi saya sering lihat tuh kalau mereka itu minumnya banyak itu, gede-gede, dan nggak ada istilah takaran berapa liter itu, haus minum minum minum. Begitu pula dengan para tukang atau para di rumah yang rumah mertua saya itu ada orang yang bongkar muat. Itu juga saya kenal orang-orangnya, itu minumnya juga luar biasa. Nah, perhatikan orang yang kerja berat itu minuman. Yang kedua, buah. Tentu buah dalam hal ini ada anggur, ada semangka. Dan efektif digunakan adalah apel hijau. Bisa di jus atau di blender, kemudian diminum. Nah, sekitar 3/4 gelas lah jus apel hijau. Jangan tanya berapa apelnya, nanti tergantung besar kecilnya. Kan? Ada yang satu buah, kalau dia gede bisa 3/4 gelas. Ada yang kecil-kecil begini ya, 3, baru 3/4 gelas. Macam-macam lah. Pokoknya 3/4 gelas dapatnya. Dan perbanyak air minum. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisi anak saya usia 41 tahun. Makanan kurang teratur. Berat badan menjadi
0: 41 tahun. Anak 41 ya? Oh iya.
1: Berarti sudah berumur.
0: Sudah
1: lanjut usia ibu.
0: Iya.
1: Anak saya usia 41 tahun, makanannya kurang teratur, sehingga berat badan mencapai 95 kg. Sekarang dia menderita lambung kronis, komplikasi ada gula dan ada batu ginjal, tensi juga. Dia kerja setelah berkeluarga. Saya suka bikin ramuan, tapi bingung cara ramuan atau meraciknya. Apa obatnya Sensei? Mohon saran dari Sensei. Terima kasih.
0: Ya. Usia 41 tahun, tapi tadi jarang beraktivitas.
1: Makanannya kurang teratur. Sembarangan.
0: Kaidah kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah hibusiha. Hibusiha itu merawat tubuh dengan memakan makanan.

0: kayak tadi saya sebutkan, hidusnya hanya semangka, bentuk perawatannya semangka terhadap tubuh, atau manfaat hidusnya hanya bagi tubuh, atau perawatan pada tubuh, penjagaan pada tubuh adalah memupuk rutubah, meningkatkan energi vital, mengatasi lemak lebih lesu, seperti itu contohnya. Begitu pula dengan anggur, tadi saya jelaskan, dan susu. Itu adalah pembahasan dari sisi rutubah, dari sisi hidup sehat. Ya. Jadi kalau seseorang itu makanan tidak teratur, berarti keliru di hidup sehatnya. Nah, yang kaidah yang kedua baru, alhimia anil mudi, menjaga diri dari perkara, atau berpantang lah, diet. Ya kan, diet dari sesuatu yang diet itu dari sesuatu yang kalau dikonsumsi akan melukai tubuh. Bukan diet itu ngasal, enggak, diet itu ini kalau saya makan ini itu tubuh saya akan terluka. Saya kalau makan ini gatal, saya kalau makan ini korengan, saya kalau makan ini lambungnya terluka. Saya kalau makan ini gendut, misalkan begitu tuh. Ya. Ya. Tapi kalau gendut enggak ini sih enggak ada masalah, karena ada seorang yang suka gendut dan yang suka tergantung itu kalau masalah seperti itu ya. Obesitas ya. Obesitas. Ada yang saya kalau mau konsumsi ini namanya alhimia anil mudi, menjaga diri dari perkara yang kalau dikonsumsi akan merugikan tubuh. Itu. Jadi kalau padahal di dalam faidul faid alhimia anil mudi mengatakan hibdul kuah muqaddamun alhimia. Jadi itu dalam pengobatan kulbunya, dalam pengobatan badannya, hibdus siha muqaddamun alhimia. Mengkonsumsi, merawat dengan cara mengkonsumsi makanan minuman itu lebih diutamakan, lebih didahulukan ketimbang berbantang. Kalau seandainya seseorang itu tidak ada makanan, adanya adalah pantangannya, dimakan. Nah, kalau ini makanannya kurang kan, ini pondasi dasarnya yang rusak. Ya kan? Maka yang perlu diperbaiki adalah rutinkan dulu kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya dihilangkan dulu, rutinitas makan minumnya dulu. Tapi makan minum yang hidup sehat, yang benar-benar bisa merawat kesehatan tubuh. Baru setelah pola makannya sudah bagus kok masih penyakit, baru konsultasi berlanjut. Oh ternyata setelah ini, karena biasanya, karena lima minggu saya menyebutkan soal ini, di poin tentang seorang pengobat ya, Al-Imam Al-Qayyim itu menyebutkan bahwasanya seorang pengobat itu tidak boleh buru-buru memberikan obat. Kalau memang makanan minuman itu masih bisa, sudah bisa mengatasi, ya kalau memang masalahnya adalah makan tidak teratur, ya pengobatannya teraturkan dulu. Setelah teratur, baru nanti dilihat apa yang masih tersisa, penyakit yang tersisa, barulah diselesaikan. Kayak misalkan orang sakit kepala, penyebabnya apa? Suka marah-marah. Ya marah-marahnya dulu yang berhenti gitu. Dikasih obat 1 kilo. Kalau marah lagi sakit lagi, marah lagi sakit lagi. Ya, ya paling tidak dinasehati. Anaknya yang masih paus sudah nasehati. Lah tak dok, jangan marah bagimu surga. Itu aja kadang-kadang. Kadang orang aneh ya. Jangan marah bagimu surga. Surga dijanjikan aja gak mau dia. Sukanya marah dong. Itu sakit kepala karena marah, marahnya dulu yang dihentikan. Gatal karena makan seafood misalkan, ya seafoodnya dihentikan dulu, penyebabnya dihentikan dulu. Gitu kan, baru setelah ini kok masih ada, itu baru kita selesaikan urusan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lain. Sebenarnya.
1: Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ajat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, usia saya 37 tahun. Beberapa hari yang lalu BAB dan keluar darah segar. Namun tidak sakit dan saya tidak memiliki BAB yang lancar. Saya juga memiliki asam lambung. Ini gejala apa, Sensei? Dan mohon solusi ini.
0: Jazakallah khairan. Ini gejala BAB berdarah. Gejala apa? Gejala BAB berdarah. Bapak bisa menggunakan kangkung 1 ikat, pertemuan antara jari telunjuk dengan ibu jari, ikatannya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Enggak jadi berapa-berapa, enggak. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Malam boleh malam mau tidur, boleh pagi hari atau pagi dan siang. Tergantung biasanya kasusnya kapan. Syukur-syukur kalau diminum malam hari, pagi harinya kan nggak keluar BAB berdarah tuh. atau pagi harinya kemudian minum kembali. Kalau memang lebih sering, BAB-nya berdarahnya lebih sering, maka atau lebih banyak, bisa 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi paling tidak 2 kali biasanya sudah cukup. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukur Sinta atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Adit di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sinsai. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Usia saya 40 tahun, tinggi 173, berat badan 98 kg atau 4 weight. Terkadang ketika buang air kecil berbusa, ini apakah benar fungsi ginjal saya terganggu, dan mohon ramuan yang bisa saya konsumsi, Sinsai. Syukur.
0: Ya, biasanya begitu. Contoh ya, contoh kasus ya. Kalau misalkan pasien pada keadaan diperiksa di medis itu kreatin urinnya itu naik, biasanya kencingnya berbusa juga. Tapi kalau kita kan kita tidak menanya tentang kreatin urin, itu hak prerogatif para pengobat medis ya. Tapi biasanya begitu, kalau kreatin urinnya naik itu biasanya atau ada gagal fungsi ginjal juga, atau radang ginjal atau gagal ginjal, biasanya kencingnya berbusa. Tapi kalau kita biasanya sih lihat mukanya kan, mukanya orang yang kencing berbusa kan sama. Mau Afrika, mau Papua, mau Maluku, mau Tionghoa, mau Indonesia bagian mana, itu mukanya sama, Pak. Jadi makanya kita bisa melihat kita orang kencingnya berbusa ya. Oh iya. Karena mukanya sama. Jadi kalau biasanya kalau dokter kan cek dulu tuh kreatinnya, uriumnya. Tapi kalau kita biasanya ngelihat itu kalau orang mukanya sama. Ya kadang ada orang samanya di mana sih, Sensei? Waduh, yang sudah dijelaskan. Ya enggak, kita itu tahu muka sama itu kan ada kaidahnya juga gitu ya. Jadi pada intinya kayak gini lah, kayak contohnya orang yang kena liver ya, sakit kuning, sakit kan sama, kuning semua. Iya, kan, menguning kan, matanya kuning, kukunya kuning. Terserah lah mau orang mana, mau orang Papua, mau orang Maluku, mau orang India, mau orang Cina, mau orang Indonesia. Terserah kan, penyakit kuning ya kuning lah, itu maksudnya. Cuman kan ada yang gampang dilihat, ada yang enggak. Kalau kencing berbusa kan enggak semua orang juga tahu gitu ya. Buka atau bisa dibilang semua orang yang jerawatan itu ya sama gitu ya. Mau orang Bandung, mau orang Cilangsi. Kan tak terlihat mukanya, oh. Keluarnya apa? Saya jerawatan. Iya kan kelihatan. Ya kan? Ya. Siapapun yang namanya jerawatan kelihatan. Yang namanya juga muka. Ya seringnya begitu. Kalau kencingnya berbusa, ginjalnya bermasalah. Susah kencing juga bermasalah kan. Kencing berdarah juga bermasalah. Sembelih juga bermasalah. Enggak tanya obatnya kan? Itu doang tanya.
1: Iya
0: Pak, bisa jadi ginjalnya. Oh iya betul, bisa jadi begitu. Silakan mau dicek silakan ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
1: Jazakallah khairan sih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mohon rekomendasi makanan dan minuman untuk orang yang punya kecenderungan depresi, mudah sedih mendalam, sering tidak bersemangat, serta mudah lelah dan berdebar. Jazakallah.
0: Nah ini tadi, iya kan, makanan-makanan yang sejuk. Kan tadi disebutkan semangat itu menenteramkan. Iya kan? Tapi ada juga ya, ada nggak ya orang yang makan semangat sambil nangis, ada nggak ya?
1: Atau lagi stres.
0: Atau lagi stres gitu ya. Oh gitu ya. Pokoknya harusnya sih begitu. Secara teori itu kan depresi itu kan panas. Iya kan? Makanya orang yang pikirannya panas itu makannya juga banyak kan? Karena panas. Kalau panas ya. Makanya orang-orang yang aktivitasnya bikin panas tubuh itu makanya banyak. Ya, mau di warung warteg, mau di Padang. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan depresi? Ini kan tadi kita bahas termasuk ini yang apel juga menenangkan. Buah-buahan lah, hampir semua buah-buahan menenangkan. Harusnya sih. Kemudian kangkung juga menenangkan. Makanya lauknya kangkung, makanya buahnya semangka. Minum air yang banyak. dan kalau enggak kangkung direbus kemudian airnya diminum. Begitu boleh juga dengan bayam. Ya, kemudian ya semangat tetapi mencegah depresi. Kalau teh-tehnya ada teh bunga kamomel, ada teh bunga melati yang menenangkan ya. Dari depresi ada teh bunga kamboja. Nah, kemudian ada teh pegagan. Kalau yang beli, yang beli kan teh pegagan udah dijual ya. Nah, tapi kalau yang nggak beli ya ada teh bunga melati. Bikin sendiri kan, ada teh bunga kamboja. Teh bunga kamboja itu gampang ke kuburan ya. Bener banyak teh
1: makam.
0: Makam ya, ambil, dijemur kering, seduh. Atau teh bunga kamomel. Teh bunga kamomel juga udah banyak itu di minimarket. Itu juga mengurangi, menentramkan. Tetapi harus tahu dulu penyebab depresinya, ya kan? Itu sih obatnya betul, tapi penyebab depresinya kan harus diketahui. Kalau penyebab depresinya misalkan nggak lagi depresi karena kebanyakan kerjaan, dimarahin bos, ya bosnya ya bos lah takdok, jangan marah ini ya, gitu.
1: Sabar,
0: ya. Sabar bos itu. Saya memang begini orangnya. Tapi kalau lagi banyak kerjaan ya depresi karena kerjaan, ya gimana? Caranya mengatasinya, kita harus berpikir bahwasanya nganggur lebih capek daripada
1: kerja.
0: Iya kan, secapek-capeknya orang kerja itu jelas ada hasilnya daripada capeknya orang nganggur. Orang nganggur juga capek loh. Saya pernah ada pasien saya yang datang kemudian ditanya-tanya capek, wah kerjaan saya capek banget sih. Saya bilang capek mana sama nganggur? Ya capek nganggur sih, ya sudah. Iya kan? Ternyata yang nganggur juga capek. Nah, kalau capeknya karena banyak kerjaan, ya silahkanlah. Bagaimana beradaptasi dengan pekerjaan yang menumpuk? Mau nggak mau, itu kerjaannya dinikmatin saja. Kalau depresinya itu karena tekanan keluarga, ya cari mediasi ya, mediator. Dibikin perdamaian lah. Nyari juri atau hakim ya. Bukan hakim ini, bukan hakim garis. Ini hakim ini keluarga ya, yang dipercaya oleh kedua belah pihak atau beberapa belah pihak dan didamaikan di situ. Depresinya karena apa itu? Yang jadi masalah adalah saya pernah ada orang yang kenapa Anda itu stres depresi begitu? Dia bilang karena saya takut neraka. Ya benar loh, takut neraka ya benar ya. Ya sudah, yakin saja kalau Anda takut neraka itu udah benar. Ya. Dan ya memang benar, memang tak sama neraka, tapi khauf itu harus ada. Tapi kan harus ada roja, ada harap. Ya, bukan ada radio roja, roja di sini bukan ada. Takut ada neraka dan roja pada radio enggak. Roja harapan akan masuknya surga. Diimbangi dong. Jangan takut doang sama neraka tapi enggak punya harapan. Jadi setidaknya kan Allah menyediakan ada surga dan neraka. Ya kan? Setidaknya kalau kita takut neraka ya ya baik-baiklah kita ya beribadah kepada Allah. Kita nyadar diri lah minimal ya. Tapi jangan dibikin depresi doang, depresi sampai enggak sholat, takutnya neraka. Gimana cara ngejelasinnya kan? Iya, jadi setidaknya kalau udah takut neraka itu udah benar. Depresinya kenapa dulu? Baru obat-obat yang tadi masuk. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, penyakit kolbu boleh sebutkan dalam ikhlas atau lahfan, penyakit kolbu itu banyak dua, alamiah dan syariah. Syariah itu tadi yang datang dari para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, tidak bisa tidak kata beliau. Kata beliau loh ya. Kemudian boleh sebutkan dalam Tibun Nawawi maupun dalam ikhlas atau lahfan. Atau alamiah. Kapan alamiah itu digunakan? Ketika depresi itu sudah melukai badan. Itu depresi sudah menjadi luka lambung, depresi sudah menjadi penyakit paru dan sebagainya, itu baru obat badan masuk. Jangan dulu buru-buru obat badan masuk kalau depresi penyebab depresinya juga nggak bisa apa, nggak tahu, nggak bisa dihindari. Cari dulu penyebabnya, datangi. Kalau syukur-syukur kalau ikut kajian, kalau nggak ikut ya ikut. datangi ustadz yang kebapak-bapakan itu ya, datang kemudian ustadz saya ada masalah ini itu, selesaikan, dan harus harus dinasehatin, harus ngikut. Jangan, kadang banyak orang yang kemudian ketika dinasehatin, ustadz sih enak, nggak pernah ngerasain apa yang saya rasakan. Dah ini minta nasihat kok begitu ya, kalau ustadz, semua ustadz harus merasakan semua penderitaan umat dan masyarakat, ya dia nggak jadi ustadz jadinya akhirnya. Belum jadi ustadz dan depresi dulu ya kan. Ya begitulah, nggak semua orang itu mengalami derita yang kita alami. Semua orang penderitanya beda, semua orang masalahnya beda. Apa sih yang perlu didepresiin? Depresi itu merusak tubuh. Ingat itu, depresi merusak tubuh, merusak organ, merusak hati, merusak paru, merusak limpa, merusak lambung. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para benar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Syukran sih saya atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir, mungkin ada sebagai ekspertan ya. Atau penutup, silakan.
0: Nah, saya yang penting adalah bahwasanya hendaknya ketika kita sakit itu ya anggap ini sebagai ujian, ya kan? Apa sih yang perlu dilakukan buat orang yang sedang diuji? Apakah cukup ketika diuji kita nangis? Nggak selesai ujian. Nggak selesai. Kadang ujian itu datang dari mana-mana. Ada ujian datang dengan bentuk sakit, ujian datang dalam bentuk keluarga, ujian datang dalam bentuk tetangga, ujian datang dalam bentuk masyarakat yang banyak, ujian datang dalam bentuk wilayah, ujian datang dalam bentuk pemerintahan. Banyak hal, tapi setiap Allah menguji dengan kita, itu nggak bisa kita atasi dengan nangis, dengan marah. Nah, selesai ujian, marah-marah. Marah-marah, bertengkar, nggak nerima sayanya, nggak sudi. Kok kayak gini? Ya kayak gini, gimana orang diuji? Masa Allah yang uji kemudian kita mencaci maki ujian tersebut? Ya, kalau diuji ya sabar. Kalau itu, kalau azab ya tobat. Ya kan? Kalau ujian ya sabar. Apapun itu yang menimpa kita kaum muslimin, kalau memang ujian ya kita bersabar. Ya, enggak bisa kemudian tidak, bukan jalan keluar menjadi stres, menjadi depresi dikarenakan ujian tersebut. Ya, lalu yang uji itu Allah. Seharusnya kita, nah gini-gini, ketika kita lagi diuji, yang uji itu Allah. Allah itu yang menciptakan semuanya. Allah itu Tuhan kita. Loh, diuji sama guru. Kalau dosen nguji senangnya luar biasa. Guru nguji, kita dapat 100 senangnya luar biasa. Loh, ini kalau kita mampu, yang nguji itu bukan sekedar dosen, bukan presiden, bukan. Ini Allah yang Maha Esa. Allah Rabbul Alamin. Loh, harusnya bangga loh. Gini-gini, yang nguji saya langsung Allah loh. Gitu harusnya. Betapa dekatnya saya dengan Allah. Ya Allah langsung nguji saya. Dengan sakit. Allah turunkan penyakit kepada saya. Tidak tanggung-tanggung Allah uji saya dengan sakit. Bangga. Itu, kalau ya kalau yang uji yang nyakitin orang lain, dipukulin orang, yang sakitin orang kan gak enak juga, gak keren kan. Ini yang uji Allah. Setidaknya kita punya Tuhan yang perhatian terhadap kita. Menguji kita, memberikan nikmat kepada kita. Kadang-kadang kita nggak minta makan, kita dikasih rezeki. Oh iya dong, kita baru lahir aja Allah udah kasih rezeki kepada kita, ya kan, kasih keluarga yang harmonis dan sebagainya. Padahal Allah nggak butuh kita, gitu loh. Biasanya orang kan kita aja kalau orang ya orang semua orang kalau mau ngasih itu kan biasanya kan orang misalkan bawahan berkontribusi kepada atasan karena memang butuh, iya. Butuh atasan. Atasan butuh agar bawahan itu taat, nurut ya. Ini Allah nggak butuh, udah nggak butuh. Kemudian ngasih ujian kalau lulus ditinggikan derajatnya, kemudian ngasih dan janjinya juga surga, dan kemudian ngasih pahala, ngasih rizki, ngasih udahlah. Bukan hal yang berat, hal yang seperti itu. Kalau dibilang, sinci seenak gak diuji, semua orang diuji sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan bilang kemudian orang ini gak diuji, wih, barangan dikira gak diuji. Semua orang gak akan diuji. Jangan dikira kemudian, gak mungkin syekh, ulama, ustadz diuji. Diuji tentunya dengan ujian masing-masing, yang kalau ditimpakan kepada yang lainnya boleh jadi gak kuat. Ya kan? Jadi jangan merasa kita ini paling hebat, ketika nggak ada orang yang diuji semenderita saya. Saya pernah memang begitu, ada orang yang nenek-nenek yang kemudian tidak ada orang, satu orang pun di muka bumi ini yang diuji seberat ujian saya. Loh, keren banget dia, gaya dia. Saya ceritakan kisah satu orang, nangis dia. Ternyata saya nggak ada sepersatunya, sepersepuluhnya. Weh, ujian. Jangan dikira. Karena masing-masing itu sudut sudut pandang. Baru begitu merasa menderita. Khair insya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya bagi yang sakit. Kalau yang belum, mudah-mudahan ini merupakan ujian yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah dengan kesabaran kita ketika menerima ujian. Saya akhiri bila taufiq billahi alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kenji Fidahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwati silamazakumullah program Dapur Sehat Teroja meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
3: قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
6: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
7: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
5: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
9: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
10: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
11: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian. Kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: وأصلح بالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudakhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

0: أقدامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: بهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: لَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: جاءهم.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: نبأهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
0: فَهَلْ

0: لَكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka

0: فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau

0: Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

0: nabluwa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba, hendaknya didasari atas dasar ilmu. Hendaknya didasari atas dasar ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya, tentang beliau meletakkan sebuah bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan, ya, dan lalui dan seterusnya, harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia, harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu, ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, berkata ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan la yabi' fi suqina illa alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus, ya, dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, ya, apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i, yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menyamainya segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa, ya, kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal, ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang, ya. Nah, dan sebaliknya, waliyazubillah wa kafa bil jahli dhamma, cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek. Bodoh dalam segala hal, ya. Kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita harus menuntut ilmu, Ustaz? Maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insya Allah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, tidak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa. Semangat mereka luar biasa. Yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha' bin Abi Rabah. Murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sanah ma kharaja firasyi minal haram. 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira? Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram, min ajli talabil ilmi. Hanya untuk menuntut ilmu 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar, la yufti fil mausim illa Atha. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji, enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha. Saking dipercaya, subhanallah, ya. Beliau yang pernah berkata, majlisu ilmin wahidin, ya. Majlisu ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisillahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab diputus apanya, dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majelis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majelis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majelis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha' bin Abi Rabah tadi, subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia. Dia pergi, datang, ya, ke rumahnya Atha' bin Abi Rabah. Ternyata di rumahnya Atha' bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja, khalifah, maka dia ingin minta duluan, minta fatwa. Ya, karena dia adalah pejabat, ya, raja, khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Khud dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah, orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang, baru datang, mau minta apa? Mau minta fatwa duluan. Ambil antrianmu, ya. Kau ngantri, ya, sama manusia, ngantri. Kemudian apa? Subhanallah, betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan. Maka diberikan fatwa oleh Atha' bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar. Kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya. Seraya berkata, ya bunayya, wa ya abnai, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul, fa inni ma dhalaltu li ahadin illa li hadzal rajul. Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu, wahai anak-anakku. Makanya kalau kita lihat perjalanan orang salaf terdahulu, subhanallah, dalam menuntut ilmu, penderitaan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah apa? Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi' ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad, ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius, maka apa kata beliau, ya, kepada murid-muridnya? Antum talabatu ilm, serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilm? Emang ilmu itu dituntut seperti ini, ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut, ya? Apa kata siapa? Atha' bin Abi, apa kata Baqi' ibn al-Makhlad al-Andalusi, laqad kuntu a'rifu rajulan, demi Allah aku mengenal seorang laki-laki, padahal yang dia maksud dirinya adalah, yang dimaksud adalah dirinya sendiri, laqad kuntu a'rifu rajulan, aku mengenal seorang laki-laki, ya, ya, tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysh illa waraqil kurumb, Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, wa ba'a ghaira marratin sarawilahu ya liyashtari biha al-kaghir, dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawatnya Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang, yaitu apa? Seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin ya menggenjot ya apa himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tau aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qulu hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Qur'an, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
3: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
4: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه
3: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
5: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
6: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghih, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
3: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
6: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
3: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
4: Saya searching gitu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapaknya kapal Virgo apa enggak gitu Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah dan mudah-mudahan ini yang terbaik aja.
3: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
5: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau. Dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
2: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
6: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situseur, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
7: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya, kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
6: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
2: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
8: Ida berangkat ke Dammam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir. Terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
9: Dia lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, kurang kontaknya 2 tahun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
10: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
11: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas, yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus, ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
2: Catat tanggalnya, Sabtu, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
14: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
15: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang efek agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
14: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puncut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puncut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
16: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap yang 19 orang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu Fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Senin 18 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 3 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rusyaid rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, kita orang-orang ini di beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma wa nas'aluka manafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafani Allah wa iyyakum, kaum muslimin ya saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, afani Allah wa iyyakum wa baraka fi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat dan keberkahannya pada seluruh. Kesempatan kali ini kita melanjutkan di pertemuan yang ke-15. Kita melanjutkan perkataan penulis, yaitu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Qawlu wa malaikatihi ay at-tasdiqu bi wujudihi wa annahum kama wasafahum Allah subhanahu wa ta'ala ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. فيجب الإيمان بهم إجمالا بما لم نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه جبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم. أحبتي في الله أعافني الله وإياكم. Dan ucapan penulis rahimahullah ta'ala itu wamala, yang artinya maknanya adalah at-tasdiq biwujudih, mempercayai keberadaan para malaikat, membenarkan keberadaan para malaikat dan meyakini bahwa para malaikat sebagaimana yang Allah

malaikat yang telah diketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan semisalnya, maka wajib mengimani masing-masing secara khusus. Kemudian penulis berkata lagi, amma adaduhu fala ya'lamuhu illallah. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات منهم موكلون بالسحاب والمطر ومنهم موكلون بالأرحام ومنهم موكلون بحفظ بني آدم ومنهم موكلون بحفظ ما يعبده وإحصائه وكتابته ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. Yang artinya, adapun jumlah para malaikat, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan adanya berbagai kelompok para malaikat dan bahwa mereka diberi tugas terhadap berbagai makhluk. Di antara mereka ada yang ditugaskan mengurus awan dan hujan, ada yang ditugaskan mengurus janin dan dalam rahim, ada yang menjaga anak turunan Adam, ada yang mencatat, menghitung, dan memelihara amal manusia. Serta ada yang ditugaskan mencabut nyawa dan mengajukan pertanyaan di alam kubur. Masih banyak jenis malaikat lainnya yang tidak diketahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui segala tentara Allah Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis berkata lagi, wa mimma taqaddama yu'lamu butlanu qawli man qala inna malaika la 'uqula lahum faqad taqaddama أن منهم السفراء بين الله ورسوله والموكلين بأصناف المخلوقات إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به وما جاءت به الأدلة من عباداتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه هذا أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. Yang artinya, dari penjelasan terdahulu diketahui batilnya pendapat orang yang mengatakan bahwa malaikat tidak memiliki akal. Telah dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang menjadi utusan Allah dan para Rasul, serta ada yang diberi tugas mengurus berbagai jenis makhluk. Dalil-dalil yang mutawatir juga menjelaskan sifat-sifat mereka. Tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka, ibadah yang mereka yang agung, serta rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang yang berakal masih memiliki sedikit keimanan akan membenarkan anggapan orang bodoh tersebut? Tidak diragukan bahwa pendapat itu adalah kebatilan dan bertentangan langsung dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita akan menjelaskan paragraf tentang beriman kepada para malaikat rahimahumullah alaihimussalam.

0: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan jelaskan itu tadi dengan penjelasan perhatikan baik-baik. Ketika tulis mengatakan wa malaikatuhu ay tasdiqu biwujudihim wa annahum kama wasafahum Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadul mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini adalah potongan dari hakikat keimanan kepada para malaikat. Dan ini menjelaskan bahwa keimanan kepada para malaikat bukan hanya pengenalan yang kulit saja dengan nama-nama mereka saja, akan tetapi keimanan yang kokoh tentang keberadaan mereka dan juga ibadah mereka, para malaikat alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kesempurnaan ketaatan para malaikat dan juga bermacam-macam tugas yang dibebankan oleh Allah kepada para malaikat. Dan mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tadi dibawakan bahwa Allah berfirman ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan, tidak mendahului Allah dalam ucapan, dan mereka sangat mengerjakan perintah-perintah Allah. Di dalam ayat ini mengumpulkan tiga sifat yang agung yang dimiliki oleh malaikat. Pertama, para malaikat itu adalah ibadun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang dicipta oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Maka faedahnya adalah bahwa para malaikat la yamlikuna syai'an min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Mereka tidak memiliki kekhususan tentang penciptaan, pengaturan, kekuasaan, dan tidak juga memiliki kekhususan untuk ibadah. Mereka bukan Tuhan. Para malaikat bukan Tuhan yang diibadahi. Dan mereka juga bukan anak-anak Tuhan, baik itu anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Bagaimana yang didakwahkan oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu. Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, in kullu man fis samawati wal ard man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi kecuali mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebagai hamba. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan pada siapa saja yang berlebihan terhadap para malaikat, atau berdoa kepada para malaikat, atau meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, kepada para malaikat. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mukramun, yaitu maksudnya adalah dimuliakan oleh Allah. Dan Allah dekat kepada mereka. Kemudian Allah memuliakan mereka dengan ketaatan. Allah mensucikan mereka dari maksiat. Allah memberikan mereka kedudukan yang tinggi. Allah memberikan tugas-tugas yang mulia kepada mereka. Maka mereka ini adalah hamba-hamba Allah, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketiga, la yasbiqunahu bil qaul, yaitu maksudnya mereka tidak mengucapkan sesuatu sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memberikan pendapat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menentang atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima atas keputusan Allah. Maka mereka sangat beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kesempurnaan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak berani mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian juga sifat malaikat di dalam ayat tadi, wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini para ikhwan dirahmati oleh Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 27. Ayat 27. Jadi para ikhwan dirahmati oleh Allah, mereka sangat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka turun ke bumi dengan perintah Allah, mereka naik ke bumi dengan dari bumi ke langit dengan perintah Allah, mereka menulis amalan-amalan hamba, menulis takdir dengan perintah Allah, mereka mencabut nyawa-nyawa dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu tidak memiliki kekuatan secara tersendiri dalam pengaturan, tetapi mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita akhirnya harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa para malaikat itu hamba Allah yang diperintah oleh Allah, bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah, tadi penulis mengatakan bahwa yajibul imanu bihim ijmalan bima lam na'lamhu tafsilan. Artinya wajib kita mengimani mereka, para malaikat, secara global. Perkara-perkara yang kita tidak bisa ketahui secara rinci. Maksudnya adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang sangat banyak. Dan kita tidak mengenal nama-nama mereka. Dan kita tidak mengenal perbuatan-perbuatan mereka satu-satu. Ini disebut dengan beriman kepada para malaikat secara global. Jadi kita meyakini bahwa mereka itu ada, bahwa mereka itu adalah makhluk Allah, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang taat, bahwa para malaikat memiliki tugas-tugas yang agung dari Allah Subhanahu. Nah, adapun kalau kita mengetahui nama-nama para malaikat atau perbuatan-perbuatan malaikat atau tugas-tugas para malaikat dengan dalil, maka kita mengimani mereka secara rinci. Seperti Jibril alaihissalam diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Mikail alaihissalam diberi tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian Israfil alaihissalam, mereka diberi tugas, beliau diberi tugas untuk meniup sangkakala. Kemudian malaikat maut diberi tugas untuk mencabut nyawa. Kemudian Malik, menjaga neraka, diberi tugas untuk menjaga neraka. Maka ini namanya beriman secara rinci. Jadi maksudnya adalah apa saja yang khususkan oleh dalil secara rinci, yaitu penyebutan nama-namanya, tugas-tugasnya, maka kita mengimaninya juga secara rinci. Dan apa saja yang disebutkan oleh dalil secara global, maka kita juga mengimani secara global. Nah, kemudian penulis di sini mengatakan amma adaduhum fala ya'lamuhu illallah. Fala ya'lamuhu illallah. Adapun jumlah bilangan mereka, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat, jumlah mereka sangat banyak sekali. Tidak terhitung kecuali, tidak ada yang dihitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil-dalil tentang banyaknya jumlah malaikat di antaranya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit, disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. Yang artinya masuk ke dalam rumah Al-Ma'mur, Al-Bait Al-Ma'mur, setiap harinya 70,000 para malaikat. Tidak kembali kepadanya. Artinya setelah masuk tidak ada yang kembali kepada rumah tersebut. Masuk, masuk, masuk, masuk. Jadi tidak ada yang kembali lagi, gitu. Keluar nggak ada. Kalau seandainya masuk setiap hari 70,000 dan tidak kembali, ini menunjukkan akan banyaknya jumlah para malaikat, tidak ada yang bisa menghitungnya dari akal manusia. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para malaikat ini mustalat wassalam bermacam-macam dan tugas mereka juga bermacam-macam. Jadi mereka bukan hanya mengerjakan satu tugas, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi mereka dengan tugas yang bermacam-macam. Dan setiap dari mereka mengerjakan tugas tersebut, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, kemudian para malaikat salah satu tugasnya ada yang menjaga awan, menurunkan hujan. Di antara yang paling masyhur adalah Mikail. Ini menunjukkan bahwa turunnya hujan bukan gerakan secara tabiat tersendiri, akan tetapi itu dengan kekuasaan Allah dan juga pergerakan yang dilakukan oleh para malaikat alaihissalatu wassalam. Ada tugas malaikat yang menjaga rahim, seperti di dalam hadis Abu Abdurrahman, hadis sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa inna ahadak yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Nutfah percampuran mani dengan sel telur perempuan, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian mudghah segumpal daging. Kemudian setelah itu diutus oleh Allah para malaikat, seorang malaikat. Yuk marubi arba'in kalimat, diperintahkan untuk menulis empat ketetapan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amahi syaqiyun aw sa'idun. Ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, bahagia atau sengsara. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga dari malaikat adalah menjaga anak Adam, menjaga manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrin. Yang artinya ia memiliki akibat malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang, dan menjaganya dari karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari para malaikat ada yang menjaga manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menjaga dari keburukan, ya. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga malaikat yang menjaga menulis. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis, ya, menulis. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, yang mulia, yang menulis, yang mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka para malaikat menjaga amalan-amalan dan menulisnya, dan tidak ada yang sia-sia di sisi mereka, satu ucapan ataupun satu perbuatan. Nah, ini mewariskan kepada orang beriman selalu merasa diawasi oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas amalan-amalan seseorang, dan atas amalan-amalan seseorang tersebut semuanya tertulis. Nah, di antara tugas malaikat juga yang kelima di antaranya adalah mencabut ruh, yaitu malaikat kematian. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bih." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini adalah bahwa ada pembantu-pembantu yang membantu malaikat maut, dari para malaikat juga. Tugas yang lain adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur. Dan mereka dua malaikat yang bertanya kepada seorang hamba tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Di sana juga ada macam-macam malaikat dan tugasnya, seperti hamalatul arsy, pembawa arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga khazanatul jannah, yaitu yang menjaga surga. Kemudian khazanatul nar, yang menjaga neraka. Kemudian as-sayyahun, malaikat-malaikat yang berkeliling, yang mencari majlis zikir. Kemudian malaikat-malaikat yang bersolawat atas para orang-orang beriman, mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan, rahmat, ampunan. Kemudian malaikat-malaikat yang menyaksikan sholat subuh dan sholat asar. Nah, pada ikhwan dirahmati Allah, di dalam apa yang disebutkan oleh penulis tadi, bahwa penulis atau pensyarah ini, Syekh Abdul Aziz Nasir Fushai, beliau mengingkari orang-orang yang menyatakan para malaikat itu tidak ada akal. Ya, tidak ada akal. Sisi kebatilan dari pemahaman ini, bahwa malaikat tidak ada akal, ini adalah sebuah kebatilan. Nah, sisi pendalil apa kebatilannya, yaitu apa yang tegas di dalam dalil-dalil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati para malaikat dengan sifat-sifat yang tidak tegak kecuali bagi siapa yang memiliki akal. Seperti al-fahm, pemahaman, al-ilmu, ilmu, al-ta'ah, ketaatan, al-khawf, rasa takut, al-ibadah, beribadah, al-tabligh, penyampaian, al-kitabah, penulisan, as-su'al, pertanyaan, tanfidzul awamir, yaitu melaksanakan perintah. Maka yang menyampaikan wahyu kepada para rasul, dan ia akan dimuliakan dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang menulis amalan-amalan hamba, bertanya kepada mayit di dalam kubur, kemudian menjaga manusia. Ini semua tidak mungkin disifati terhadap makhluk yang tidak memiliki akal. Ini semua tidak mungkin disifati terhadap makhluk yang tidak memiliki akal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kita." Jadi dalam ayat ini Allah menetapkan para malaikat memiliki ilmu. Mereka belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa mereka berakal, makhluk berakal. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah pada mereka. Rasa takut, rasa taat, kemudian memahami perintah, ini seluruhnya adalah menunjukkan kepada akal. Akan tetapi perlu kita katakan bahwa akalnya dan pemahaman mereka sesuai dengan mereka, sesuai dengan para malaikat, tidak sama dengan akal manusia. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, termasuk dari hal yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati untuk para malaikat adalah ibadahnya para malaikat. Ibadahnya para malaikat. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah pada malam hari, siang hari, mereka tidak pernah bosan. Allah juga berfirman, la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, atatis sama wa huqqa laha an ta'ut ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa manakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Malaikat langit sempit dan pantas ia sempit. Tidak ada tempat seluas empat jari kecuali ada malaikat yang sujud meletakkan dahinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah terus-menerus disertai dengan rasa takut yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi sangat besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mendidik seorang beriman agar tidak terpedaya dengan amal ibadahnya. Apa maksudnya? Para malaikat disertai dengan ibadah mereka yang sangat besar-besar, mereka takut kepada Allah. Mereka takut kepada Allah. Bagaimana makhluk-makhluk Allah yang muqassir, yang meremehkan hal-hal tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita perhatikan pengaruh beriman kepada para malaikat, di antaranya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika malaikat begitu luar biasa besarnya, banyaknya, dan sifatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur para malaikat tersebut. Maka kita wajib untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian juga kalau seandainya malaikat itu adalah tentara-tentara Allah dan tidak bisa dihitung jumlahnya, maka ini akhirnya seorang hamba mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, buah manis beriman kepada para malaikat adalah muraqabatullah, selalu merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena keagungan tentara menunjukkan agungnya sang raja. Maka apabila dengan keberadaan dan apabila keberadaan malaikat tidak bisa dihitung, maka ini menunjukkan besarnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di samping itu buah manisnya adalah bahwa selalu merasa diawasi oleh Allah dalam amal ibadah. Jika seorang malaikat mengetahui dan meyakini bahwa jika seorang beriman meyakini bahwa ada para malaikat yang menulis segala sesuatu, ya, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus malu dituliskan atasnya maksiat. Harus malu kalau dituliskan di dalam kitab sucinya maksiat. Kemudian yang keempat, buah manis beriman kepada para malaikat adalah mencintai ketaatan. Karena para malaikat menyukai ketaatan dan juga pelaku-pelaku ketaatan. Para malaikat mendoakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mencintai maksiat, membenci maksiat. Kenapa? Karena sebagian maksiat menyakiti para malaikat. Menyakiti para malaikat. Jadi mereka ini beribadah di berbagai macam tempat. Terakhir, buah manis beriman kepada para malaikat adalah tetapnya hati untuk mengimani hal-hal gaib. Tetapnya hati untuk mengimani hal-hal yang gaib. Nah, itu adalah paragraf tentang beriman kepada para malaikat. Baik, kita lanjut sedikit. Bentar. Kemudian penulis mengatakan di sini wa qawluhu wa kutubihi ay at-tasdiqu bi annaha kalamullah wa annaha haqqun wa nurun wa huda. فيجب الإيمان بما سمى الله منها التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل والزبور ونؤمن بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه لا نعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه قال تعالى وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو إثبات صفة الكلام والعلو أما الإيمان بالقرآن والإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب yang artinya ucapan penulis dan kitab-kitabnya. Maksudnya ialah membenarkan bahwa kitab-kitab itu merupakan kalam Allah. Benar. Dan itu adalah cahaya dan itu adalah petunjuk. Wajib beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah sebutkan. Itu namanya kitab Taurat, Injil, Zabur. Kita juga mengimani bahwa Allah memiliki kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang nama dan jumlahnya tidak diketahui selain Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan kitab tersebut dan menurunkannya dari sisinya. Di dalamnya terdapat penetapan sifat kalam dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun beriman kepada Allah, kepada Al-Qur'an ialah mengakuinya serta mengikuti seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya. Hal ini merupakan kewajiban tambahan yang tidak terdapat di dalam cara beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Baik. Kita terangkan paragraf ini dulu ya. Tadi itu saya mengartikan apa yang disebutkan oleh penulis ya di dalam syarahnya. Baik. Tadi disebutkan bahwa penulis berkata wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Nah, ini bagian yang tadi itu yang saya sudah terjemahkan tadi itu menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan ini adalah rukun yang ketiga dari rukun iman. Dan di dalam penjelasan ini terdapat penekanan yang penting tentang metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berinteraksi dengan wahyu, yaitu membenarkan sumbernya, mengagungkan isinya, dan mengikuti terhadap apa yang tersisa dari hukum-hukumnya, yaitu Al-Quran. Jadi membenarkan ayatnya, kemudian mengagungkan isinya, kemudian setelah itu mengikuti apa yang tersisa sebagai hak, sebagai pengambil keputusan. Baik. Jadi ketika penulis atau pensyarah mengatakan at-tasdiqu bi annaha kalamullah. Ya itu maksudnya adalah kita mempercayai dengan kepercayaan yang kuat bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah atas para rasulnya itu adalah wahyu Allah dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari karangan para nabi, bukan juga buatan manusia, dan bukan juga sebuah hasil ciptaan setelah menguji beberapa ujian, dan bukan juga pemikiran-pemikiran ahli filsafat. Maka para nabi alaihi salatu wassalam mereka menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka bukan pembuat risal. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukan pembuat risal. Itu yang disebut dengan beriman bahwa kitab-kitab suci tersebut adalah kalamullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, tanzil kitab minallahil azizil hakim. Yaitu kitab itu diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah juga berfirman, wa in ahadu minal musyrikin astajarak fa'ajiruhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang dari kaum musyrik yang meminta aman kepadamu, maka berikanlah keamanan sampai mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menamakan Al-Qur'an sebagai kalamullah. Dan ini adalah pokok dasar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat dalam dan sangat apa namanya? Sangat dalam dan sangat mendasar. Baik. Kemudian tadi penulis mengatakan wa annaha haq, dan bahwasanya kitab-kitab suci itu benar adanya. Maksudnya adalah kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah dengan kebenaran. Tidak ada dusta di dalam kabar-kabarnya, tidak ada kezaliman di dalam hukum-hukumnya, kemudian tidak ada hal yang sia-sia di dalam pensyariatannya. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik dan kita yakin. Nah, jadi kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci yaitu kebenaran di dalam sumbernya, karena sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebenaran di dalam isinya, kandungannya, karena kabar-kabar itu ada yang benar, kabar-kabar dalam Al-Quran seluruhnya benar, dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran seluruhnya proporsional. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan kebenaran dan proporsional. Para ahli tafsir mengatakan pada ayat tersebut, tamat itu ayat, wah tamat itu adalah ayat surat Al-An'am ayat 115. Surat Al-An'am ayat 115. Saya sedang membacakan ayat Al-Quran, bukan sedang berdusta di sini. Quran surat Al-An'am ayat 115. Ya. Matamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan kita nanti akan bertemu di kantorah orang yang saya bacakan Al-Quran, kemudian menuduh saya berdusta. Kita akan berhadapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sedang membacakan ayat Al-Qur'an. Wa tamma kalimatu rabbika sidqan wa adla. Yang artinya telah sempurnalah kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Nah, dan kita tidak akan memaafkan orang-orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu kelak di hari kiamat. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir mengatakan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Benar di dalam kabar-kabar yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, dan proporsional di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan nur, bahwa Al-Quran itu adalah cahaya. Cahaya yang menyingkap kegelapan dan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka manusia apabila tanpa wahyu, maka dia akan di dalam kegelapan. Manusia tanpa wahyu akan di dalam kegelapan. Ya. Kegelapan kebodohan terhadap Allah, kegelapan kesyirikan, kegelapan syahwat, kegelapan kebingungan atas penciptaan dirinya, kegelapan apa namanya, kegelapan ke akhlak yang tidak benar, ya. Maka datanglah kitab-kitab suci ini sebagai cahaya yang memberikan cahaya untuk manusia. Cahaya dari Rob mereka, untuk apa mereka diciptakan, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jalan yang benar, dan apa yang akan terjadi pada mereka setelah kematian. Ini semua yang ada dalam kitab-kitab suci seperti itu. Allah berfirman tentang Taurat misalkan. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nura. Sesungguhnya kami turunkan Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya. Allah juga berfirman tentang Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata, yang jelas. Kemudian hudan, di sini penulis mengatakan bahwa kitab-kitab suci itu penuh dengan petunjuk, yaitu petunjuk kepada akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang proporsional, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mengambil manfaat dari petunjuk bukan hanya sekedar memiliki kitabnya, atau bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar membacanya, ya, tetapi dengan mempercayai kitab-kitab suci tersebut dan mengikuti ajaran kitab-kitab suci tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk. Akan tetapi, dia akan bermanfaat bagi siapa yang menerimanya dan tunduk patuh terhadap hukum-hukum. Bagi siapa yang menerimanya dan tunduk patuh kepada hukum-hukum. Maka pada ayat yang dirahmati oleh Allah tadi disebutkan wajib kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nama-namanya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ya, kita wajib mengimaninya, apa saja yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab-kitab suci tersebut secara rinci nama-namanya. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Musa, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita wajib imani secara rinci karena disebutkan oleh Allah nama-nama. Adapun kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sebutkan namanya, maka kita imani secara global. Ya. Jadi kaidahnya adalah apa saja yang disebutkan nama-namanya, maka kita mengimani dengan nama-namanya. Nah, apa saja yang tidak disebutkan dengan nama-namanya, maka kita imani secara global. Baik, apakah kitab-kitab yang ada sekarang ini itu adalah kitab-kitab yang diturunkan? Maka kita harus membaginya menjadi dua. Yang pertama, asal penurunan, bahwa kita mengimani bahwa Taurat, Injil, Zabur asalnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun buku yang ada sekarang setelah perubahan, maka kita mengimani bahwa perubahan dan perubahan yang terjadi yang masuk ke dalam kitab suci tersebut, ya, kita mengimani bahwa dia sudah dirubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Yang artinya mereka merubah firman-firman Allah dari tempatnya. Allah juga berfirman, fawailul lilladzina yaktubuna bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka bagi orang-orang yang menutup menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, bukan dari wahyu Allah, kemudian mereka mengatakan ini adalah sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengatakan bahwa setiap buku yang ada di zaman di hari ini adalah batil. Kita tidak juga mengatakan seluruhnya benar, akan tetapi apa yang sesuai dengan Al-Quran kita katakan benar, dan apa yang menyelisihi Al-Quran kita menolaknya, dan apa yang tidak disebutkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah maka kita tidak mempercayainya, tidak juga mendustakannya. Kemudian penulis membawakan ayat juga amana rasul bima unzila ilaihi wa rabbihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman beriman dengan apa yang turunkan kepada Rasulullah dari Rabb-nya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini terdapat beberapa perkara bahwa Al-Qur'an diturunkan dan diturunkan dari sisi Allah, dan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Al-Qur'an sebelum mengajak manusia untuk beriman kepada manusia, untuk beriman kepada Al-Quran. Dan orang-orang beriman mengikuti mereka. Maka beriman kepada kitab-kitab suci bukan hanya perkara sejarah, akan tetapi dia adalah bagian dari hakikat keimanan. Kemudian juga di dalam hal ini kita harus meyakini bahwa bahwa ketika penulis mengatakan wa fi dzalika itsbatu sifatil kalam, di dalam hal ini penetapan terhadap sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kitab-kitab suci itu adalah wahyu dari Allah dan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengingkari bahwa Allah berbicara, maka dia telah mengingkari hakikat kitab-kitab suci. Saya ulangi, barang siapa yang mengingkari bahwa Allah berbicara, maka berarti dia telah mengingkari hakikat penurunan kitab-kitab suci. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah berbicara dengan sekehendaknya, kapan sekehendaknya, bagaimana sekehendaknya, berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbicara dan pembicaraan Allah atau kalam Allah tidak seperti pembicaraan atau kalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa, dan Allah tekankan lagi taklima, yang artinya adalah benar-benar berbicara. Karena ini masdar, takliman masdar. Tujuannya adalah li raf'il ihtimalil majaz, mengangkat kemungkinan untuk dikiaskan ataupun di analog, dikiaskan dengan yang lainnya. Nah, kemudian juga di dalam apa namanya, kita mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa annaha unzilat min indih wa fi dzalika itsbat al-'ulum, bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah dan itu terdapat penetapan al-'ulum, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz inzal atau tanzil ini menunjukkan bahwa wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan turun tidak terjadi kecuali dari atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tanzilun min rabbil alamin, ya, penurunan dari Allah Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Maka di dalam hal ini terdapat penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disertai dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan adapun almal iman bil Quran fal iqrar bih wa ittiba'u ma fih. Adapun beriman kepada Al-Quran adalah menetapkan Al-Quran tersebut datang dari Allah dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi, para ulama mengatakan mengimani Al-Quran itu mengandung mempercayai kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran, mengerjakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, berhukum kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, beramal dengan hal-hal yang jelas di dalam Al-Quran, menerima apa yang ada dalam Al-Quran, dan meyakini bahwa Al-Quran adalah menghapus dari apa yang merupakan syariat-syariat sebelum Al-Quran. Ya, jadi bukan orang yang beriman kepada Al-Quran yang hanya sekedar membaca Al-Quran saja, bukan. Ya, kemudian dia menyelisih hukumnya, enggak seperti itu beriman kepada Al-Quran. Bukan dari orang yang beriman kepada Al-Quran, bukan yang hanya sekedar membaca lalu dia menyelisih hukum Al-Quran. Tetapi orang yang beriman kepada Al-Quran dengan secara hakiki adalah orang yang mengikuti hukum-hukum apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan dijauhi. Ya. Allah berfirman, ittabi'u ilaikum ma unzila ilaikum min rabbikum. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Makanya ada perkataan Al-Hasan Al-Basri atau Al-Fudhal Mi'yad rahimahullah, beliau mengatakan inna Allah anzal Al-Quran liyu'mala bih fattakhadhan nasu ilawatahu amala. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tetapi manusia akhirnya menjadikan Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan saja. Ya, bukan sekedar, bukan diambil hukumnya. Hanya hafalan saja misalnya. Nah, dan kalau kita lihat perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala, Al-Qur'an itu memiliki kekhususan. Di antaranya adalah Al-Qur'an khatamul kitab. Kitab suci penutup kitab suci. Kemudian Al-Qur'an terjaga dari perubahan. Yang ketiga, Al-Quran penyempurna atas kitab-kitab suci sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran menghapus hukum-hukum sebelum syariat dan hukum dan syariat sebelumnya. Yang kelima, Al-Quran mu'jizat yang abadi sampai akhir masa. Al-Quran membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah hujjah. Hujjah itu maksudnya hukum yang merupakan alasan Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia pada hari kiam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an akan hal ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Akan selalu menjaganya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi min kitab wa muhaiminan alayh, dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan atas kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena waktu di Indonesia Tengah, Kalimantan Selatan mau mendekati waktu maghrib. Mungkin pada pertemuan ini kami belum bisa menerima pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Shallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu. Ketaatan mereka itu. Hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain. Tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah. Mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan. Bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya. Dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: عقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول
6: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
7: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم طوبى لهم وحسن مآب.
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوحيد.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu sore pekan ketiga yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Bulughul Maram, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhahullah. Dan kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Muncul Cipayung Jakarta Timur dengan tema Adab Wanita Menghadiri Sholat Hari Raya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz pada tafadhol Mashkur Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita akan mengangkat tema adab, etika dan hukum wanita keluar di hari raya untuk salat Idul Fitri dan juga otomatis Idul Adha. Ini menunjukkan Islam itu sangat menjunjung tinggi harkat martabat wanita dan memperhatikan keutuhan jati diri, kehormatan dan kesuciannya secara utuh. Sampai keluar sholat aja diberikan perhatian khusus. Apalagi keluar konser ya. Sebelumnya kita kemarin membahas adab makan minum sebelum Idul Fitri dan adab makan minum setelah Idul Adha. Di mana kita dianjurkan makan di Idul Fitri sebelum sholat, karena memang setelah lepas dari puasa satu bulan penuh, kemudian setelah itu menunjukkan kegembiraan, karena memang lisaimi farhatan, bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Gembira pertama ketika buka dan kedua ketika ketemu Rabbnya. Dan dianjurkan makan kurma dengan ganjil karena Allah itu senang yang ganjil. Lihat saja kebanyakan ibadah dibikin oleh Allah ganjil. Salat sehari rekaannya ganjil 17. Tawaf juga ganjil, 7 kali putaran. Sa'i juga ganjil. Bahkan doa-doa yang kita baca ketika rukuk sujud disunahkan ganjil. Bahkan kalau kita lihat di dalam syariat lempar jumroh juga 7 batu. Ya. Mabit juga malam ganjil. Ya. Maksudnya cuma 1 semalam. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang adab, etika dan hukum wanita keluar ke musalla. Perlu diketahui di dalam Islam sunnah Rasulullah, tempat untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sekaligus juga biasanya digunakan untuk istisqa, ada tempat tersendiri, tanah lapang yang dilindungi, tidak ada bangunan yang dikhususkan untuk acara itu, disebut dengan musalla. Makanya di sini Rasulullah mengatakan wa ya'tazilul khayyadul musalla. Hendaknya orang-orang haid itu menghindari musalla. Kenapa harus dihindari? Nanti kita akan jelaskan. Sekarang silakan dibaca hukmu khurujin nisa li salatil id. Ayat. عن أم عطية
4: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أم عطية رضي الله عنها قالت
3: طيب أم عطية ini adalah wanita yang memiliki karya besar dan peran strategis di dalam Islam di awal-awal munculnya dakwah Rasulullah. Beliau juga pekiat sekaligus pejuang, pekiat sosial, dakwah dan juga jihad. Dia mengikuti perang bersama Rasulullah menjadi perawat sekaligus dokter di 7 kali perang. Merawat orang-orang yang terluka, orang-orang yang sekarang ini butuh pelayanan dan mungkin pasukan yang sakit. Masya Allah. Dan beliau juga aktif di tengah sosial. Makanya ketika wafatnya putri-putri Rasulullah SAW yang paling utama sibuk perawatan jenazah adalah beliau. Ya. Makanya di sini juga diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengomando perempuan, kaum wanita, ibu-ibu di dalam masalah salat Idul Fitri. Masyaallah. Dan ini hendaknya menjadi uswah buat ibu-ibu sekalian. Ya. Dan tidak benar juga tugas utama wanita cuma dapur, kasur, sumur, ambil air. Akan tetapi memerankan diri sebagai peran agama, peran sosial, peran ekonomi juga, pengembangan ekonomi masyarakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak ekspresi, penghargaan, juga apresiasi. Bahkan ketika

0: Karena kenapa? Di sana ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama utama adalah Rasulullah katakan tadi, banyak dosanya daripada pahalanya. Kenapa banyak dosanya daripada pahalanya? Karena satu, sensitivitasnya perempuan membuat potensi niyahah meratap di kuburan yang akhirnya membuat gaduh itu tinggi. Ya, enggak jarang bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada yang tidak rela kematian seseorang itu, dia masuk ke liang kubur, saya aja yang mati. Teriak-teriak di dalam apa liang kubur, kan repot. Ketahanan mental dan juga perasaan yang tipis membuat tangisan itu akan potensi terbuka. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, di situ akan terjadi ikhtilaf. Makanya ini adab-adab kadang tidak diindahkan oleh kaum muslimin. Contoh, Pak, adab tidak boleh nginjek pekuburan kaum muslimin. Adab tidak boleh duduk di pekuburan kaum muslimin. Adab tidak boleh masuk ke pekuburan pakai sandal. Tidak banyak diindahkan oleh kaum muslimin. Padahal itu enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh pakai sandal. Karena di bawah kita itu siapa? Antum jalan aja itu bisa berjalan dengan tunduk dan juga merendahkan diri karena Allah udah bagus. Coba apalagi sandal antum baru, petentang-petentengnya pantas enggak? Tidak di bawah antum yang antum injek-injek itu adalah saudara antum sendiri. Masya Allah. Itu. Makanya adab-adab inilah sehingga Islam itu melarang total wanita itu masuk ikut ngubur. Soal masalah ziarah, itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena ziarah itu tidak fresh jenazahnya. Tidak, apa namanya, ketampak dan tidak awal. Karena innamas sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu dibutuhkan ketika ketatap pertama kali. Karena kalau sudah 2-5 bulan itu sudah biasa. Tapi pertama kali menghadapi kematian, orang itu ketika tidak siap, maka ekspresi untuk mengungkapkan kesedihan, ya, tangisan itu bisa meledak-ledak, makanya dilarang. Tuh ya. Hanya Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah supaya menyampaikan kepada perempuan, irji'na ma'zurat ghaira ma'jurat. Kembalilah membawa dosa tidak membawa pahala. Ummu Atiyah. Qalat, ayah.
1: Qalat, umirna an nukhrijal awatiq.
0: Masya Allah, umirna. Berarti memang beliau itu dekat dengan Rasulullah. Dan beliau itu gesit dan bahkan dikatakan oleh para ulama, dia adalah perempuan yang aktif. Makanya dikenal oleh Rasulullah SAW keaktifannya, sehingga dalam hal apapun kaitannya dengan keperempuan, itu selalu diserahkan kepada Ummu Atiyah. Makanya umirna, kami diperintah Rasulullah. Masya Allah. An-nukhrijal awatiq, untuk mengeluarkan, artinya untuk memerintahkan agar al-awatiq keluar sholat Idul Fitri. Al-awatiq itu jama' dari atiq, yaitu apa? Remaja perempuan yang menjelang balig. Okay. Kalau sekarang ya remaja, urutan umur itu gimana mas? Yang pertama apa? Amtu nggak pernah bayi. Yang pertama apa? Ya, bayi. Habis bayi? Balita. Habis balita? Hah? Anak-anak. Makanya taman kanak-kanak. Terus habis anak-anak? Nah, remaja ini yang dimaksudkan al-awati.

0: Siapa saja yang menjelang baligh, ya kira-kira umur 11-12. 10-11, karena baligh itu rata-rata 15. Dan tanda-tanda baligh itu banyak indikatornya, tapi indikator yang paling nyata itu adalah 3, 1 umur, 2 adalah fenomena mimpi, dan ketiga adalah head nifas. Itu aja, apa namanya head ya, kalau nifas sudah punya anak, head, udah itu. Adapun indikasi yang lainnya, itu banyak yang keluar bulu-bulu kumis, itu menunjukkan udah mau baligh. Makanya nggak mungkin ada bayi kumisan. Gitu. Makanya semua pasti panggilannya Pak Kumis, nggak ada Dek Kumis. Gitu kan? Pak, karena apa? Rata-rata yang kumisan siapa? Ya Bapak. Kemudian setelah itu baru remaja, habis remaja, pemuda, gimana? Pemuda-pemudi, remaja, remaji, itu remaji, memang ada remaja. Itu makanya ada istilah permek, yaitu remaja umek. Itu kan gitu, karena ini berisik. Ada remas, berarti remaja macin. Nah, kalau udah dewasa namanya pemuda, makanya sumpah pemuda. Habis pemuda apa? Hah? Aduh. Antum ngaco. Habis remaja apa? Pemuda. Habis pemuda? Dewasa. Dewasa apa tua? Makanya disebut orang tua. Itu. Itu. Makanya ada yang membagi dewasa dulu baru tua. Makanya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan syaikh. Syekh itu tua. Nah, di dalam lafaz lain wadawatil khudur, yaitu perempuan-perempuan perawan pingitan. Kenapa dikatakan pingitan? Karena dihalangi untuk keluar. Itu pun dianjurkan untuk keluar. Oleh karena itu dari hadis ini sebagian ulama mengatakan wajib sholat Idul Fitri. Cuma katanya Imam Ibnu Taimiyah, wajibnya ini yaduru murad mutaraddidun baina fardul ain aw kifayah. Fardu ain atau kifayah. Tapi wajib. Kenapa? Yang haid aja disuruh keluar. Itu alasan. Apalagi yang bersih. Yang remaja aja, itu yang menjelang baligh, dan otomatis itu tidak wajib. Anak belum baligh, belum mendapatkan kewajiban taklim. Yang tadi awatik, itu aja dianjurkan keluar. Itu. Makanya di antara para ulama, muncul dari hadis ini 3 perbedaan. Pendapat ada yang mengatakan sholat id itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Seperti Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan fardu ain alias wajib satu persatu orang. Seperti yang di ambil oleh Imam Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, bahkan Syekh bin Baz. Intinya hadirin sekalian, dari hadis yang telah disampaikan di dalam Bulughul Maram ini memberikan satu kesan kuat bahwa tidak akan mungkin ada seorang muslim yang sehat, mampu dan memenuhi syarat dibolehkan untuk absen dari sholat. Makanya minimal fardu kifayah. Kalau antum tidak ada udzur, ya jangan sampai enggak hadir. Alasannya apa? Yashhad al-khaira, untuk menyaksikan kebaikan. Kebaikan di situ apa? Kebaikan syiar. Artinya makin banyak yang hadir, maka makin kuat syiarnya. Maka sebagian ulama mengatakan dianjurkannya wanita-wanita yang belum balik tadi, dianjurkan wanita-wanita yang haid tadi untuk ke masjid melakukan sholat Idul Fitri Idul Adha, bukan wajibnya, tetapi untuk membesarkan syiar Islam ketika banyak yang hadir, masya Allah. Makanya dari sini, ikhwan, kenapa Islam itu di dalam masalah sholat Id itu yang dituju utama pertama yang sudah kita sampaikan di awal, kebersamaan, kebersamaan, terus apa? Kebersamaan, persatuan, dan juga ukhuwah. Itu. Dalam konteks apapun, tidak boleh sholat itu pecah-pecah. Ya kadang-kadang satu RT aja ada 3-4. Itu. Ya, ada perbedaan sampai 3 pernah kan. Itu. Akhirnya sholat ada yang Senin, Selasa, Rabu. Yang kenyang ustadznya itu. Ya kan gitu, khutbah semua dia. Kan gitu. Itu ustadz parah itu. Deh. Makanya kemarin kita sampaikan pada pertemuan awal, as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu bersama orang-orang berpuasa. Wal-fitru yawma yuftirun. Dan berhari raya Idul Fitri bersama orang-orang hari raya Idul Fitri. Wal-adha yawma yudahhin nas. Dan berhari raya Idul Adha bersama-sama. Makanya dari sini, tepat tidaknya bulan itu nomor sekian. Yang dipentingkan oleh Islam adalah menjaga syiar kebersamaan, menjaga syiar ukhuwah, menjaga syiar persatuan tidak terpecah. Kenapa? Karena makin banyak, makin bersatu, itu makin bagus syiar tambahnya. Makanya sampai perempuan haid aja disuruh keluar, wanita-wanita yang masih remaja disuruh untuk ikut sholat Id. Gitu. Makanya perpecahan, pertikaian dalam konteks apapun itu enggak ada yang baik. Makanya Allah berfirman, wala tanazzu, jangan centang perentah. Fatafshalu, kemudian kalian pasti gagal. Wa tadhhabari hukum, kekuatan kalian pasti melemah. Makanya yang kompak dimanapun. Antum tinggal di masyarakat yang kompak. Antum kerja yang kompak. Antum juga di dalam keluarga juga yang kompak. Ya. Ada orang yang senangnya itu pecah aja. Ada orang yang senangnya tengkar aja. Kalau enggak konflik, enggak bahagia. Na'udzubillah. Itu. Makanya kalau seperti ini mendingan didaftarkan ke sasana petinju. Ah itu bagus ya. Karena tengkarnya tersalurkan kan tinju kan gitu. Digewaplok lawannya kan. Nah itu baru pulang sembuh. Yashhadnal khair wa da'watil muslimin. Nah ini penting. Kita hadir di dalam rangka untuk apa? Untuk menyaksikan doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Karena doa mereka itu tuhitu min waraihim, mengelilingi kalian. Coba bayangkan, ikhwan. Ketika kita doa, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika sholat, nanti baca tahiyat. Assalamu alayna, mendapatkan semua. Salam. Apalagi ketika khutbah, antum didoakan khatib dan antum mengamininya. Da'watul muslimin. Ya. Wa ya'tazilul khuyyatul musalla. Kenapa orang-orang haid dianjurkan yang datang untuk menghindari tempat sholat? Apakah orang haid tidak boleh masuk masjid? Kalau memang begitu pertanyaannya, apakah tempat sholat Idul Fitri Idul Adha yang hanya digunakan untuk setahun sekali seperti masjid hukumnya? Halo, ngikutin nggak nih? Kayaknya kebanyakan makan keong tuh. Mas, Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini hadiahnya ini kulkas. Nanti ambil ke Pak Sutik ya. Kan ada itu. Kalau sekarang pertanyaannya, wanita tidak boleh masuk masjid. Dengan dalil ini, wanita dianjurkan untuk menghindari musola, tempat sholat hari raya Idul Fitri dan Adha. Pertanyaannya, tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha yang digunakan cuma setahun sekali, sama enggak hukumnya dengan masjid? Antum tinggal bilang, iya enggak, gitu loh Pak. Enggak. Sama enggak? Oh, perbedaan pendapat di antara juhala. Mana gitu. Sama enggak? Kalau kita katakan sama, berarti antum itikaf di situ pun. Berarti juga ketika antum masuk, ingin duduk, tahiyatul masjid. Dan itu tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan kecuali jeleneh. Oleh karena itu, musalla tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak sama dengan masjid. Terus kenapa Rasulullah menyuruh untuk menghindari, untuk memberikan kesempatan orang-orang yang tidak haid sholat? Ini menunjukkan apa? Tempatnya sempit. Orang-orang yang haid disuruh untuk minggir. Supaya apa? Tempatnya ini bisa digunakan orang-orang yang tidak haid yang ingin sholat. Gitu. Paham? Karena antum kalau musalla tempat sholat Idul Fitri akan sama dengan masjid, itikaf di situ juga boleh. Itu itikaf di situ sambil angon wedhus ke mana? Karena musalla itu di gurun pasir, nggak mungkin. Oleh karena itu di sini tidak sama hukumnya dengan masjid. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa ya'tazilul khuyyab di dalam rangka untuk memberi kesempatan orang-orang yang tidak haid untuk sholat bareng-bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, saking pentingnya menjaga syiar, Pak. Ketika Ummu Atiyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kita ada yang tidak punya jilbab, subhanallah. Itu pun keluar masih berusaha untuk menutup hijab, rambut. Apalagi sekarang antum, ibu-ibu terutama. Enggak ada halangan. Ya. Sekarang kain bisa didapatkan dengan mudah. Ya. Apalagi kerudung. Makanya di sini tidak ada alasan bagi wanita keluar rumah untuk tidak menutup aurat. Untuk zaman sekarang. Tidak ada alasan bagi wanita-wanita untuk keluar rumah tidak pakai jilbab. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada Rasulullah agar memerintahkan kepada anak istri perempuan ini, anak perempuan istri. Dan istri-istri ruang mukmin yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya menjulurkan jilbabnya. Jadi jilbab ini bukan kostum kerja. Kalau kerja aja pakai jilbab, pulang telanjang. Itu namanya pakai pakaian ala puncak, buka tutup. Itu. Emang jalan hari Sabtu Ahad buka tutup. Pakai dimanapun. Selagi Anda berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, selagi Anda sekarang ini menimbulkan fitnah keluar tutup. Dalilnya apa? Saya tanya sama antum semua. Mana yang lebih menarik laki-laki? Wanita umur 91 dengan 19. Waras gak sampai ini? 19. Itu. Walaupun 91 tetap apa? Menjaga diri. Karena kemarin ada nenek-nenek 90 tahun diperkosa. Ya Allah. Yang memperkosa itu loh. Lihat apanya? Lihat setannya berarti. Ya Allah. Tapi potensi. Karena ada istilah pepatah. Setiap barang geletakan pasti ada pemulungnya. Enggak gitu loh. Ya enggak? Namanya pemulung. Apa aja bisa dipungut. Lah kan antum bukan pemulung. Nggak minat botol bekas. Lah antum bukan pemulung. Nggak minat sekarang kertas-kertas bekas. Bagi pemulung, wah. Wah, ini bagus. Ini potensi. Wah, ini kekayaan. Wah, ini. Wah, gitu. Makanya, di dalam Islam, kenapa wanita itu disuruh untuk menutup aurat? Karena aurat itu fitnah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Gitu. Loh, sekarang ini perempuan-perempuan yang malah nekat kok. Laki-laki pakaiannya masih nutup. Masih lumayan perempuan, Masya Allah. Kadang kurang bahan. Dibawa keluar. Bahkan belum selesai jahit, menjahit. Udah diambil, dipakai kondangan coba. Ditanya, Mbak, ini pakaiannya begini atau belum selesai jahitnya? Katanya modelnya seperti itu. Ya Allah, makanya banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang statusnya menjadi bupati. Buka paha, tinggi-tinggi. Nah, bupati. Itu. Ada lagi yang sekwelda, sekitar wilayah dada, dibuka sekwel. Sekwelda, aduh, Masya Allah. Nah, sekarang yang terfitnah siapa? Itu. Ah, saya kan nggak maksud memfitnah. Iya, emang ada orang yang bermaksud? Itu. Tapi sekarang mata laki-laki itu yang bermaksud. Emang ada bandeng itu sepakat juga sama kucing? Itu, bandengnya mati kok. Itu. Kucingnya yang disuruh untuk menghindar atau bandengnya yang ditutup? Itu. Ya dua-duanya kan gitu. Makanya si laki-lakinya disuruh untuk ghadul basor, menundukkan pandangan, ya. Yang perempuannya untuk nutup. Jadi aman, kucingnya di kerangkeng, bandengnya ditutup. Kalau enggak, ada yang nutup matanya pakai tangan, tapi bolong tuh tangan. Udah gitu baca astagfirullah, lu ngeledek sama istighfar. Astagfirullah, lihat juga. Nah itu, makanya subhanallah. Di sini sampai Rasulullah menyarankan, litulbisha ukhtaha min jilbabiha. Hendaknya wanita-wanita yang punya jilbab lebih, meminjamkan yang gak punya jilbab. Sampai segitunya. Masya Allah. Untuk supaya ikut hadir sholat Id, untuk supaya bisa menutup aurat, dan untuk bisa menyempurnakan perintah Allah yaitu Islam menutup aurat. Itu. Makanya sampai kalau pada tingkatan sempurna, istri-istri antum, ibu-ibu nutup apa? Mukanya. Kenapa? Muka itu meskipun bukan aurat, tapi tempat fitnah. Dalilnya itu bukan aurat, ketika sholat ditutup enggak? Halo? Ketika sholat ditutup enggak? Kalau ditutup, kalau dibuka, aurat. Enggak sah. Berarti muka bukan aurat, tapi fitnah. Dalilnya tadi, antum tertarikan mana? Tadi, muka 91 sama 19. Nah, gitu. Kalau antum tertarik 91, berarti konslet. Itu kan gitu. Dan dalilnya juga yang kedua, ketika ada lamaran, ta'aruf, yang dilihat apa? Sepatu memang. Hah? Ya muka. Makanya Rasulullah menganjurkan lihat muka. Untuk mengetahui kecantikannya, lihat tangan dan telapaknya untuk mengetahui kesuburannya. Loh itu. Karena wanita subur alias dia bisa punya anak itu tampak dari tangannya, wanita cantik tampak dari apa? Mukanya. Itu ya. Dan wajar laki-laki nikah cari yang cantik. Iya enggak? Masa nyambung kan tuh? Kalau sekarang anak tanya sama tuh. Antum kalau beli nomor HP, cari yang nomor enggak nyambung. Mas, kalau antum cari nomor HP, cari yang nomor cantik. Ketika nikah, cari nomor berapa aja yang penting cantik. Gitu. Bahkan enggak nyambung. Ini belum balik kayaknya. Ya kan, kalau cari nomor HP, cari yang nomor yang cantik. Kalau kawin, nomor berapa aja yang penting. Nah, itu baru deh waras nih. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah sekarang kita akhiri bahwa Allah sampai memerintahkan fasholli lirabbika wanhar. Perintah. Ada di antara para ulama mengatakan fasholli salat id. Salatlah kalian id, wanhar, kemudian sembelihlah unta. Dari sini memberikan satu penguat demi penguat bahwa salat Idul Fitri itu dan Idul Adha sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk tidak ditinggalkan kecuali karena udzur syar'i. Makanya sampai kalau ada berkesempatan salat Id bersama hari Jumat, maka orang disuruh milih salah satunya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan hukum antara sholat id sama sholat jumat itu setara. Sholat jumat wajib apa sunnah? Wajib. Kenapa sekarang orang yang sekarang menemui sholat id pada hari jumat disuruh milih salah satunya? Ada. Kalau sudah sholat id tidak perlu jumat. Kalau nggak sholat id nanti jumat. Itu personilnya. Itu individualnya. Tapi secara masjid wajib mengadakan sholat jumat. Kenapa? Barangkali ada yang belum sholat. Ini secara personilnya. Karena hikmahnya juga ada dulu Pak. Zaman-zaman Rasulullah SAW dulu. Orang badui itu ikut sholat. Daerah pedalaman. Dia jalannya jalan kaki. Mereka sudah biasa. Orang-orang pedalaman dimanapun sampai hari ini pun lebih memilih jalan kaki daripada kendaraan. Karena masalah apa? Kebiasaan dan juga potensi alamnya yang nggak mensupport untuk naik kendaraan. Sehingga jalan kaki. Berangkatnya kadang-kadang setelah subuh nyampe Medina nggak mungkin kena. Makanya kadang-kadang jam 3 sebelum subuh udah berangkat, nanti subuh sama Rasulullah. Nah, kalau dia diwajibkan juga sholat Jumat, maka dia pulang balik lagi udah nggak kena. Ya selesai sholat Id itu paling jam 9, pulang nyampe jam 12 balik lagi udah terlambat. Makanya kenapa ada hikmah keringanan atau rukhsah orang yang menemukan sholatul Id pada Jumat disuruh untuk memilih salah satunya. Meskipun begitu, pengurus masjid di KM atau pengelola masjid tetap dianjurkan untuk mendirikan sholatul Jumat mengantisipasi barangkali ada di antara mereka yang belum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Paham? Saya kira itu dan kita buka tanya jawab kepada antum semua, silakan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema adab wanita menghadiri sholat hari raya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumsalam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Ya, dari Pak Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah sholat isya, masbuk menemukan imam pada rakaat kedua. Setelah rakaat keempat, imam salam. Saya ikut salam juga. Baru saya teruskan sholat sampai akhir. Kemudian sebelum saya salam, saya melakukan sujud syahwi, kemudian baru salam. Apakah yang saya lakukan ini benar Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nah.
0: Wah iya, baik. Orang yang kadang-kadang sadar atau maksudnya gini, dia melakukan secara sadar tapi nggak ngerti. Atau dia lupa. Ketika imam salam, dia ikut salam. Oh, baru ingat, oh saya tadi baru sholat tiga. Bagaimana yang dia harus lakukan? Dia harus melanjutkan sholat. Dan betul cara yang tadi dilakukan oleh penanya, setelah itu melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya di mana? Sebelum kita salam. Itu. Ada di antara para ulama yang mengatakan ketika kurang sebelum salam, ketika lebih setelah salam. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat Imam Syafi'i semua dilakukan sebelum salam. Ya, yeah, wallahu a'lam bishawab.
1: Ada. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum saat atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah seorang wanita diperbolehkan pergi ke masjid menggunakan pakaian yang menarik perhatian atau berlebihan dalam berhias? Mohon nasihat Ustaz. Syukur.
0: Hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengizinkan wanita untuk ke masjid. Rasulullah SAW menganjurkan kepada laki-laki suami untuk membiarkan, mengizinkan istrinya ke masjid. La yamna an-nisa ila al-masjid. Tapi dengan syarat, dengan hendak. Hendaknya tidak menempuh jalan tengah di mana lalu lalang wanita yang akhirnya potensi untuk campur baur. Makanya sahabiat-sahabiat itu ketika pulang pergi itu tidak tampak dan minggir di jalan yang paling pinggir. Alla yahquqna at-tariq. Kemudian tidak menggunakan wewangian. Kenapa? Karena orang yang mengenakan wewangian, ya, yeah, kemudian dicium laki-laki, maka Rasulullah SAW memberikan status seperti wanita berzina. Kenapa? Karena memberikan peluang. Memberikan rasa penasaran. Apalagi aroma minyak wangi perempuan itu pasti khas. Ketika mau antum menghirupnya, pasti di sana ada apa? Ada apa? Di pikiran antum terbuka. Wah. Apalagi ditutup, cuman penutupnya itu semi-semi terbuka, penasaran nanti. Akhirnya apa? Setan itu. Makanya perempuan mana saja memakai wewangian sengaja keluar untuk dicium laki-laki aromanya, maka dia itu berzina. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Rofi di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah salaman dengan wanita yang belum balig bisa membatalkan wudhu? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Pertama, di sini antumnya bagaimana? Dengan gitu. Iya. Antumnya ada enggak birahi untuk apa? Ada? Muncul. Di sini bukan soal masalah kecil besar kalau sudah birahi. Itu. Karena ada sebagian orang yang sudah tertarik anak kecil pun sudah tertarik dengan laki-laki, si laki-laki pun bisa aja tertarik sama anak yang masih bocil. Itu 7 tahun. Itu. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan untuk memukul wa farriqu bainahuma fil madhaji. Kalau umur 10 tahun hendaknya dipisah tempat tidurnya. Makanya kenapa ada anak-anak yang terjerat pada penyimpangan seksual di antara sekian faktor sering melihat kemesraan dari orang tuanya sejak kecil. Makanya tempat tidur harus dipisahkan. Jangan menunjukkan kemesraan di depan anak. Tuh, paham? Tuh, oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini bertanya, batal enggak? Tergantung antum. Karena intinya gini loh Pak. Makanya sampai kenapa ada satu guliran dari ulama menyentuh kemaluan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja enggak batal, menyentuh perempuan juga. Soalnya itu masalahnya. membangkitkan syahwat enggak? Dan kenapa enggak boleh? Kenapa batal? Karena tidak makomnya, bukan tempatnya. Sholat yang di mana kita mau mengabdi kepada Allah, membangkitkan syahwat. Bro. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, mbah-mbah, ya Rasulullah, saya puasa mencium perempuan, mencium istri saya, batal enggak? Enggak. Enggak, selang lama ada datang anak muda, kalau saya ya Rasulullah puasa mencium istri gimana? Batal loh. Ono enggak batal, gue batal ya Rasulullah. Gimana? Rasulullah mengatakan inna syaikha aqwa, ya. Sesungguhnya kakek-kakek orang tua itu lebih kuat menahan apa? Syahwatnya. Kecuali kakek-kakek spesial. Itu kan gitu. Itu. Makanya Bapak, kenapa Rasulullah mengancam berat ya syaikh ini, orang tua yang berzina. Padahal ancamannya orang berzina sama, tapi diancam lebih berat orang tua kakek-kakek nenek berzina. Kenapa? Karena dia berzina sebetulnya dari akhlak buruknya yang tertanam. Bukan sekarang kebiasaan buruknya. Kenapa? Karena gue tidak ada minat sebetulnya. Ya, nggak ada kekuatan. Beda dengan pemuda. Karena memang kelalaian. Karena memang ada apa? Dorongan kuat. Dan sekarang, kakek-kakek, keple kok. Apa yang mendorong? Kalau nggak apa? Kebiasaan akhlak buruknya, joroknya. Yang sudah menguasai otaknya dari mulai remaja. Makanya dikasih sanksi oleh Allah berat itu. Dan Masya Allah, Pak, kalau ada orang yang sudah umur 60-70 masih juga suka ngodain perempuan, itu bakal ke bawah sampai mati. Usil aja itu. Ini kakek-kakek spesialis. Tapi secara umum, ciuman, pegang tangan, apapun itu, ada yang rahmat, ada yang syahwat, kan gitu. Makanya Rasulullah SAW dikomentari oleh Aisyah, qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah SAW mencium salah satu istrinya, kemudian sholat gak wudu. Kenapa? Karena ciuman rahmat. Begitu juga tadi, menyentuh kemaluan dengan tidak sengaja tersentuh. Beda enggak? Beda. Makanya konteks yang pertama, man masadakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Konteks yang kedua, ya Rasulullah, saya sedang sholat garuk-garuk, tersentuh, batal enggak? Enggak. Kenapa? Pertama sengaja, kedua tidak. Itu. Ngapain antum mau sholat ngemak-ngemak? Ngapain? Gitu. Ngapain? Kalau enggak ada, kesengajaan. Nah dari situlah antum sengaja membangkitkan syahwat, terbangkitkan, tertarik enggak sama anak yang belum balik tadi? Kalau tertarik dan akhirnya habis mencium antum apa naik syahwatnya, batal. Itu. Jadi bukan soal kaitannya dengan hanya sekedar ini anak-anak. Wallahu'alam bishawab. Ada lagi?
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kami khodai selamat wabarakatuh. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Bila telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Nah.
2: Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ummu Zahra di Riau.
1: Ibu Ummu Zahra di Riau. Silakan Ummu, dikeraskan suaranya ya.
2: Ya, terima kasih. Ini Ustaz, terkait dengan seorang wanita yang sholat di rumah. Dan kalau kan di tempat kami itu kadang-kadang kalau maghrib itu azan, cuma berapa menit dari azan langsung mereka tuh sholat. Dan kita di rumah baru melaksanakan, apakah kita boleh melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan sebelum maghrib itu atau sebelum sholat asar? padahal orang masjid sudah mulai sholat, dan kita apakah boleh di rumah kita melaksanakan sholat sunat? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: Ustaz. Saya mencoba untuk memahami pertanyaan Ibu tadi. Intinya begini. Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun. Rumah perempuan itu lebih baik. Dan itu konteksnya Rasulullah ketika itu bicara di depan Masjidin Nabawi. Bukan Masjid Ibnu Hajar, bukan Masjid Al-Hidayah, bukan masjid-masjid yang lainnya. Masjid yang ketika sholat dapat fadilah berapa? 1000. Itu lebih baik. Tapi dalam konteks itu pun, Rasulullah mengatakan, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu halangi wanita-wanita untuk datang ke rumah Allah, yaitu masjid. Tapi dengan adab. Ya. Kenapa? Karena ayyuma imra'atin farajat tata'attar liyajid ar-rijalu rihaha fayazaniyatun. Perempuan mana saja yang keluar mengenakan minyak wangi supaya dicium aromanya oleh laki-laki, maka dia berzina. Makanya hindari. Walaupun begitu, bukan berarti baunya harus apa. Baunya Masya Allah. Akhirnya apa? Memahami sunnah secara tidak benar. Gak boleh pakai atau mengenakan minyak wangi, bukan berarti pergi keluar BBM, bau badan, Masya Allah. Gak boleh. Itu namanya BBM, bau badan, Masya Allah. Ya. Kemudian ikhtilaf, khulaf. Kita hinakan. Makanya sampai Rasulullah SAW melarang untuk mengambil jalan yang di tengah. Karena lalu lalang laki-laki. Sampai di situnya. Dan mengenakan pakaian pada saat itu menutup semuanya. Ya. Ini akhirnya Bapak, hasilnya Masya Allah. Lihat bagaimana khairun nas pada zaman generasi pertama. Wanita terjaga kesucian kehormatannya. Menjadi wanita yang mahal. Beda sekarang lihat. Bagaimana terjadi fitnah di mana-mana. Yang perselingkuhan, pelecehan, pemerkosaan, perzinaan. Kenapa? Karena dibebaskannya wanita-wanita untuk ekspresi sesuai dengan nafsunya. Yang akhirnya menjadi pembenar dari sabda Rasulullah SAW, Sinfani min ahli nar lam arahuma qabla. Ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama adalah rijalun wa ma'usiyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihannas. Laki-laki yang kemana-mana bawa cambuk untuk mencambuk orang. Para ulama di antara Imam Nawawi memberikan satu penjelasan. Bodyguard, centeng, dan juga pengawal-pengawal pemimpin yang zalim. Yang kedua, wanisaun kasiatun ariyat. Perempuan yang pakaian tapi telanjang. Telanjang tapi pakaian. Ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil ukhti. Kepalanya rambut seperti bentuknya punduk-punduknya unta besar. Bahkan kadang-kadang Masya Allah Pak, itu kondenya itu panjangnya sampai 1,5 meter ke belakang. Itu ajib, aneh-aneh dan mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya ma'ilatin mumilat, sesat menyesatkan, jalannya lenggo-lenggo, ya, memberikan satu apa ungkapan memukau, memicu, dan juga apa memberikan satu perhatian syahwat tersendiri. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Nah, tentang masalah hukum sholat, wanita dibolehkan. Nah, tata caranya sholat sunnah di rumah. Walaupun seandainya kalau memang nggak sempat atau nggak mungkin di masjid dibolehkan, tapi secara umum afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seseorang yang paling terbaik adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Makanya kalau wajib di masjid. Apalagi laki-laki. Sampai rumahnya mau dibakar oleh Rasulullah. Karena enggak sholat datang ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man sami'an nida'a walam ya'ti fala sholata illa min udrin. Barang siapa mendengarkan azan tidak datang ke tempat azan itu, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udzur datang. Jangan sekarang alasannya sholat jamaah itu fardu kifayah. Secara salah, apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Ketika ditanya kenapa yang gugur bapak, lah lucu. Yang gugur siapa? Saya. Itu. Akhirnya apa? Sekampung gugur semua. Bahkan ada salah satu masjid kalau sholat subuh itu cuma 3-4. Itu pun imam, muadzin, marbot, sama orang yang nyari rumah saudaranya nggak ketemu, malam nginep di masjid, melengkapi jamaah. Itu apalagi duhur, Pak. Kadang nggak ada yang sholat. Ya Allah, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahra yang ada di Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menyeimbangkan antara keinginan seorang wanita untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid 20 derajat dengan menjaga kehormatannya, keamanan, dan menghindari sebab-sebab fitnah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Secara umum, Allah telah menetapkan surganya wanita itu banyak di rumah. Makanya Allah mengatakan, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّشْنَا تَبَرُّجَ الْجَهِدِيَةِ الْأُولَى. Tapi sekarang konteksnya, wanita sudah banyak mengeluarkan dirinya ke rumah, bukan hanya untuk tujuan ke masjid dan kebaikan. Oleh karena itu, di sini harus ada sikap bijak. Artinya kalau memang datang ke masjid itu tidak menimbulkan mudharat, dampak negatif lebih banyak daripada tidak hadirnya, maka datang. Apalagi pada saat itu ini Ramadan. Di dalam rangka untuk mengikuti kajian, di dalam rangka untuk menyemangati sholat tarawih, karena kalau sholat di rumah ketimpa males. Di dalam rangka untuk menghadiri berbagai macam kebaikan-kebaikan yang di masjid. Apalagi, maaf ya, dari dakwatul muslimin, ketika antum sholat berjamaah, bukan hanya mendapatkan 25 atau 27, antum mendapatkan berbagai macam kebaikan. Satu, masuk masjid, membaca apa Allah maftahli. Sholat di rumah nggak dapat. Kemudian menjawab azan, di rumah nggak dapat. Sholat tahiyatul masjid, di rumah nggak dapat. Kemudian mendapatkan doa kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dapatkan di rumah. Bahkan juga mendapatkan satu syafaat karena habis adzan, menirukan adzan, setelah itu baca salawat dan berdoa. Allahumma rabbahadi da'wati tama. Dan itu tidak didapatkan di masjid. Yang tidak kalah pentingnya, ketika imam mengucapkan waladhalin, maka katakanlah amin. Barang siapa aminnya membersamai amin malaikat, Allah ampuni dosanya. Tidak dapat di rumah. Itu. Dan masalahnya gini juga pas terakhir. Kalau antum lupa sholat sendirian, gak ada yang ngingetin. Bingung sendiri. Ini sholat 5 apa 6? Masya Allah, duhur. Tapi kalau di masjid nggak akan mungkin terjadi. Imam lupa diingatin makmum. Makmum lupa nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin karena antum ngikut. Tinggal ngikut. Imam lupa, antum mengingatin. Makmum lupa nggak mungkin. Masya Allah. Tuh ya. Makanya motivasi diri antum, kebaikan-kebaikan sholat berjamaah itu antum gali lagi supaya semangat untuk datang ke masjid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyu Abu Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya imam yang tidak melakukan sujud sahwi ketika imam lupa rokaat dan itu seringkali terjadi? Apakah makmum harus sujud sahwi sendiri? Dan apakah sholatnya sah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran.
0: Pertama, makmum wajib mengingatkan imam. Ya. Dan kalau sekarang dia sudah diingatkan, tapi tetap seperti itu, wajiban antum gugur. Dan antum harus sujud sahwi sendirian. Kenapa? Karena tidak gugur karena keteledoran imam. Apalagi sudah salam, antum susut. Bahkan Pak, ada orang yang lupa belum sujud sahwi, sampai dia itu keluar ke masjid atau rumah, kalau memang jedanya belum lama, maka dianjurkan untuk mengqadha. Alias, untuk sujud sahwi. Tapi kalau antum ingatnya sholat duhur, ingat-ingat asar, udah kelamaan. Nah, kalau dia sudah sujud sahwi, lupa lagi gimana? Ya, sujud sahwi lupa lagi. Gitu. Ya, kalau sudah sujud sahwi lupa lagi, ya sudah. Ya, antum banyak membaca istighfar dan kata kaidah at-tasghir la yusaghar, ya. Tasghir itu tidak bisa dikecilkan lagi, ya. Ya cukup. Ya, insyaallah salat antum sah. Wallahu a'lam bishawab. Udah lagi?
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan perempuan yang pakai cadar jika sholatnya berbaur dengan laki-laki, apakah boleh dibuka cadarnya? Misalnya lagi sholat di Masjidil Haram, laki-laki banyak yang lalu-lalang. Jazakallahu khairan.
0: Kalau memang konteksnya seperti itu, boleh ditutup, tapi ketika sujud harus dibuka. Kenapa? La sholata liman lam yusib anfuhu ma yusib jabinuhu. Jadi ini umum, tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah seperti nempelnya kening ke tanah. Itu aja tujuannya. Dan ini untuk laki perempuan. Ya. Makanya kalau antum sholat jangan sampai ada penghalang. Ya. Makanya di sini menunjukkan sesatnya orang Syiah. Kenapa? Sholat malah dikasih apa? Tanah di sini. Itu. Makanya ciri-ciri kalau itu orang Syiah dikasih tanah. Itu. Tanahnya itu dari sana, dari Iran. Dari tanahnya Husain, ya, nah. Ini kuburannya Husain. Tempelin karena mereka berkeyakinan nggak sah sholatnya orang Syiah kalau nggak nempel tanah yang ada di kubu-kubu pekuburan mereka itu. Nah, di supaya apa? Nah, dibawa, dijual belikan. Yang penting nempel dikit. Makanya laris tuh tanah. Itu ada orderan, ada proyek jual tanah. Itu. Dan itu segini itu bisa masya Allah ratusan bahkan jutaan. Apalagi orang yang sudah ada keyakinan mistik sekalian jadi jimat. Namanya aja jimat, barang siji di rumah. Itu jimat. Udah cukup ya. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan Mas.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Baik, pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila wanita mengenakan pakaian yang bagus pada hari raya tetapi tetap menutup aurat dan tidak bertabarruj? Apakah hal ini diperbolehkan? Syukran.
0: Itu ada, enggak ada masalah ya. Pakaian bagus itu sunnah. Yang tadi sudah kasih catatan, yang penting tidak tabarruj, yang penting tidak memamerkan aurat, yang penting tidak memicu fitnah. Ya, makanya Rasulullah SAW membiarkan Aisyah ketika ihram mengolesin apa keningnya dengan apa minyak wangi, sebagaimana telah dituturkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Ya, oleh karena itu wanita siapapun laki perempuan ketika Idul Fitri Idul Adha dianjurkan pakai pakaian yang terbagusnya, nggak harus terbaru, terbagus dan dari yang ada. Makanya tolong dibedakan antara baru dengan bagus. Kalau baru pasti kok nggak ngelanjutin. Tapi kalau bagus belum tentu baru, tapi masih bagus. Yang penting bagus, itu ya. Allahumma a'lam bishawab. Demikian. Wallah.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai khitam ataupun untuk silakan Ustaz.
0: Baik, adik-adik sekalian, kita sampai pada penghujung dari kajian dan saya kasih kesimpulan singkat. Intinya, Idul Fitri, Idul Adha adalah tempat menunjukkan syiar Islam. Dan syiar itu makin kompak, makin bersama-sama, makin banyak orang-orang yang datang, maka akan makin berwibawa, makin anggun, dan makin tinggi nilai syiar itu. Makanya sampai wanita-wanita pingitan, wanita yang remaja masih belum balig, yang haid pun dianjurkan untuk keluar. Apalagi yang sehat, yang waras, yang sudah dewasa, yang sudah balig, apalagi laki-laki. Adapun hukum sholat id, ada di antara para ulama mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardhu ain, ya. Tapi yang kuat antara kata Imam Ibnu Taimiyah murad mutaraddidun baina fardhil kifayah wal ain, intinya tidak boleh meninggalkan salat idain Idul Fitri Idul Adha kecuali karena udzur syar'i. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Bulughul Maram dengan tema Adab Wanita Menghadiri Salat Hari Raya. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan tambahan ilmu dan pemahaman bagi kita semua, khususnya bagi kaum muslimah, agar dapat menghadiri sholat id dengan memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kepada Islam azakumullah, kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wa

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Gak usah pikirin. Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: mubin.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
0: Agamanya, Pak.
1: Wah, rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
8: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
9: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
8: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya ayyuhal muzammil.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالوا لم نك من المصلين.
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم

0: آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
0: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hayya.
1: Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.

dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

0: itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan

وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, Surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

ثم أماته فأقبره.

0: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-27. Apa bunyinya? Fa'ambatna fiha habba. Lantas kami menumbuhkan di bumi habba. Napa habba? Biji-bijian. Apakah hanya biji-bijian saja yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi? Tidak. Ada banyak yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini. Makanya di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal lain yang dia tumbuhkan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inabau wa qabba. Selain biji-bijian, Allah juga menumbuhkan inaba. Inaba itu artinya anggur. Berarti buah-buahan. Wa qadba. Qadba itu artinya sayur-sayuran. Coba jenengan perhatikan urutannya. Satu, biji-bijian. Dua, buah-buahan. Tiga, sayur-sayuran. Urutan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Coba jenengan perhatikan biji-bijian. Contohnya, jagung, padi, ya, gandum, ya. Itu makanan apa? Pokok. Setelah itu Allah menyebutkan makanan yang lainnya. Kenapa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Apakah buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk makanan yang pokok? Artinya orang ana ya mati. Atau itu pelengkap? Itu adalah pelengkap. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan urgensinya. Menempatkan segala sesuatu sesuai apa? Urgensinya. Urgensi siapa? Tingkat kepentingan. Nek sing penting ya nomor siji kayak gue lo. Sing paling penting ding. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran penting atau tidak? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Yaitu makanan pokok kita. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat teratur. Mengajarkan kepada kita yang namanya skala prioritas. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di zaman orang banyak terjebak budaya konsumtif. Apa? Budaya konsumtif. Senenge belanja baik. Apa maning belanja online. Nah, murane mak-mak iki sebagian ora kabeh ora. Sebagian besar apa sebagian kecil? Di WP lah, baik. Kurang apa cukup? Ternyata salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, karena tidak sedikit di antara mereka yang terjebak budaya konsumtif. Tuku, tuku, tuku, tuku. Tanpa mempertimbangkan bahwa manusia itu punya tiga level kebutuhan. Yang pertama itu primer, yang kedua itu sekunder, yang ketiga tersier. Itu kalau Imam Asy-Syatibi, salah seorang pakar usul fikih ya, dalam literatur ulama Islam, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau mengistilahkannya dengan daruriyat, hajiat, sama tahsinat. Itu yang tadi sudah saya terjemahkan. Napa? Primer, sekunder, tersier. Banyak orang belanja itu enggak pakai urutan tadi. Terus kenapa belanja? Flash sale. Nah, gue belanja. Ngertos flash sale? Flash, napa flash? Cepat. Sale? Penjualan. Ya. Jual cepat. Ya. Gratis? Ongkir. Nah. Jadi gue belanja gue sih dideleng apa, Nek? Gratis, gratis ongkir. Diskon 70%. Beli 2, gratis 1. Harga turun hanya 1 hari. Jadi ketika akan belanja itu bukan ini butuh enggak? Ini penting enggak? Ketika dia belanja itu bukan ini butuh atau sekedar cuma pengin. Nah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok urung akhir bulan duitnya wis entong. Jadi ada pergeseran pola pikir. Ada apa? Pergeseran pola pikir. Apa itu Ustaz? Orang dulu belanja enggak? Belanja. Orang sekarang belanja atau tidak? Belanja. Berarti sama-sama belanja. Bedanya apa? Perbedaannya itu pola pikirnya yang berbeda. Coba perhatikan. Kalau orang dulu, pola pikirnya tuh kayak gini. Butuh, nyari barang, beli. Orang dulu itu napa? Butuh, baru napa? Nyari barang. Regane cocok, tuku. Itu orang dulu. Kalau sekarang, enggak kayak gitu. Kalau sekarang itu, lihat barang. Sekarang apa? Lihat barang. Setelah lihat barang, maka akan tertarik. Begitu tertarik, beli. Setelah beli, baru nyari alasan. Ini barang dibutuhkan. Nek jenengane nyari alasan ya ketemu bae. Wong alas be amba apa maning? Alasan. Dan alasannya itu suka. Loh, Bu, mbok tas sing wingi isi apik tapi warnane beda. Ya. Loh, Bu, mbok earphone sing wingi isi anak iya tapi kan mereknya beda. saya tanya sama jenengan, perkakas dapur teng dalamnya jenengan kathah napa mboten? Sabrek-brek. Di waktu yang sama, tidak sedikit orang-orang yang bahkan panci itu golek nambal kowe nganti ora bisa ditambal. Saking apa nih? Akeh tambalan. Numai dewek panci. Ya Allah. Nganti ramate akeh banget gitu. Saking jarangnya di. Enggak. Ya. Berarti. Dan yang lebih parah Bapak Ibu. Semakin bikin parah. Lihat barangnya itu kapan? Ketika bad mood. Ngertos bad mood. Mute lagi bad. Bad niku napa? Bad itu jelek. Mood. Perasaan. Jadi lagi orang bombong. Nyari hiburan. Di marketplace. Ya wis. Apa-apa di toko. Salah. Jadi ketika moodnya lagi bad. Bad welek. Lagi enggak mood hiburane ndeleng barang ya boncos ya mertas boncos kenapa boncos bangkrut ya bangkrut harusnya kalau lagi bad mood ngapain ngaji masya Allah. Bojone jenengan banget ya. Salah itu. Pola pikir yang keliru. Oh, berarti enggak boleh belanja online. Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Cuman banyak di antara kita itu sering terjebak dalam belanja online. Jadi bukan nggak boleh belanja online, tapi banyak yang terjebak dalam belanja online. Ilusinya itu hemat. Kenapa? Ilusinya hemat. Kenapa? Karena menurut dia murah. Jadi menurut dia kalau murah sama dengan hemat. Padahal nggak seperti itu. Sekarang gini misalnya, alasannya orang yang senang belanja lagi ada diskon. Harga aslinya 150.000, setelah didiskon jadi 80.000. Berarti hemat berapa? 70.000. Saya ulangi nggih, alasannya nih ben jenengan bisa berdiskusi. Ini kan lagi ada diskon. Harga aslinya berapa tadi? 150.000. Sekarang lagi ada diskon, kita bisa bayar cuma berapa? 80.000. Merasa bahwa dengan dia beli barang 80.000, dia sudah menghemat berapa? 70.000. Padahal bukan seperti itu kenyataannya. Dia bukan sedang hemat 70.000, tapi dia sedang mengeluarkan uang 80.000 untuk barang yang tidak penting. Berarti hemat apa boros? Boros. Perbaiki mindset kita. Jangan jadi korban. Berarti jadi pelaku gitu. Nyora, ora korban, ora pelaku. Dia berpikir sudah menghemat 70.000, padahal dia sudah boros 80.000. Kok boros, Ustaz? Lah enggak perlu. Ya kan cuma 80.000, ping 5. Sini keranjang gue isinya apa? Kan biasanya urung ana duit mlebu keranjang disit, keranjang disit, keranjang disit, ujug-ujug keranjangnya wis penuh. Jenengan ngertos keranjang? Mboten orang ngerti. Keranjang kuning kan lho, keranjang kuning. Seorang ngerti keranjang kuning ya. Apal lho. Alhamdulillah nang HP ku ran nana kayak gue. Ya. Tahu-tahu akhir bulan, awal bulan begitu dapat duit langsung habis buat beli yang ada di mana? Keranjang. Begitu datang-datang, kisi siapa sing tuku? Oh, kelalen jebule nyong sing tuku. Subhanallah. Dan saking banyaknya barang yang dibeli, kadang-kadang neng lemari kue SD dibungkus nganti setahun. Nembe dibongkari setahun kemudian. Sing aku mbien tuku nggo ngapa? Maka jadilah muslim yang cerdas. Jadilah apa? Muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu bukan yang bisa membeli apapun yang dia inginkan. Bukan. Saya ulangi. Muslim yang cerdas itu bukan muslim yang mampu membeli apapun yang dia inginkan. Tapi muslim yang cerdas adalah yang bisa membedakan mana yang harus dibeli, mana yang boleh dibeli, dan mana yang seharusnya tidak dibeli. Kue muslim yang cerdas. Jajal baleni. Muslim yang cerdas itu yang bisa membedakan. Nopo? Mana yang harus dibeli. Terus? Mana yang boleh dibeli. Terus? Mana yang tidak seharusnya dibeli. Nek rokok melebuni dengan dikwe. Iku ya sih. Kudu dituku. Allah musta. Dah ya. Jadi itu korelasinya antara ayat berapa tadi? 27 sama 28. Di mana Allah mengurutkan hal-hal yang ditumbuhkan dari muka bumi itu berdasarkan tingkat urgensinya. Buat siapa? Manusia. Berarti manusia itu harus belajar menata skala prioritas dalam kehidupannya. Dah ya. Mari kita tafsirkan ayat ini kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inaba. Ini kata yang pertama yang muncul. Apa artinya tadi? Anggur. Menarik untuk kita perhatikan bahwa dari sekian banyak buah-buahan yang disebutkan apa? Anggur. Kok utuh? Duren. Kok utuh? Pelem. Kok disebutkannya anggur? Karena Bapak Ibu, anggur itu enggak sekedar buah. Anggur itu bisa jadi makanan yang diawetkan dan juga bisa jadi minuman. Sehingga anggur itu multi manfaat. Ini istimewanya apa? Anggur. Kalau masih seger, maka menjadi apa? Buah. Kalau sudah diawetkan, maka bisa jadi makanan. Ya, bahkan Masya Allah bisa buat dikonsumsi gitu, ngurangi apa? Sega gitu. Atau dicampurkan ke nasi ya biasanya ya. Jadi kismis. Dan bisa jadi minuman. Ya, ketika diolah menjadi sari buah. Jadi anggur itu multi manfaat. Dan pohonnya itu juga bisa dimanfaatkan. ranting-rantingnya, kemudian apanya? Daun-daunnya bisa buat makanan ternak. Ya, sehingga para petani anggur biasanya rajin untuk napa? Mruning. Ngertos mruning? Hah? Apa? Merungguli ya pada memotongi apanya? Dahan-dahannya, daun-daunnya. Itu kalau orang punya ternak, itu bukan dibuang. Nah, wong orang ngerti kan? Dibakar. Mana-mana teman. Kalau memang kita nggak punya hewan ternak, ya kita bikin apa? Kompos. Kemudian, Bapak-Ibu, anggur itu bisa menjadi pengingat tentang kenikmatan surga. Anggur itu bisa menjadi apa? Pengingat tentang kenikmatan surga. Apa bedanya anggur yang Allah sebutkan di ayat ini dengan anggur yang disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 32? Dalam surat An-Naba disebutkan juga anggur. Cuman bedanya apa? Anggur yang disebutkan di sini itu di dunia. Dan Allah sediakan anggur di dunia buat siapa aja? Buat siapa aja? Muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, siapa saja boleh mengonsumsi. Tapi begitu Allah menyebutkan anggur di surat An-Naba ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Terus hadaika wa anaba. Sesungguhnya hanya buat orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan. Akan mendapatkan kesuksesan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang akan mereka nikmati di dalam surga? Hadaika, kebun-kebun yang sangat indah, wa'anaba, dan apa? Anggur. Berarti bedanya anggur dunia sama anggur di akhirat. Di dunia itu anggur buat siapapun. Kalau di akhirat anggur ini hanya untuk orang yang bertakwa dan beriman saja. Berarti lebih spesial mana? Ya pasti. Lebih spesial yang di akhirat. Ya, nang dunia kan kadang-kadang ketemu anggur sih. Cilik. Kecut. Bosok maning. Ya sama-sama anggur, namanya anggur, tapi rasanya beda, kualitasnya beda. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat gerhana, sholat apa? Gerhana. Tengah-tengah sholat tiba-tiba tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijulurkan sama beliau. Kayak mau memetik sesuatu. Pas lagi nopo? Sholat. Maka begitu selesai sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, tadi pas sholat engkau melakukan sebuah gerakan yang itu enggak pernah engkau lakukan di sholat-sholat sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang engkau lakukan?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inni ra'aitul jannah." Ketika sholat tadi, saya melihat surga. "Fatanawaltu 'unqudan." Dan ketika aku melihat surga itu, terlihat ada anggur. yang terlihat begitu sangat menggiurkan, maka aku pun pengen untuk memetiknya. Ungkut-ungkutiku sedompol. Sedompol itu apa bahasa Indonesianya? Setangkai. Ya. Nek setandan pisang ya. Setangkai. Walau asabtuhu, kata beliau. Seandainya Allah saat itu mengizinkan sehingga saya petik satu tangkai anggur tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Niscaya setangkai anggur itu bisa kalian konsumsi sampai kiamat. Satu nama? Tangkai. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kayak anggur sing tuku nang ndi? Pasar. Beda. Ya. Maka bersyukurlah orang yang bisa menikmati anggur di dua alam. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan alangkah ruginya orang yang cuma menikmati anggur di dunia. Pengen yang mana? Dua-duanya. Mulanya enggak? Ngaji. Ya. Orang kalau ngaji tok, baru ngaji sholat. Dah ya. Wa'inaba. Yang kedua apa? Waqadba. Waqadba. Qadba, kalau dilihat dari penafsiran para ulama, maka bisa disimpulkan artinya adalah sayur-sayuran. Yeah. Sesuatu yang bisa dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi dalam keadaan segar. Yeah. Muda dan lunak. Yeah. Secara ringkas, yaitu sayur mayur. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sayur mayur ini mengisyaratkan bahwa makanan jenis ini itu spesial. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Secara umum sayur-sayuran itu kaya dengan vitamin, mineral, serat, air, dan senyawa antioksidan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanya biasanya ana wong angel golek BAB karena kurang sayur. Kurang serat. Ada orang obesitas. Karena apa? Junk food. Kenapa? Junk food. Kon maam sayur malah muntah. Karena pesing. Ci. Cimol. Cireng. Ci apa ini? Cilok. Esiannya singgurung. Cilum. Dan subhanallah. Selain kaya manfaat, sayur ini punya ciri khas. Kenapa dinamakan qotba? Karena qotba itu artinya sesuatu yang dipotong tumbuh. Dipotong tumbuh. Dipotong tumbuh. Itu qotba. Dan itulah cirinya apa? Sayuran. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu berkesinambungan. Mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu terus-menerus. Contohnya nopo, sayur dipotong, tukul, potong tukul nopo. Kangkung, bayam. Wis, entong. Hah? kartu, ya. Terus casing seledri, apa mending? Daun singkong, ya. Wah, itu luar biasa itu. Nanam sekali buat berkali-kali dipanen. Inilah tafsir ayat keberapa? 28, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah. Janten solusina.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.

0: Empat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar,

0: Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nas amwalahum takathura fa'innama yas'alu jamra falyastaqill aw liyastakthir. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
7: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun,
8: yauma la yanfa'u malu wa la banun
7: illa man atallaha biqalbihi.

0: Tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
1: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan Allah SWT.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurudunnya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, Sobat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah masih Allah pertemukan kembali di kesempatan Rabu malam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Allahumma amin. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kita akan kembali belajar di kesempatan Rabu malam ini, dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama guru kita semuanya Al-Ustadzun Al-Fadil Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan malam ini kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu belajar romantis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, setelah pemaparan materi nantinya kami mengajak atau mengundang Anda untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab di 0812-2010-1043. Dan alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Langsung saja kita simak dan dengarkan bersama. Kami ucapkan barakallahu fikum kepada Al-Ustaz, kami persilakan falayatafadul masyukur wa na'am, silakan Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wa taba'atharahu ila yaumiddin amma ba'. Para pendengar Radio Roja Bandung dan para pemirsa Roja TV Bandung dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita setiap Rabu malam Kamis untuk belajar tentang agama Islam, berbagai masalah-masalah agama, dalam rangka untuk menambah ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbarokah ini insyaallah ta'ala, kita akan membahas satu tema yang menarik, belajar romantis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, yang membahas semua permasalahan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Makanya kita patut bersyukur ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan, meraih hidayah Islam. Karena salah satu keistimewaan agama Islam, dia adalah lengkap dan komplit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh manusia dari amal-amal kebaikan yang mengantarkan mereka menuju surga dan menjauhkan mereka dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Betul kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Yakni semua permasalahan ya dalam kehidupan ini sejatinya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Jika kita mempelajari Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, salah satu pembahasan yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, yaitu tentang masalah rumah tangga, tentang masalah pernikahan. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, karena agama Islam adalah agama yang komplit, agama yang sempurna, agama yang paripurna. Jadi kita membahas tema ini, belajar romantis dari Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Satu, agar kita mengetahui betapa indahnya agama Islam yang mulia ini, betapa sempurnanya agama Islam yang mulia ini. Ya, kita jangankan masalah pernikahan, masalah buang hajat saja dijelaskan oleh Nabi. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ya diatur di dalam agama Islam. Maka kita patut berbangga, patut bergembira, patut bersyukur ya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak umat manusia. Kita dipilih untuk memeluk agama Islam. Lebih-lebih penelitian menunjukkan bahwa jumlah agama di dunia ini saat ini ada sekitar 4.200 agama. Ya, dari sekian banyak agama kita dipilih menjadi umat Islam. Ya, maka ini adalah sebuah hidayah yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan harta, ya, dengan istana, dengan mobil mewah, dengan jabatan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan hidayah Islam, berarti selangkah lagi kita akan menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara tujuan kita mempelajari pembahasan ini supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Supaya kita tahu bagaimana indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama kepada keluarganya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merekomendasikannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memujinya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Ya. Termasuk bagaimana akhlak beliau kepada keluarga. Beliau adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik sama keluarga saya. Yang ketiga, kita ya belajar masalah ini tujuannya adalah supaya nanti kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Ya, karena salah satu cara untuk memperbaiki akhlak kita ya dengan belajar. ya, kalau kita nggak belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana kita akan meneladani beliau, bagaimana kita akan mengikuti beliau, ya. Nabi bersabda, al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan dipelajari, bukan dengan mimpi, bukan dengan hanya semangat membabi buta, tapi kita nggak mau belajar, ya, harus dengan kita belajar. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk belajar. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, belajar ilmu agama itu adalah termasuk kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya. Ya, kemudian juga yang keempat, tujuan kita mempelajari masalah ini adalah untuk merawat nikmat rumah tangga, nikmat pernikahan. Karena rumah tangga ini nikmat dari Allah SWT. Menikah itu adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Dan kita semuanya harus menjaga nikmat Allah SWT. Seorang penyair pernah mengatakan, "Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama." Kalau kamu ya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rawat baik-baik nikmat tersebut. Karena sesungguhnya dosa-dosa, maksiat-maksiat akan menjadikan tercabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang harus kita sadari, terutama bagi Pak Sutri ya, bahwa salah satu proyek utama iblis adalah menghancurkan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya iblis memiliki bala tentara, anak buah ya, untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Lalu mereka melaporkan, yang satu melaporkan, "Saya telah membuat manusia begini dan begini." Kata iblis, "Ah, itu mah kecil, bukan apa-apa." Lalu ketika ada yang melaporkan kepadanya, "Saya telah menjadikan seorang suami menceraikan istrinya," iblis mengatakan, "Kemarilah, mendekatlah." Lalu kata iblis, "Ini baru anak buah saya, jempol. Ya, ini baru anak buah saya yang hebat." Karena iblis tidak senang kalau rumah tangga seorang muslim dan muslimah itu apa? Ya, harmonis, tangguh, itu enggak senang. Ya. Dia ingin untuk menghancurkan rumah tangga tersebut. Maka ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk mengangkat tema ini. Ya, karena ini berkaitan tentang pernikahan, berkaitan dengan rumah tangga. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ya, bagaimana romantisnya Rasulullah SAW, pada kesempatan yang berbarokah ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kunci-kunci dan pondasi-pondasi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menganjurkan kepada kita untuk menikah. Ya, karena dengan menikah banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya yang pertama, dengan menikah seorang akan mendapatkan ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Allah menjadikan kalian saling berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan, cinta, mawaddah, rahmah, saling menyayangi. Ya, semua itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Berbeda dengan yang belum nikah, biasanya belum tenang, pikirannya kacau. Ya. Makanya kata Tawus, la yatimmu nusukus syab hatta yatazawwaj. Ya. orang yang jomblo tidak sempurna agamanya sampai dia menikah. Yang kedua, di antara manfaat dari pernikahan, hikmah dari pernikahan adalah menjaga kehormatan kita, menjaga kesucian kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama terkait tentang syahwat, terutama lagi syahwat farji yang termasuk banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, segeralah menikah. Karena dengan menikah akan lebih menundukkan pandangan kalian. Dengan menikah akan menjaga farji kalian dari hal-hal yang haram. Kalau enggak mampu juga, maka hendaknya bagi kalian memperbanyak puasa. Karena itu bisa mengobati ya godaan syahwat kalian. Yang ketiga di antara hikmah manfaat dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan. Karena anak adalah investasi berharga. Ya, anak menyejukkan mata orang tua. Anak akan mentransfer pahala setelah kita sudah meninggal dunia. Anak akan menggandeng tangan kita menuju surga, memberi syafaat kepada kita. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama." Menikahilah dengan wanita yang penyayang dan subur, calon banyak anak. Ya. Karena saya berlomba-lomba memperbanyak keturunan. Jadi salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Oleh karenanya, kalau akhir-akhir ini ada konsep ya child free, seorang menikah tapi berkomitmen untuk tidak punya anak, ini bertentangan dengan agama, bertentangan dengan fitrah, ya nggak boleh, ya karena seorang yang menikah salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan, ya. Baik, setelah kita mengetahui syariat pernikahan dan hikmah-hikmahnya, yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga, secara filosofinya rumah tangga, berarti pernikahan itu digambarkan seperti rumah. Yang namanya rumah berarti harus dibangun di atas pondasi yang kokoh. Kalau kita bangun rumah, harus kuat pondasinya. Sebab kalau kita nggak kuat pondasinya, maka rumah tersebut akan rawan hancur, ambruk, roboh. Begitu juga rumah tangga kita. Ya, kalau kita ingin rumah tangga kita awet, langgeng, maka mari kita bangun di atas pondasi-pondasi yang kuat. Apa saja pondasi-pondasi yang kuat dalam rumah tangga? Yang pertama yaitu iman dan amal saleh. Ya. Langgengnya rumah tangga bukan diukur dengan banyaknya harta yang melimpah. Bukan dengan jabatan dan tahta, bukan dengan cantiknya, ya, gantengnya. Tapi diukur dengan keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Karena inilah kunci kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kunci kebahagiaan adalah dengan iman, dengan amal saleh. Semakin mantap iman kita, semakin kuat amal saleh kita, maka kita pun akan meraih ya cahaya kebahagiaan yang semakin banyak. Oleh karenanya, kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, perkuat imannya, perkuat ketakwaannya, ya, makmurkan amal saleh dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, itulah kenapa ketika kita ingin memilih calon pasangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita menjadikan tolok ukur utamanya adalah agama. Fadfar bidhati din taribat yada. Carilah wanita yang baik agamanya, idahnya, akhlaknya. Niscaya itu yang membuat kamu akan bahagia. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wahai para orang tua, jika ada anak muda yang datang kepada kalian dan dia baik agamanya, dia baik akhlaknya, nikahkan sudah. Ya, karena jika tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi Nabi menjadikan tolak ukur ketika kita memilih pasangan, ketika kita milih mantu untuk anak kita, jadikan tolak ukurnya adalah agama. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Karena inilah kunci kebahagiaan. Kalau kita menanamkan iman, kalau kita menanamkan agama sebagai pondasi dasar dalam rumah tangga kita, cobaan apapun yang menerpa, sekejap apapun cobaan tersebut, kita akan kuat menghadapinya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Beriman, semua urusannya baik baginya. Kalau dia mendapatkan ujian berupa musibah, dia hadapi dengan sabar.

kitab haji, Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar rumah tangga kita betul-betul sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Karena bahagia itu dari Allah SWT. Dan kita tidak mungkin meraih kebahagiaan kecuali kalau kita nurut sama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mungkin kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak belajar. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, perumpamaan orang yang menikah itu seperti naik kapal di tengah lautan yang luas. Man tazawwaja faqad raqibal bahra. Siapa yang menikah, kata Sufyan Ats-Tsauri, ibaratnya seperti orang yang menaiki kapal di tengah samudra yang luas. Di sana ada ombak, di sana ada badai yang akan menghantam. Kalau dia tidak memiliki ilmu, ya, maka akan sulit menghadapi ujian-ujian dalam pernikahan. Seorang suami tidak mungkin dia menjadi nahkoda, pemimpin dalam rumah tangganya, kalau dia enggak membekali dirinya dengan ilmu. Seorang istri tidak mungkin menjadi istri yang salihah kalau dia tidak memiliki ilmu. Seorang ayah tidak mungkin menjadi ayah yang baik, ibu yang baik untuk anak-anaknya kalau dia tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya, salah satu fondasi penting dalam rumah tangga adalah bekal ilmu agama yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik, dahulu diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa wanita-wanita salaf dahulu, pengantin, ya, wanita-wanita dulu, kalau mereka akan menikah, maka salah satu bekal yang harus mereka bawa dalam pernikahan adalah kitab Mukhtasar Fiqih Al-Muzani. Yang dibawa apa? Bukan HP, bukan baju, bukan mobil. Yang dibawa bekal paling penting dalam pernikahan oleh mereka adalah kitab fikih. Ya, Mukhtasar Fiqih karya Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan, ya, bagaimana kecerdasan mereka dan kecintaan mereka kepada ilmu. Karena, ya, bagaimana rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau kita enggak ngerti ilmunya. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kalau kita nurut kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang merupakan ruh bagi umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah yang mengajak kalian kepada kehidupan kalian. Kehidupan yang hakiki kalau kita mengikuti Quran, mengikuti hadis. Karena itu ruh, nyawa bagi kita. Ya, makanya Al-Qur'an demikian juga hadis disebut dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, Al-Qur'an. Ya, dan malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad disebut dengan ruh. Karena hidup ini yang hakiki adalah hidup di bawah naungan Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita hidup tanpa bimbingan Al-Quran dan hadis, sejatinya kita tidak hidup. Hanya badan kita yang bergerak, tapi sejatinya kita mati. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang kafir, ya, yang enggak pakai aturan Al-Quran dan hadis, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu adalah seperti binatang. Hidup hanya sekedar hidup. Hidup hanya sekedar makan, minum. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Makanya, ya, kaum muslimin, kalau kita ingin hidup yang sebenarnya, mari kita hidup dengan ilmu, hidup dengan Quran, hidup dengan hadis, terus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, fondasi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah jika pasangan suami istri melaksanakan, ya, hak dan kewajiban masing-masing dan memenuhi hak

0: Ilmu bukan cuma sekedar teori, tapi yang paling penting adalah praktek nyata. Ya, seorang suami memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang harus dia tunaikan. Begitu juga seorang istri, dia memiliki kewajiban, tugas yang harus dia tunaikan. Masing-masing kita fokus kepada kewajiban kita. Suami misalkan berkewajiban untuk mencari nafkah. Dia harus bekerja mencari nafkah dengan harta yang halal. Jangan sampai dia melalaikan kewajiban tersebut. Ya, lepas dari tanggung jawabnya, kabur dari tanggung jawabnya. Dosa. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yufu. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Termasuk kewajiban seorang suami juga, misalkan membimbing, mendidik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Maksudnya, didik mereka, bimbing mereka, gandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lindungi mereka dari api neraka. Ya. Begitu juga seorang istri punya kewajiban yang sudah diatur di dalam agama Islam. Di antaranya misalkan apa? Taat kepada seorang suami. Nurut, patuh. Selama perintah suami ya, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk mentaatinya. Bahkan ketaatan seorang istri kepada suami menjadi pintu surga untuk idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabi ashiqti. Jika seorang istri taat kepada suaminya, salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, dia jaga farjinya, taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang wanita, ya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Saya berusaha untuk berbakti kepadanya, wahai Rasulullah, kecuali apa yang aku tidak mampu. Maka Nabi mengatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau neraka. Yakni kalau seorang istri ya, dia berbakti kepada suaminya, membahagiakan suaminya, maka itu akan menjadi pintu surga untuknya. Sebaliknya kalau dia menyakiti, mengkhianati suaminya, maka itu akan menjadi pintu neraka untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya suami istri ya harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dan memenuhi hak pasangannya kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kita harus ingat bahwa suami istri semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan ya kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Suami akan ditanya tentang kewajibannya, sudahkah dia menjalankannya atau belum. Istri akan ditanya apakah dia sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau belum. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, siapkan jawaban terbaik kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara kunci rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu hendaknya bagi pasangan suami istri untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Suami harus ya membantu istrinya dalam kebaikan, mengingatkannya. Ya, kalau dia belum menutup auratnya, bagaimana ya memerintahkannya, mengajaknya untuk menutup aurat, memakai jilbab, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, ya, ulurkan jilbab. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Suami hendaknya mengingatkan, saling membantu. Begitu juga seorang istri, ingatkan suami waktunya sholat, ingatkan untuk ke masjid. Kalau bekerja, ingatkan supaya bekerja yang halal, jangan tergoda dengan harta-harta yang haram, penghasilan-penghasilan yang haram. Makanya kalau kita punya pasangan yang masya Allah membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, mengingatkan kita kebaikan akhirat, bersyukur. Itu harta paling indah. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, harta apa yang paling baik wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, liyattahid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuka ala amril akhir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, harta yang terbaik itu kalau kamu memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan punya pasangan, istri yang membantumu dalam ibadah, dalam akhirat. Ya? Jadi harus saling mengingatkan, saling bahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Yang kelima, di antara pondasi, ya, kunci rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah sabar. Jangan dibayangkan bahwa dalam rumah tangga itu, ya, mulus semuanya, lancar semuanya, gampang semuanya. Tidak. Hidup ini adalah ujian. Ya, hidup ini adalah ujian. Allah SWT tidak pernah mengatakan bahwasanya hidup ini semuanya lancar, semuanya indah, semuanya mulus. Tidak. Tapi Allah SWT mengatakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya, yaumun lana wa yaumun alaina, yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Ada hari di mana kita merasakan kesedihan, ada hari di mana kita merasakan kegembiraan. Kadang kita tersenyum, kadang kita tertawa, tapi kadang kita menangis dan meneteskan air mata. Ya, oleh karenanya dalam sebuah rumah tangga pun demikian. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW, kadang ada tengkar. Istri Nabi pernah banting, Rasulullah pernah mendiamkan istrinya hampir satu bulan. Ya, pernah antara satu istri dengan istri yang lain cemburu. Itu rumah tangga manusia terbaik. Lantas bagaimana dengan rumah tangga kita? Pasti ada ujian, ada coba. Tapi kita harus sabar. Ya, harus sabar. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau mengatakan, ya, jaban li amril mu'min, sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Ya, kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, kalau dia mendapatkan nikmat dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan, kadang diuji dengan perekonomian, kadang diuji dengan pertengkaran, salah paham, ya. Tapi kita harus sabar, kita harus sabar. Dan sabar ada tiga macam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalkan sabar kita memerintahkan istri kita, memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alayya. Perintahkan anakmu untuk sholat dan sabarlah. Harus sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ya, termasuk larangan-larangan, dosa-dosa dalam rumah tangga. Kita harus sabar mengerem hawa nafsu kita. Ya. Karena dosa-dosa itu bisa menghancurkan rumah tangga kita. ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdisu haduma. Tidaklah dua orang yang saling mengasihi, saling mencintai, ya, karena Allah SWT, kemudian mereka berpisah, kemudian mereka bermusuhan, kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh keduanya. Ya, yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian dan cobaan menjadikan mereka kemudian lemah, menjadikan mereka kemudian frustasi, bahkan bunuh diri. Harus kuat. Seorang mukmin itu kuat terutama menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pondasi rumah tangga juga yaitu doa. Sepinter apapun kita dalam parenting rumah tangga, sehebat apapun kita dalam ilmu pernikahan, yakinlah bahwa yang memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak munajat kepada Allah SWT, merengek kepada Allah SWT, terutama di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan qomat, sepertiga malam terakhir, Jumat sore, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada suatu amal ibadah yang lebih mulia daripada doa. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhir. Ya. Maka perbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, doa Ibadur Rahman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya, wajadikan istri-istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, "Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya, berikanlah kebahagiaan ya kepada kami di dunia dan kebahagiaan kepada kami di akhirat. Dan lindungilah kami dari api neraka. Ini doa-doa yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah SWT, ya, terutama yang berkaitan dengan keluarga. Ya, ketika berdoa, jangan lupakan doakan istri kita, anak-anak kita, supaya kita bisa masuk surga bersama. Ya. Yang berikutnya yang menjadi pembahasan kita yaitu ya akhlak yang mulia. Kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, maka hendaknya bagi kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, terutama kepada keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berakhlak mulia kepada keluarga. Bukan kepada temannya, bukan kepada tetangganya. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau kepada orang lain itu orang masih bisa acting, pencitraan. Kita ketemu orang nih, ya bisa aja pencitraan. Bukan asli kita itu, bukan watak asli kita, bukan karakter asli kita. Tapi kalau kepada keluarga, nggak mungkin orang pencitraan. Kenapa? Ya, karena orang akan capek. Tiap hari dia ketemu sama keluarganya. Kalau pencitraan terus, ya capek. Watak asli akan muncul, karakter asli pasti muncul. Ya. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, belajarlah dari Nabi. Karena beliau mengatakan, "Wa ana khairukum li ahli." Saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Beliau teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik bagi kalian. Makanya kalau kita pengen berakhlak mulia kepada keluarga, kalau kita pengen romantis, sayang kepada istri, jangan niru drakor, jangan niru artis di sinetron, aktor ini, aktor itu, jangan. Tapi tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nirunya ya aktor, nirunya artis, ya, mereka bisa romantis karena dibayar. Belum tentu di dunia nyatanya seperti itu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya enggak pakai pencitraan. Memang itu akhlak asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya? Bagaimana romantisnya sayangnya Rasulullah kepada keluarganya? Ini insyaallah taala ya akan kita bahas secara terperinci ya potret-potret romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan berikutnya insyaallah taala ya. Jadi biar penasaran dulu ya, biar penasaran dulu ya, kita bahas ini dulu sebagai pondasi-pondasi ya, kunci-kunci agar rumah tangga kita bahagia, salah satunya yaitu tadi dengan bagaimana kita berakhlak mulia kepada keluarga. Nah, bagaimana contoh-contoh ya romantisnya Nabi, sayangnya Nabi kepada istri yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani. Nah, ya penasaran, insyaallah ikuti kajian pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Para pemirsa dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pembahasan pertama pada tema kali ini. Insyaallah taala nanti kita akan sambung pada pembahasan berikutnya tentang potret ya romantisnya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Ya, ini penting supaya nanti kita bisa teladani, kita bisa contoh ya secara terperinci. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan kunci-kunci rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya yang diatur di dalam agama Islam, dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sayangnya Nabi, akhlak mulianya Nabi, romantisnya Nabi kepada keluarganya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kita.
1: Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya berkesesuaian dengan materi yang sedang dibahas, Anda dapat mengirimkan ataupun menelpon kami di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Dan jangan lupa sebutkan nama dan juga asal Anda dari mana. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Banyak saya temui di kalangan para suami, mereka berbuat loyalitas kebaikan kepada teman-temannya. Namun kepada keluarganya di rumah hanya waktu yang tersisa. Dan ini sudah menjadi hal yang lumrah, Ustaz. Apa nasihat bagi para suami yang seperti ini? Nah, silakan.
0: Betul. Apa yang disampaikan oleh penanya, ini fakta dan fenomena yang banyak terjadi pada para suami, para laki-laki. Makanya kita perlu ya belajar tema ini, belajar masalah ini untuk kita perbaiki. Ya, masih banyak kekurangan-kekurangan pada diri kita yang perlu kita rubah, yang perlu kita perbaiki. Salah satunya apa yang disampaikan oleh saudari penanya. Banyak kita itu baik sama tetangga, baik sama teman, bahkan baik sama orang yang baru kita kenal. Tapi sama keluarga sendiri gak baik. Kita lembut sama orang lain, tapi kita kasar sama istri dan anak kita sendiri. Kita sibuk ya melakukan kegiatan-kegiatan yang mulia, tapi di luar sana ya mungkin ada program ini, misalkan ya, program ya anak yatim, fakir miskin, ya bantu janda. Oh, dia semangat. Padahal ada surga yang terdekat justru dia lalaikan. Apa itu? Ya, berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya, kita perlu belajar dari Rasulullah SAW. Ya, kita perlu belajar seperti ini. Salah satunya tadi kita mengambil dari hadis Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama keluarga. Semakin kita belajar ilmu agama, maka semakin harus kita lebih baik sama keluarga kita. Jangan sampai sama orang lain kita baik, tapi sama keluarga kita, kita malah kurang baik. Ini termasuk kekurangan dan kesalahan yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita rubah, ya. Salah satunya dengan cara apa? Dengan kita belajar. Ya, dengan kita belajar. Ya, seperti ini. Nanti kita belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada keluarga. Kita perlu belajar. Ya. Banyak orang, Masya Allah, mengaitkan, ya, orang itu baik kalau sama orang lain. Padahal belum tentu dia baik sama keluarganya sendiri. Padahal Nabi mengatakan tadi apa? Yang terbaik itu yang paling baik sama keluarganya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hendaknya seorang dia baik sama keluarganya agar dia dicintai oleh keluarganya itu sendiri. Ya, agar dicintai oleh keluarganya. Kalau kita baik sama keluarga, insya Allah keluarga kita pun akan mencintai kita. Ya, ketika kita pergi, mereka akan merindukan kehadiran kita. Ketika kita pergi, mereka akan berharap, ya, agar kita segera untuk datang pulang kepada mereka. Tapi, ya, kalau kita tidak dirindukan dan kehadiran kita, ya, tidak dirindukan, ini pertanda ada masalah dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya suka melakukan olahraga lari bareng dengan pasangan semata-mata diniatkan ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah ketika lomba lari. Apakah olahraga lari saya menjadi pahala? Naam, silakan, Ustaz.
0: Ya, kalau kita meniatkannya adalah untuk, ya, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meniatkannya untuk, ya, bercengkrama, berromantis dengan keluarga, menjaga keutuhan pernikahan kita, maka itu bisa bernilai ibadah. Ya, bisa bernilai ibadah. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, asalkan tadi, ya, kita larinya di tempat yang ya, tidak mengundang fitnah, tidak mengundang fitnah. Demikian juga dengan pakaian yang sopan. Ya, jangan sampai kita berolahraga tapi pakaian istri kita misalkan atau pakaian kita terlalu ketat, misalkan seperti banyak yang terjadi. Nah, ini juga perlu diluruskan. Ya, perlu kita perbaiki. Silakan kita berolahraga, lari, ya, barengan sama istri misalkan, silakan. Itu tidak mengapa. Bahkan itu bagus. Ya, bagus bercengkrama dengan istri, berromantis dengan istri selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu justru dianjurkan. Ya. Karena permainan kita dengan istri, main-main saja itu sudah menjadi ibadah. Ya. Apalagi kalau hal itu, ya, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan adat istiadatnya sebagai ibadah. Dan orang yang merugi adalah orang yang menjadikan ibadahnya hanya sekedar rutinitas saja. Ya. Nah, jadi tidak mengapa bagi seorang untuk lari bersama dengan istrinya, ya, bercengkrama dengan istrinya, ya, jalan-jalan dengan istrinya, ya, dengan tujuan untuk meneladani Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk, ya, menjaga keutuhan rumah tangganya, ya, karena terkadang kita menjaga keakraban kita dengan istri itu dengan seperti itu, dengan kita jalan-jalan, ya, dengan kita mungkin ya makan di luar kadang-kadang, ya, sepeda motoran tanpa maps, ya, pokoknya ya ya kemana gitu ya kan, ya, atau tadi dengan kita lari bareng misalkan, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, bahkan itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah dan untuk menjaga merawat keutuhan rumah tangga kita, ya, supaya kita lebih dekat akrab dengan keluarga kita. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya, Ustaz. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Tari di Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika suami sering kesiangan sholat subuh? Ana sudah berusaha membangunkan namun terkadang ana lelah karena suami tak kunjung berubah. Dan suami juga tidak pernah mengajak ana membaca Al-Quran. Padahal sebelum menikah, ana tidak pernah melewatkan satu hari ana tanpa membaca Al-Quran. Ana memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati suami dan membantu suami agar senantiasa membaca Al-Quran. Ana terkadang menangis karena ana merasa iman ana malah menurun setelah menikah. Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, silakan Ustaz.
0: Tadi sudah kita sampaikan bahwa hendaknya bagi suami dan istri untuk at-ta'awun, saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan rahimallahu rajulan qama minal lail, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam hari, kemudian dia sholat, lalu setelah itu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia percikan air di wajahnya, dipercikan, ya, bukan diguyur pakai ya ember, ya. Dan semoga Allah SWT merahmati seorang wanita yang bangun malam, kemudian dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun, dia percikan air di wajahnya. Ini salah satu bentuk bagaimana saling mengingatkan tadi, saling membantu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jika itu untuk perbuatan yang sunnah, yaitu sholat malam sunnah, apalagi untuk sholat yang wajib, sholat subuh misalkan, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Misal, ya, jangan begadang malam. Kalau kita ingin sholat subuh, ya, utamakan kita ingatkan, ya, tidurnya jangan terlambat. Ya, orang kalau misalkan dia tidurnya saja jam 2, jam 3, kemungkinan besar akan kebablasan. Tapi kalau misalkan dia segera dalam tidurnya, ya, makanya dulu Rasulullah SAW, salah satu petunjuk beliau, habis sholat isya itu langsung tidur. Ya, ini perlu diingatkan, karena kadang ada sebagian suami terutama, ya, dia begadang. Mungkin nonton bola, mungkin nonton ini, sampai kemalaman. Nah, ini perlu diingatkan. Kemudian juga ketika membangunkan, diingatkan, ya, dibangunkan, ya, dibangunkan, sebagaimana tadi dalam hadis, dibangunkan, jangan biarkan suami kita lelap tidur, ya, padahal dia belum sholat subuh, jangan, apalagi sampai habis waktunya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga seorang suami ketika lihat istrinya masih tidur, misalkan belum sholat, padahal dia tidak ada uzur, bangunkan. Ya, bangunkan. Coba bayangkan, kalau seandainya pasangan kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, misalkan, ya, rumah kita kebakaran, terus ada keluarga kita yang masih lelap dalam tidur, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan bangunkan. Kalau dia nggak mau bangun, mungkin kita akan memaksanya. Akan kita siram dia. Begitu juga ya, kalau kita mendapati anak kita, suami kita, ya, istri kita lelap dalam tidur sampai lupa sama sholatnya, bangunkan, ya, kalau perlu tadi dipercikan air untuk membangunkan dia, ya, karena ini berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah SWT. Ini berkaitan dengan kebahagiaan kita. Bagaimana kita akan bahagia kalau kita, ya, tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan sholat. Ya, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditikam, ya, sampai tembus ke ususnya, sampai disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Umar bin Khattab ketika minum air susu keluar dari ususnya. Sekalipun demikian, ketika diingatkan kepadanya untuk sholat subuh, karena beliau belum menyempurnakan sholat subuhnya, maka beliau mengatakan, na'am wala hadda fil islam liman tarakas sholat. Ya, terima kasih sudah mengingatkan saya, karena memang tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi intinya kita harus saling mengingatkan, ya, antara suami dengan istri. Tidak perlu kita ribut-ribut, bertengkar, saling menyalahkan. Kamu yang banyak salahnya, kamu yang begini dan begitu. Yang paling penting bagaimana kita membenahi sama-sama. Ya, kalau kita ada yang kurang, mari kita benahi. Seperti tadi misalkan baca Qur'annya, sholatnya, ya, mari supaya kita sama-sama bahagia, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kita. Ya, kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, makmurkan rumah kita dengan Al-Qur'an. Ya. Tapi kalau kita rumah kita hanya isinya tontonan-tontonan, enggak pernah dibacakan Al-Qur'an, enggak pernah dipakai untuk sholat, bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga? Ya, jadi intinya saya tidak ingin untuk supaya membela ini atau membela itu. Mari kita sama-sama saling mengingatkan. Kita semuanya punya salah, baik suami maupun istri. Mari kita sama-sama untuk belajar, kemudian untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan juga pencerahannya, Ustaz. Semoga bermanfaat terkhusus untuk Ibu Tari yang berada di Bandung Barat. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, saya sudah berniat menikah, namun orang tua saya selalu tidak cocok dengan calon-calonnya. Apa yang seharusnya saya sampaikan ke orang tua agar tidak terlalu lama memilih calonnya? Kemudian masih pertanyaan yang serupa, Ustaz. Dan di umur berapakah idealnya seseorang untuk menikah menurut pandangan syariat Islam? Naam, silakan, Ustaz.
0: Yang pertama tentu, ya, saya sarankan kepada semuanya yang ingin menikah, pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasangan yang baik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita untuk milih orang, memilih pasangan. Tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena pasangan yang baik akan Allah kirimkan kepada orang yang baik. Ya. At-tayyibuna lit-tayyibat, orang-orang yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Demikian juga wanita-wanita yang baik untuk pria-pria yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, lelaki yang baik, perempuan yang baik, yang salihah, maka mari kita memperbaiki diri kita. Kemudian yang ketiga, ya, utamakan keridhaan orang tua. Ya, ridha orang tua. Karena ridha wahi fi ridha al-walidain. Wasuhtu wahi fi suhti al-walidain. Keridhaan Allah SWT pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah SWT pada kemurkaan kedua orang tua. Ya, minta keriduan orang tua kita. Karena keriduan orang tua akan membawa keberkahan bagi pernikahan kita. ya, musyawarah dengan mereka. Ya, musyawarah dengan mereka, minta pendapat mereka. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada seorang anak daripada orang tuanya. Nah, kalau memang kita sudah memilih yang baik, kita diskusikan dengan orang tua, ternyata orang tua misalkan menolaknya, kita lihat alasan mereka menolaknya apa. Kalau memang mereka menolaknya karena agama, maka taati. Ya, taati. Karena seperti tadi, tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Ya. Nah, jangan ini apa namanya? Akhlaknya kurang baik, silakan. Taati. Insyaallah dengan kita taat kepada orang tua, Allah akan kirimkan yang lebih baik bagi kita. Tapi kalau alasan orang tua kita ya hanya masalah-masalah yang bertentangan dengan syariat. Ya. Jangan milih ini, dia jilbaban misalkan. Jangan milih ini, ya. Dia misalkan punya jenggot misalkan. Jika alasan orang tua kita bertentangan dengan agama, maka tidak boleh untuk ditaati. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Lebih utama. Makanya dahulu pernah ada seorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Rasulullah sallallahu wahai Imam, ya, ayahku memerintahkan kepadaku untuk menceraikan istriku. Haruskah aku mentaatinya?" Karena dahulu Abdullah bin Umar diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya, maka dia menceraikan. Maka Imam Ahmad mengatakan, taati suami, taati ya orang tuamu kalau memang orang tuamu seperti Umar bin Khattab. Kalau orang tuamu seperti Umar bin Khattab, yani karena Umar bin Khattab ketika memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, dia alasannya karena agama. Alasannya karena agama. Jadi kalau memang orang tua tidak setuju, ya ini dilihat dulu alasannya, ya. Kemudian musyawarahkan dengan baik, diskusikan dengan baik, ya. Karena ini tentu butuh pembahasan tersendiri, ya. Karena orang tua ketika tidak setuju, itu kan kita perlu gali dulu, perlu korek terlebih dahulu alasannya apa, ya. Kalau memang alasannya tadi tidak syar'i, ya nanti kita bisa mendiskusikan dengan orang tua, ya. Kemudian tunjukkan kepada orang tua, ya, bahwa kita memang sudah siap untuk menikah. Kemudian tunjukkan kepada orang tua kriteria yang terbaik itu bagaimana. Minta pendapat dari orang tua juga, ya, barangkali dia punya calon-calon yang bisa untuk kita jadikan sebagai acuan juga. Makanya sebaiknya hal-hal seperti ini didiskusikan dengan baik antar keluarga, ya, mungkin disampaikan kepada orang tua baik-baik, dialog yang baik dengan orang tua, dengan lemah lembut, ya, mungkin sambil ngopi sama orang tuanya, sama ibunya, makan bareng, ya. Gimana nih kriterianya, bagaimana, adakah calon-calon yang sesuai dengan kriteria tersebut, ya. Dan yang paling penting, jadikan acuan semuanya adalah karena agamanya, akidahnya, akhlaknya, ya, sesuai standar agama Islam. Jangan menjadikan kalau ukur utamanya adalah dunia. Itu yang paling penting sih, ya. Dan ya, sekali lagi hal-hal semacam ini ya perlu didiskusikan dengan baik, musyawarah ya dengan baik, ya, wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dengan mereka dengan baik, ya, dan percayalah bahwa ketika kita musyawarah dengan baik dan kita mengikuti saran-saran dari orang tua, ya, dan itu adalah yang terbaik, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ya langkah-langkah kita ketika kita berbakti kepada orang tua, taat sama orang tua, karena pada dasarnya semua orang tua akan menginginkan yang terbaik untuk anak. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Umar. Assalamualaikum. Bagaimana saya menyikapi istri saya yang tidak setuju saya menjalani pekerjaan sampingan sebagai driver online, mengingat pekerjaan saya yang hanya seorang marbot sebuah masjid, sehingga saya menjalani pekerjaan driver online ini untuk menambah penghasilan. Mohon petunjuknya bagaimana saya seharusnya menyikapi hal seperti ini. Naam, silakan.
0: Kewajiban bagi seorang suami adalah mencari nafkah. Ya, itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, lelaki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, dan karena merekalah yang menafkahi istri mereka, keluarga mereka. Ya, apapun pekerjaannya, selama pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal, baik sebagai tadi marbot, baik itu sebagai ojek online, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, selama itu adalah pekerjaan yang halal, ya, tidak masalah. Dan tidak berhak bagi seorang istri untuk melarang. Ya, karena itu pekerjaan yang halal. Justru dia mestinya bersyukur ketika dia punya suami yang bekerja, karena berarti suaminya bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau dia misalkan melarangnya karena memang mungkin ada alasan dan memang cukup untuk menafkahi, ya mungkin nggak ada masalah, ya. Tapi kalau memang misalkan ya itu adalah pekerjaan yang untuk menafkahi dia, dia belum mendapatkan pekerjaan yang lainnya, ya, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk melarang. Ya, tidak boleh bagi seorang istri untuk melarang. Jadi hendaknya ya bagi seorang suami untuk bekerja yang halal, dan pekerjaan marbot, pekerjaan ojek online ini pekerjaan yang halal, tidak punya hak bagi seorang istri untuk melarang. Ya, kecuali kalau memang ada pekerjaan yang lain, misalkan dan pekerjaan tersebut ya, ojek online tersebut mungkin mengganggu ya keluarga, mungkin dia merasa kurang waktunya. Kalau selama memang ada pekerjaan yang lainnya, ya, maka tidak mengapa untuk beralih kepada pekerjaan yang lain. Tapi kalau memang belum ada, ya tidak punya hak bagi seorang istri untuk melarang. Ya, justru dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia punya suami yang bertanggung jawab, ya, bekerja. Ya, apalagi yang harus kita ingat bahwa pekerja mencari yang halal pada zaman kita sekarang ini susah. Ya, betul kata Hasan Al-Basri, ya, talabul halal asyaddu min niqail adu. Cari harta yang halal itu lebih berat daripada ya berhadapan dengan musuh di medan perang. Ya. Oleh karenanya syukuri ketika ada seorang suami yang bekerja. Ini jihad. Dan ini amal ibadah yang mulia. Dukung dia. Ya, dukung dia, doakan dia. Ya, jangan malah kemudian melarang. Ini sebagian istri kadang lucu. Melarang-melarang suaminya untuk bekerja ini, bekerja itu. Tapi kalau ada kebutuhan dia yang kurang, dia marah juga. Dia marah juga. Dia butuh ini, butuh itu, tapi suaminya enggak boleh kerja. Nah, gimana? Hidup ini perlu untuk bekerja yang halal. Ya, kita punya kebutuhan-kebutuhan. Ya, kita punya kebutuhan-kebutuhan. Jadi, selama suaminya bekerja yang halal, ya, dukung dia. Ya, dan tidak punya hak seorang istri untuk melarangnya. Kecuali kalau pekerjaannya haram. Ya, maka perlu bagi seorang istri untuk mengingatkannya. Tapi selama pekerjaannya halal, ya, tidak punya hak bagi seorang istri untuk melarang-melarangnya. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya. Semoga bermanfaat terkhusus untuk Umar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ustadz yang mengatakan bahwa rumah tangga itu harus ditimbang dengan agama sebagai patokannya. Maksud agama sebagai patokannya bagaimana ustadz? Apakah maksudnya kita harus berpenampilan syar'i? Mohon penjelasannya. Naam, silakan.
0: Ya, wallahu a'lam. Ya. Bahwasanya rumah tangga ya patokannya adalah agama, maksudnya ya mungkin adalah menjadikan agama ini sebagai acuan dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya. Karena kita hidup harus ada acuannya. Ya, kita harus ada kompasnya. Kalau kita melakukan sebuah perjalanan, kita harus ada kompasnya. Ya, agar arah perjalanan kita sesuai dengan tujuan. Begitu juga dalam rumah tangga. Kita perlu ada kompas yang mengarahkan kita. Ya, dan yang mengarahkan kita itu adalah agama, Al-Qur'an dan hadis. Makanya Al-Qur'an disebut dengan huda. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut benar. Kalau kita ingin bahagia, maka jadikan agama sebagai acuan hidup kita. Ya. Misal ketika kita berselisih pendapat antara seorang suami dengan istri, pasti masing-masing akan mengaku pendapatnya lah yang benar. Suami mengatakan pendapat saya yang benar, istri juga demikian. Nah, untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah, tentu kita butuh hakim dalam masalah ini. Dan hakim untuk menyelesaikan ya perbedaan antara suami dengan istri adalah Al-Quran dan hadis. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah apapun, termasuk dalam masalah rumah tangga, ya, maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yakni hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh ustaz bahwasanya dalam rumah tangga hendaknya acuannya, pedomannya adalah agama, itu benar. Ya. Jadikan acuan kita, kompas hidup kita dalam rumah tangga itu adalah agama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ego, jangan perasaan, jangan hawa nafsu, jangan apa kata banyak orang, ya. Jangan kata idola kita, ya, sinetron kita, drakor kita, jangan. Jadikan acuan kita adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya, Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya pernah mencoba melakukan cara marahnya Nabi dalam berumah tangga dengan mendiamkan istri. Namun qadarullah malah menjadi istri sayanya, Ustaz, makin marah dan malah mendiamkan balik. Apakah tidak akan efektif cara seperti itu bila kita yang melakukannya? Nah, silakan.
0: Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, memang dalam agama Islam itu ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, ada beberapa tahapan. Jadi bukan langsung kemudian mendiamkan, tapi ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah fa'idhuhunna, mau'idhah, memberi nasihat. Dan ini yang paling utama terlebih dahulu. Ya, mungkin istri kita lalai. Ya, mungkin dia capek dengan pekerjaannya. Jadi nasihati dia dengan tulus. Nasihati dia dengan lemah lembut. Dan ini hukum asalnya. Ya, kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Berlemah lembutlah kalian nasihati wanita dengan baik. Karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, kalau kita keras, dia pecah patah. Ya, baper. Tapi kalau kita biarkan, dia akan bengkok terus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, wahjuruhunna. Mendiamkan. Ya, tidak saling ngomong. Tidur pisah ranjang misalkan. Kalau nggak efektif juga, ada poin yang ketiga, wadribuhunna, pukul mereka. Ya, tapi dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang tujuan utamanya adalah mendidik dan tidak boleh di area wajah. Ya. Jadi ini tahapan-tahapan dalam mendidik seorang istri. Jadi bagaimana kalau misalkan tidak berhasil, ya pakai yang lain dulu, tapi jangan langsung didiamkan dulu, ya. Yang paling utama yaitu tadi dengan nasihati, dan itu semuanya kembali kepada tadi, betul maslahat dan mafsadatnya, ya. Kalau memang kita sekiranya seorang istri itu tidak perlu untuk didiamkan, dibaikot, dia cukup dengan dinasehati, ya cukup dinasehati saja, tidak perlu untuk dibaikot, ya, tidak perlu untuk dibaikot. Tapi ada kadang sebagian istri itu perlu untuk didiamkan, ya, perlu untuk didiamkan, ya, kita perlu untuk mendiamkan, dan itu, ya, dalam beberapa keadaan memang efektif, ya, karena bagi para istri secara umum, ya, kalau kita itu, ya, mendiamkan mereka itu sebenarnya lebih menyakitkan daripada kalau kita marah sama mereka secara langsung, ya. Tapi kalau memang tidak efektif juga, tadi ada opsi yang ketiga, yaitu dengan memukul mereka, ya, dengan patokan-patokan, ya, rambu-rambu, syarat-syarat yang tadi sudah kita sampaikan, ya, tidak boleh di area wajah, tidak boleh sampai melukai, ya, dan tujuan utama kita adalah untuk mendidik. Maka itu diperkenankan, ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka itu termasuk KDRT yang terlarang, ya. Tapi intinya mendidik istri, ya, perlu sabar dan perlu kelemah lembutan. Ini yang harus kita dahulukan, ya. Dan inilah hukum asalnya mendidik istri itu dengan lemah lembut, dengan sabar, ya, tidak boleh langsung dikit-dikit kemudian mukul, dikit-dikit kemudian mendiamkan. Kita harus banyak sabar, ya. Nah, itu dalam hal-hal yang memang masalah-masalah prinsip, ya, kita juga harus tegas. Jadi lemah lembut tapi tetap harus tegas, terutama kaitannya dengan agama Allah SWT, terutama dengan masalah kehormatan, ya, kesucian, ya. Maka laki-laki juga harus tegas, ya, lemah lembut boleh, ya, tapi tegas juga harus. Jangan sampai tegas yang kebablasan sampai kemudian pada taraf kekerasan, tapi juga jangan sampai kita melalaikan kelemah lembutan, itu juga terlarang. Jadi ala kulli hal, banyak cara untuk kita mendidik istri kita, ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai kita hanya terfokus pada satu tingkatan saja, ya. Justru yang paling utama adalah yang perlu kita fokuskan pada menasehatinya, ya, dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran, ya. Dan jangan lupa yang paling penting, doakan istri kita. Itu yang paling penting. Kadang kita terlalu fokus kepada pandai berceramah, menasehati, tapi kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa melembutkan hati istri kita, yang bisa menyadarkan dia, ya, dari kelalaiannya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupa untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya, Ustaz. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan di kesempatan malam ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam sekaligus penutupan di kesempatan malam ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Ya, rumah tangga dan pernikahan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merawat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pekerjaan yang ringan. Butuh kerja keras, butuh doa, butuh kesabaran, untuk menjaganya dan merawatnya. Setidaknya dengan dua hal. Yang pertama, kita memperkuat pondasi-pondasi, ya, agar rumah tangga kita betul-betul kokoh, ya, walau menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Yang kedua, menghindari

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Yusuf Abu Baidah As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala, yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam ini. Demikian ikhwat al-islam azani Allah wa yakum, sebuah program kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Yusuf Abu Baidah As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala, dalam materi bahasan belajar romantis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nantikan kembali kajian ini setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kami yang bertugas akhirnya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal ya Mu'adh, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaitu la yudhi"
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: فاسأل العادين.
1: لما تقول كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'd yawm. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya sabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
2: Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

tentunya juga akan membuatnya mengalami berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana telah sama-sama kita fahami bahwa sungguhnya pernikahan itu diantaranya adalah memenuhi desakan kebutuhan biologis. Yang dengan demikian tentunya akan dapat menjaga serta memelihara dan membentengi kehormatan. Namun, jika cara yang halal, cara yang benar, yaitu dalam rumah tangga, kebutuhan tersebut telah ditutup, telah disumbat oleh orang atau oleh seorang suami kepada istrinya. Boleh jadi sang istri pun tentunya akan beralih atau melirik pada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, baik di masa sekarang ataupun masa-masa yang akan datang. Tak jarang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat wanita-wanita yang mereka ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, membiarkannya sendiri dan tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Sekiranya bukan karena keimanan yang bersemayam di hati para istri yang salihah, maka tentunya mereka pun juga akan terjatuh kepada kemaksiatan tersebut. Apatah lagi tentunya bisikan-bisikan syaitan yang terus berusaha, berupaya dengan keras agar orang itu melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab. Suatu hari beliau mengambil kantong susunya, kemudian berjalan mengelilingi Madinah. Di malam hari ia ronda, ia berkeliling kota sampai tiba pada suatu rumah. Ia mendengar seorang wanita yang bertutur, "Malam ini terasa amat panjang dan sisinya semakin gelap, dan aku tidak bisa tidur tanpa kekasih yang menjadi teman bercengkramku. Demi Allah yang tidak ada Rab lain selain Dia, sekiranya bukan karena mengharap wajah Allah, niscaya semua sisi ranjang ini telah bergetar. Namun perasaan takutku kepada Rabku, juga perasaan malu serta hormatku kepada suamiku, telah melindungiku dari perbuatan yang mendai raduannya." Senandung syair yang dilontarkan oleh wanita tersebut didengar oleh Umar bin Khattab. Lantas kemudian Umar pun bertanya kepada orang-orang tentang suami wanita tersebut, yang pada akhirnya Umar mendapatkan jawaban bahwa sungguhnya suaminya telah diutus bersama pasukan ini dan itu. Pada akhirnya kemudian Umar pun mengutus seorang untuk menemui komandan pasukan tersebut agar membebaskan Fulan bin Fulan dari tugasnya. Setelah itu,

Umar pun kembali pulang dan beliau menemui Hafsah putrinya. Ia pun bertanya, "Wahai putriku, berapa lamakah seorang istri bisa bersabar ditinggal oleh suaminya?" Hafsah pun sebagai seorang wanita yang normal, wanita yang biasa, menjawab, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Dan memasuki bulan keempat, kesabarannya pun hilang. Berdasarkan keterangan Hafsah tersebut, maka Umar pun memberikan batasan bagi seorang prajurit bertugas dalam pasukannya selama 3 bulan. Seorang suami yang baik, suami yang normal, maka tidak memiliki alasan apapun, tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi istrinya memperoleh pemenuhan kebutuhan biologisnya. Alasan apapun tidak bisa diterima, baik alasan tersebut oleh karena pemahaman agama yang keliru, atau bisa jadi beralasan zuhud terhadap kehidupan dunia, sebagaimana banyak pengakuan dilakukan orang-orang, atau alasan karena menghukum istri guna mendidiknya, atau alasan-alasan yang lain, mencari rezeki yang memakan waktu cukup lama, padahal istrinya sulit untuk dapat mengamankan dirinya dari fitnah, dan bisa jadi dia tidak mampu bersabar menanti suaminya. Dari Abdullah bin As, dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abdullah, aku mendengar kabar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan mengerjakan salat sunnah semalam suntuk." Umar Abdullah pun menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fala taf'al, sum wa aftir, wa kum wa nam, fa inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li aynika alaika haqqan, wa inna li zawjika alaika haqqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Abdullah dengan mengatakan, "Fala taf'al, jangan kau lakukan hal itu. Sum wa aftir, berpuasalah, namun juga harus berbuka. Wa kum wa nam, bangunlah malam hari untuk mengerjakan salat ibadah, namun juga engkau harus tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena sungguhnya tubuhmu memiliki hak darimu." Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, begitu juga kedua mata memiliki hak atas dirimu, darimu. Wa inna lizawjika 'alaika haqqan, dan istrimu pun juga memiliki hak dari dirimu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menyampaikan istri Utsman bin Mahzun datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan lusuh. Aisyah pun bertanya kepadanya, "Kamu kenapa?" Maka istri Utsman bin Mahzun, yaitu Khawlah binti Hakim, mengatakan, "Suamiku mengerjakan sholat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk
Dan Aisyah menceritakan keluhan wanita tersebut. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW pun menemui Utsman bin Mahzud dan berkata, "Ya Utsman, innar rahbaniyyata lam tuktab 'alaina. Afama laka fi uswatun? Afama laka fiyya uswatun? Fa wallahi inni ahsyakum lillahi wa ahfadzukum li hududihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Utsman, sesungguhnya kehidupan seperti rahib tidak diwajibkan atas kita. Tidakkah aku ini cukup sebagai tauladan bagimu? Demi Allah," kata Rasulullah SAW, "sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku orang yang paling menjaga hukum-hukum Allah di antara kalian." Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Sur duduk bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mendadak muncul seorang wanita sambil mengucapkan, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki pun yang lebih utama daripada suamiku. Demi Allah, ia mengerjakan sholat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari." Mendengar hal itu, Umar pun mendoakan ampunan untuknya, memujinya. Sedangkan wanita itu merasa malu dan beranjak pulang. Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah penampilan wanita itu menunjukkan bahwa ia telah disia-siakan oleh suaminya? Sungguhnya sebenarnya wanita itu menyampaikan keluhan kepada engkau." Umar pun berkata kepada Ka'ab, "Selesaikanlah permasalahannya dan suaminya, sebab kau memahami masalah apa yang tidak aku fahami." Menurutku, sepertinya wanita itu merupakan istri yang keempat. Maka aku mengambil keputusan 3 hari dan 3 malam bagi suaminya untuk beribadah, dan 1 hari 1 malam untuk istri keempatnya. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, pendapatmu yang pertama begitu menakjubkan dari pendapat yang lain. Pergilah engkau ke Basrah sebagai qadi bagi penduduknya. Sebaik-baik qadi adalah kamu." Para pendengar Radio Roja yang dimanapun berada, tidak ada cara hidup seperti rahib dalam Islam. Membujang dengan cara yang tercela dilarang dalam Islam dan pelakunya ditolak. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tindakan Utsman bin Mahzun yang membujang. Sekiranya beliau mengizinkan hal itu kepada kami, niscaya kami telah mengembiri kemaluan kami." Tentunya hal ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul nahyan shadidan. Tazawwadul waludul wadud fa inni mukatsim likumul anbiya yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah oleh kalian." Naha, Rasulullah melarang seseorang membujang dengan larangan yang sangat keras. Nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat keras. Lantas Rasul mengatakan, "Tazawwadul waludal wadud." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang peranak dan penyayang. Islam tidak datang untuk membunuh naluri biologis dan menghilangkan syahwat manusia, melainkan mengarahkannya dengan cara penyaluran yang benar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah."
dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Padahal mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Hanya saja mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akan 'alayhi fiha wizr? Wa kadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bukankah kata Rasulullah SAW, Allah telah memberikan sesuatu kepada kalian yang dapat kalian gunakan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah dan tiap-tiap takbir adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid itulah merupakan sedekah. Dan tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil artinya tiap-tiap kalimat la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan kepada yang baik, kepada yang ma'ruf adalah sadaqah. Wa nahyun 'an munkarin sadaqah, mencegah dari kemungkaran adalah sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian terdapat sadaqah. Qalu, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajar?" Apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi istrinya akan mendapatkan pahala, mendapatkan ajar dari si Allah Subhanahu wa taala? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alayhi fiha wizr?" Bagaimanakah pendapat kalian bila ia menyalurkan kepada yang haram, bukankah ia memperoleh dosa? Fakadzalika, demikianlah, idza wada'aha fil halal, ya, jika ia menyalurkannya kepada yang halal, kana lahu ajar, maka ia akan memperoleh pahala. Hadis sahih rawahu Muslim. Hadis-hadis tersebut memberikan satu gambaran bagi kita semuanya bahwa sungguhnya kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang fitri, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah tidak dibenarkan bagi seorang suami untuk membiarkan istrinya merana sendirian. Membiarkannya, memberikan hukuman-hukuman yang berat baginya. Dan inilah merupakan bagian dari tindakan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Apatah lagi jika sekiranya bukan hanya dia membiarkannya sendiri saat ia membutuhkan kebutuhan biologisnya, namun ia biarkan dalam semua perkara dalam rumah tangganya. Hal ini tentunya satu hal yang tidak wajar dalam rumah tangga kaum muslimin.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pernyataan bahwa sungguhnya menggauli istri dengan cara yang halal termasuk amal saleh, sehingga pelakunya pun mendapatkan pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Islam memberikan satu pengajaran, satu hikmah yang besar, yang barangkali ini tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, bahwa manakala mereka berhubungan, di situ terdapat pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa itu adalah merupakan bagian dari amal saleh. Dan tegas dinyatakan, sekiranya dilakukan di luar itu, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu ia akan memperoleh dosa.

0: dari Abi Kabasyah Al-Anmari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, yang menyampaikan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau masuk ke rumah. Selang beberapa waktu kemudian beliau keluar kembali dalam keadaan sudah mandi. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ajal. Marrat bi fulanah fawaqa'a fi qalbi syahwatun nisa' fa'ataitu ba'da azwaji fa'asabtuha fakadhalika faf'alu fa'innahu min amali fa'innahu min amathili a'malikum ityadul halali. Benar, kata Rasulullah SAW, si fulanah berjalan melewati aku, lalu muncullah di benakku keinginan syahwat terhadap perempuan. Maka aku pun mendatangi salah seorang istriku dan menyalurkannya. Begitu pula yang harus kalian lakukan. Karena di antara amal kalian yang paling baik adalah menggauli yang halal. Subhanallah. Para pendengar Radio Roja, dimanapun antum semua berada, bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Dunia yang penuh dengan berbagai macam fitnah, dan kalau disampaikan bahwasanya fitnah yang paling besar adalah fitnahnya perempuan, di mana banyak wanita bergentayangan di jalan-jalan, di pasar-pasar, baik pasar-pasar tradisional ataupun pasar-pasar yang modern, di kendaraan-kendaraan. Dan pada umumnya kita saksikan mereka banyak yang tidak menggunakan pakaian-pakaian yang menutupi aurat-aurat mereka. Sanggupkah kita menahan syahwat kita? Sanggupkah kita meninggalkan istri kita sekian lamanya? Waliyadzubillah. Maka tentunya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulullah SAW hendaklah kita perhatikan dengan baik, dan jangan kita biarkan hukuman itu terus berlangsung terjadi, karena itulah merupakan kezaliman, perbuatan yang melampaui batas dan perbuatan yang semena-mena. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walil rijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bissawab.
1: Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita simak sebuah uraian mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan subtema membiarkan pasangannya, dan sebuah uraian yang sangat menyentuh berkaitan dengan kehidupan kita di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk ikut memperdalam materi kita di malam hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543, atau juga Anda bisa melalui telepon langsung di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan segera masuk sesi tanya-jawab Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan yang pertama. Dari seorang hamba Allah ini Ustaz, pertanyaannya, bagaimana jika suami sangat pendiam Ustaz? Bicara hanya yang penting-penting saja dan tidak pernah tersenyum. Dan ternyata itu sudah sifatnya dari dulu. Bagaimana cara menasihatinya, Ustadz? Karena ada atau tidak ada suami pun rasanya sama saja saking pendiamnya. Mohon solusinya.
0: Iya. Dari satu sisi, diam itu mengandung kebaikan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Dikatakan oleh Luqmanul Hakim, "As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu." Diam itu mengandung hikmah yang besar, namun sedikit orang-orang yang mau melakukannya. Saya yakin bahwa tidak selamanya ia diam tanpa ada hal yang dibicarakan sedikit pun juga. Dan saya yakin anti memiliki kiat-kiat untuk dapat menghidupkan suasana dengan suami anti, dan dia akan berbicara tentang hal-hal yang anti harapkan saat itu. Jadi dalam hal ini bukan berarti Islam melarang orang itu diam. Tidak, bahkan dianjurkan. Namun tidak selamanya dia harus diam. Saat dia harus berbicara, maka ia pun berbicara. Jadi nasihatilah suami anti supaya tidak terlalu mengurung diri, membiarkan diri diam seribu bahasa selama-lamanya, dan tidak pernah mau diajak bicara. Sampaikan ya, bahwa rumah tangga tanpa adanya komunikasi tentu ada rumah tangga yang tidak wajar. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan satu keputusan-keputusan dalam rumah tangga kita tanpa adanya musyawarah, tanpa adanya komunikasi? Ini satu hal yang tidak wajar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan selanjutnya melalui line telepon, dan sudah menunggu seorang ibu di Depok. Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Ana dari Nila di Depok. Ini mau nanya, gimana ya solusinya? Anak kan mau nikah, tapi orang tua melarang dengan alasan mereka tuh nggak nerima kalau anak tuh nikah sebelum punya rumah dulu. Itu gimana solusinya ya, Ustaz?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, memang kalau anti ingin menikah dengan seorang pemuda, maka pemuda itu tidak menikah kecuali jika dia telah memiliki ba'ah, memiliki persiapan-persiapan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil faraj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, jika kalian telah memiliki ba'ah, ba'ah ini artinya bekal, ya, maka menikahlah kalian. Falitazawwaj, menikahlah kalian. Karena menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan dapat memelihara kemaluan-kemaluan. Jika tidak bisa atau belum memiliki kemampuan, maka berpuasalah. Karena sungguhnya puasa itu adalah benteng." Hanyalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang tidak memiliki ba'ah atau kesiapan-kesiapan, bekal-bekal yang cukup baginya untuk menikah, maka dia harus tahan dirinya sementara waktu sampai kemudian dia telah memiliki bekal. Namun bukan berarti dia harus memiliki bekal yang cukup untuk bisa memiliki rumah sendiri misalnya. Tidak harus dia memiliki rumah sendiri lebih dahulu. Ini bukan syarat yang mutlak. Bisa jadi dia memiliki bekal untuk sekedar misalnya mengontrak rumah. Ya, karena dengan mengontrak rumah, maka dia bisa mandiri untuk bisa memelihara, menjaga kehormatan rumah tangganya, menjauhi dari segala fitnah yang ada. Ya, karena sudah seringkali banyak kita jumpai bahwa rumah tangga manakala masih bersatu dengan orang tua atau mertua, itu akan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut. Ya, jadi saya sarankan kepada anti, sampaikan kepada calon suaminya agar suaminya itu betul-betul telah memiliki kesiapan-kesiapan, ya, tidak harus memiliki rumah sendiri, paling tidak dia telah memiliki dana untuk bisa mengontrak sendiri, ya, dan dengan demikian dia akan bisa memelihara, menjaga, membimbing, membina rumah tangganya dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya dan juga beberapa pertanyaan yang senada Ustaz melalui pesan singkat. Iya. Untuk selanjutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Brebes ini Ustaz, seorang ibu. Ustaz, jika seorang istri ditinggal suami meninggal Ustaz.
0: Iya.
1: Dan mempunyai anak 6. 5 sudah berkeluarga dan yang 1 masih kuliah, Ustaz. Apakah pertanyaannya Ustaz, masih ada kewajiban untuk berumah tangga bagi istri ini, Ustaz, untuk menikah lagi? Mohon Ustaz solusinya.
0: Iya. Ini juga sifatnya relatif, tergantung. Ya. Jika memang kebutuhan biologis itu bisa ditahan, dia bisa mampu menahan dirinya dari fitnah-fitnah yang akan menimpanya pada masa-masa berikutnya setelah masa iddahnya selesai misalnya, dan dia bisa menjaga dirinya, ya, memelihara dirinya dari hal-hal tersebut, dan kemudian dia salurkan, ya, keinginan hasratnya tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat usia dan lain sebagainya, maka itu baik untuknya. Namun jika sekiranya hasrat itu masih menggelora dalam jiwanya, hasrat itu masih berkobar-kobar, dia masih berkeinginan besar untuk bisa memiliki, mendapatkan suami kembali, untuk bisa menikah kembali, dan dia dengan tersebut, dengan demikian bisa menyalurkan keinginannya, hasratnya tersebut, maka tentunya itu baik buatnya. Ya, itu baik buatnya, dan tentunya dia musyawarah dengan anak-anaknya agar dia mendapatkan dukungan dari mereka, mendapatkan support dari anak-anaknya tersebut. Jangan sampai ketika dia berumah tangga kemudian menimbulkan menimbulkan masalah dalam rumah tangganya, menimbulkan fitnah yang menyebabkan misalnya terputusnya hubungan silaturahim dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ini harus dipelihara benar, dijaga benar, dan mudah-mudahan itu saya pulangkan kepada penanya sendiri. Carilah solusi yang terbaik, ya, berikhtiar, kemudian jangan lupa istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya, anti berada di mana di antara keduanya, ya. Mudah-mudahan insyaallah tentunya anti akan mendapatkan jawaban jika salah satu di antaranya ada pada diri anti. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya di Brebes ini, Ustaz, dan bisa mengambil segera sikap, ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Baik, para pendengar, kita masih dalam sesi tanya jawab dan untuk selanjutnya kita akan kembali angkat pertanyaan melalui telepon dan sudah menunggu kembali seorang ibu di Depok. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada pasangan suami istri baru menikah. Itu mereka baru memulai gitu dari kehidupannya dengan segala macam. Kemudian suaminya itu mengajak adiknya yang masih SMP dan menyekolahkannya juga.
0: Adiknya ini laki-laki perempuan?
3: Laki-laki SMP dan adik perempuan sudah kuliah. Nah, istri itu merasa jadi nafkahnya itu jadi berkurang untuk dirinya, sehingga dia bertanya mana yang harus didahulukan, istrinya atau adik-adiknya itu. Gitu, Pak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa jadi suami ini ingin meringankan beban orang tuanya. Ya, ini satu hal yang harus istri dukung. Jika memang dia berniat untuk mengurangi beban orang tuanya dalam hal memberikan biaya pendidikan bagi anak-anaknya tersebut dan dia take over, diambil alih, ya. Dan kemudian dialah, karena dia sebagai orang yang mungkin memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa memberikan bantuan pendidikan bagi adik-adiknya, maka tentunya istri yang salihah, istri yang baik adalah mendukung, ya, apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Karena memang pada hakikatnya Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa hasil yang didapatkan oleh seorang anak, ya, kekayaan yang ia peroleh, penghasilan yang ia dapatkan, harta benda yang ada padanya, semuanya tidak luput daripada kebaikan-kebaikan orang tuanya yang pernah orang tua tersebut lakukan ketika ia masih dalam naungan atau bimbingan orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah diadukan hal ini oleh seorang sahabat. Rasulullah pun mengatakan, anta wa maluka li abika, bahwa engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Bahkan pada riwayat yang lain dinyatakan bahwa sekiranya saja orang tua kita, bapak kita itu ditahan oleh pihak musuh, ya, kemudian kita habiskan harta benda kita untuk menebusnya, agar orang tua itu bebas, agar orang tua kita itu bebas daripada tahanan musuh tersebut, maka kata Rasulullah itu belum cukup untuk membalas budi baiknya. Jadi dalam hal ini tidaklah mengapa jika sekiranya nafkah yang diberikan oleh suami itu berkurang sedikit, ya, tidak mengapa. Kecuali kalau misalnya anti sebagai seorang istri khawatir kalau adik ipar anti yang laki-laki itu akan menimbulkan fitnah dalam rumah tangga, ya. Namun itu bisa dicegah kalau sekarang ini terjadi adalah dia tidak hanya membawa adik yang laki-laki tapi juga adik yang perempuan, begitu, ya. Kalau keberatan anti dalam perkara yang seperti ini, nah ini bisa diutarakan kepada suaminya untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, mencari solusi yang terbaik, apakah dengan cara juga mengontrakkan keduanya di tempat yang lain yang dekat dengan rumah nanti, dan sehingga dengan demikian sang kakak bisa mengawasinya, ya, setiap waktu. Maka inilah hal yang harus kita lakukan. Jadi yakinlah bahwa rezeki itu datang dari mana-mana, ya, selagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberikan jalan keluar bagi kesulitan yang kita hadapi dan akan memberikan rezeki dan jalan-jalan yang kita tidak sangka dan tidak kita duga, ya. Jangan kita merasa bahwa hak kita telah berkurang dengan adanya keluarga tersebut, jangan, ya. Justru kita memberikan peluang kepada suami kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memberikan bantuan kepada keluarganya, berikan dukungan, berikan support, bukan menghalangi, ya, bukan menghalangi. Ini yang harus hati lakukan. Mudah-mudahan, ya, kita bisa bersabar dan bisa berlapang dada daripada keadaan yang kita alami saat ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya di Depok. Ya. Baik Ustaz, kita akan kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Iya. Dari hamba Allah di Jati Asih, Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz menghadapi suami yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Terutama apabila perilakunya diingatkan, yaitu perilaku yang jelas-jelas menyimpang dari manhaj yang benar, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Seperti pergi ke dukun, percaya kepada orang pintar, sampai-sampai sang suami tidak menerima dan menganggap istri sebagai orang yang bodoh. Dan sudah dinasihati dengan lemah lembut, apalagi kasar. Karena suami selain sering ke dukun, Ustaz, suka juga menjalani ritual-ritual yang menyiksa diri. Seperti puasa mati geni 7 hari, tidur di lantai, tidak mencampuri istri. Dan sang suami sangat menurut apa yang diperintahkan oleh orang pintar atau dukun tersebut, Ustaz.
0: Iya.
1: Dan beliau, sang istri bertanya, kadang terfikir untuk menyudahi rumah tangga, Ustaz. Tapi ternyata beliau memikirkan anak-anak dan kasihan kepada anak-anaknya. Bagaimana ini, Ustaz, solusinya?
0: Iya, suami yang seperti ini harus berikan peringatan yang keras. Harus diingatkan dengan peringatan yang keras. Tapi tentunya dengan cara-cara yang hikmah. Ya. Sampaikan kepadanya ayat-ayat tentang akibat buruk daripada kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Sudah banyak tentunya disampaikan oleh para asatidz ya, tentang perkara-perkara tauhid, perkara-perkara iman yang harus kita yakini, kita amalkan dalam kehidupan. Dan telah banyak disampaikan kepada kita tentang nasihat-nasihat agar kita jauhi segala kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan-kesyirikan tersebut akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Banyak sekali ayat-ayat yang kita jumpai tentang haramnya berbuat syirik dan akibatnya. Di antaranya Allah berfirman, Inna Allah la yaghfir ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dengannya. Pada ayat yang lain Allah berfirman, Innahu ma yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya ia barang siapa bersyirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Tempat kembali neraka jahannam. Dan sungguh orang-orang yang berbuat zalim bersyirik tersebut tidak akan memperoleh penolong. Tidak akan pernah mendapatkan penolong sedikit pun juga. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika beliau tanya dengan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu dzanbi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa besar apakah yang paling besar itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Rasul menjawab, "Engkau menyekutukan Allah padahal ialah yang menciptakan diri." Bagaimanakah kita akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimanakah kita melakukan kesyirikan? Pergi ke dukun? Ke juru ramal? Ya, kepada para normal? Kepada para kiai yang nyeleneh itu? Ya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang berikan rizki kepada kita, mengutus kepada kita seorang Rasul, memberikan peringatan dan ancaman-ancaman bagi kita dengan neraka jahannam, dan memberikan kabar gembira kepada kita dengan surga manakala kita berusaha untuk ittiba. Ingatkan suami anti dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga bersabda, man atakahinan awarrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke jurama, kepada dukun, orang pintar, membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini saya kira cukup sebagai peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memang hatinya mau menerima kebenaran. Waliyadzubillah, jika sekiranya memang nasihat telah disampaikan, upaya-upaya telah diupayakan, diusahakan, ya, kepada suami anti dan dia masih tidak bergeming daripada kesyirikan yang dia kerjakan, maka tidak layak bagi anti untuk terus hidup berdampingan bersamanya. Karena waliyadzubillah bisa jadi anti pun akan lama-kelamaan akan luntur jugalah iman kita. Dan bisa jadi suatu hari nanti kita akan mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh suami anti. Jika sekiranya memang hatinya telah tertutup dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang Allah nyatakan, kalla barrana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian, kata Allah. Bahkan hati mereka yang tertutup karena perbuatan mereka. Tertutup dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair atas jawabannya, dan semoga Allah memberikan jalan keluar bagi ibu yang menghadapi masalah yang pelik ini, Ustaz.
0: Amin, insyaallah.
1: Baik, para pendengar, kita kembali akan mengangkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon, dan sudah menunggu hamba Allah di Cinere. Silakan, Pak.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ana mau nanya gini, Ustaz. Ana seorang masih bujangan. Ana mau menikah, kadang-kadang dihantui dengan ketakutan. Di mana ada sebagian teman-teman hamba yang teman-teman ana yang sudah menikah itu, mereka hidupnya seperti tidak merasa bahagia gitu, Ustaz.
0: Usia anta berapa tahun?
4: 25, Ustaz. Kadang-kadang ana takut nanti banyak masalah. Apalagi keadaan ekonomi ana itu.
0: Apa maisahnya apa nih? Maisahnya apa?
4: Ya.
0: Maisahnya apa? Pekerjaannya apa?
4: Kenapa?
0: Usahanya apa? Dagang, apa kerja, apa?
4: Oh, ini masih dagang, tapi hasilnya belum mencukupi.
0: Iya, dagang apa ini?
4: Dagang apa? Baju.
0: Alhamdulillah.
4: Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Iya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nasihat saya, segera menikah. Ya. Dengan menikah, maka insya Allah antum bisa menjaga fitnah. Ya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ayuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil faraj. Fa illam yastati' fa 'alayhi bisiyam fa innahu lahu wij' aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemuda, jika kalian telah memiliki kesiapan, ya, memiliki ba'ah, dan antum ya saat ini berdagang, maka insya Allah ketika antum telah menikah nanti, perdagangan antum akan lebih maju, akan lebih berhasil insya Allah, yakinlah itu, ya. Dan antum insya Allah akan bahagia, yakinlah itu. Mungkin saja yang antum lihat itu teman-teman antum yang memang dasar agamanya tidak ada, dasar agamanya kurang, atau memang mereka itu mendasari pernikahannya dengan hanya sekedar menyalurkan hawa nafsu saja. Karena dengan wanita itu memang seperti itu. Kalau kita ingin hanya ingin mendapatkan kenikmatan, kita dapatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita akan dapatkan di hadis tentang diperintahkannya kita untuk berwasiat kepada wanita dengan cara yang baik. Kalau hanya sekedar memperoleh kenikmatan, syahwat dapat. Tapi apakah cukup dengan itu saja? Tidak. Ya, ada upaya-upaya untuk memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, ya. Ada upaya untuk membentuk mahligai rumah tangga. yang di sana ada tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Sakinah, mawaddah, warahmah, adanya keharmonisan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, penuh dengan cinta serta kasih sayang. Dan ini hal yang harus kita gapai dalam rumah tangga kita. Jadi antum gak usah melihat yang itu. Lihatlah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat rumah tangga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Lihatlah rumah tangganya para ulama. Lihatlah mereka. Tolak ukur kita itu mereka. Ya, tauladan hidup kita mereka. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya bukan orang-orang sekarang. Namun juga kita harus sadari betul bahwa itu upaya, usaha, ikhtiar. Adapun misalnya dalam perjalanan rumah tangga kita ada hal-hal yang kita tidak inginkan, yang tidak kita harapkan, adanya keributan, adanya pertikaian, adanya pertengkaran, ya itu hal yang lumrah dan wajar, ya akhi. Nggak ada rumah tangga yang nggak pernah ribut, nggak ada, ya. Nggak ada rumah tangga yang suami istri nggak pernah berantem, tuh nggak ada. Pasti ada. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa meredam, ya, meminimalisir, mengecilkan, ya, tidak membesarkan. Ini kan harus sudah upaya dan ini harus bekal yang cukup, gitu, ya. Jadi bekal itu bukan hanya sekedar materi, bukan sekedar uang, dan kebahagiaan itu tolok ukurnya bukan itu, ya. Kalau kultur kebahagiaan itu adalah hati, ketentraman, kedamaian. Dan itu muncul dari hati yang bersih, hati yang jernih. Ya, munculnya dari sana, ya. Agama mengajarkan kita kepada kesabaran. Agama mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan maaf sama orang. Ya, agama mengajarkan kita kepada kearifan. Agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah, mentaati Rasul dan seterusnya. Ya, jadi antum enggak usah khawatir lah. Bismillah, usia antum sudah cukup 25 tahun. Yaitu usia Rasulullah menikah. Cukup sudah. Menikahlah segera. Namun carilah istri yang salehah. Istri yang baik agamanya. Jangan cari istri yang kaya raya, ya, yang bernasab baik, yang cantik jelita, namun tidak ada agamanya. Itu semua merusak. Sebagaimana Rasul mengatakan, tunkahul mar'atu li arba, li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar li dhatid din taribat yada. Orang menikah itu motivasinya empat. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Cari yang agamanya baik, maka kita akan selamat insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada antum untuk menikah sesegera mungkin. Udah layak, udah pantas, ya. Ketika kita menikah, yakinlah, ya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memperoleh rezekinya yang baik dan halal insya Allah. Jika azamta fatawakkal ala Allah, kalau ada punya tekad kemauan bertawakal kepada Allah insyaallah. Yakin saja. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz, dan semoga ini menjadi pemicu semangat ya Ustaz bagi para pemuda yang sudah memiliki ba'ah tadi untuk segera memasuki jenjang pernikahan, menjaga kehormatan dirinya. Para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Firdaus Sanusi hafizahullah taala dalam kajian kita di malam hari ini, yaitu Buyutun Mutmainnah. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan lagi melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya, silakan.
1: Dari hamba Allah ini, Ustaz, seorang istri yang mempertanyakan, Ustaz, bagaimana mungkin kita bisa menasihati seorang suami dengan menyuguhkan ayat-ayat, kalau suami diingatkan saja malah sudah marah dengan kemarahan yang sangat besar. Bagaimana ini solusinya, Ustaz?
0: Ya, solusinya adalah ingatkan dia supaya tidak marah. Iya kan? Kan ini Rasulullah yang mengatakan, kalau memang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ya, mengaku sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mengaku sebagai seorang muslim yang baik, dan memang harusnya demikian, maka ketika disampaikan hadis tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mentaatinya, mengamalkan dalam kehidupan. Ini yang harus kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat yang mengatakan la taghdab, engkau jangan marah. Sekali lagi Rasul mengatakan la taghdab, engkau jangan marah. Kemudian Rasul juga mengatakan lagi la taghdab, engkau jangan marah. Ya. Bagaimana mungkin dia akan menjadi baik kalau ketika kita nasihati dengan disampaikan kepadanya ayat dan hadis dia tolak. Kemudian dia marah-marah. Ini satu hal yang tidak wajar. Satu hal yang sudah tidak benar yang seperti ini. Jika memang kita ingin menjadi orang yang baik, ya, maka tentunya ketika disampaikan kepada kita ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW tentang perkara yang kita alami saat itu, hendaklah kita menyadarinya bahwa kita telah keliru, salah, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri, gitu. Kalau sudah Allah dan Rasulullah SAW ditentang, bagaimana lagi? Nah, ini tentunya hal yang tidak wajar. Ingatlah bagaimana sesungguhnya ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia katakan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibin ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, segeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah baik dikala lapang atau sempit. Ini cirinya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia payah, susah, sempit atau dalam keadaan senang, banyak harta. Wal kadhimin ghaiz, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, wal kadhimin ghaiz, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, amarah-amarah yang tentunya datang dari syaitan, amarah yang datang dari syaitan atas dasar bisikan syaitan, upaya-upaya syaitan, nafsul amarah, dia mampu menahan diri dari amarahnya, dari marahnya. Ya, dia tahan. Ketika hal

0: Suami bersalah, maafkan. Anak bersalah, minta maaf, maafkan. Itu orang yang bijak, orang yang arif. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan kekejian. Atau yang kelima, menzalimi diri sendiri, mereka lantas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka minta ampun dari dosa mereka. Fastaghfiru dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapakah yang dapat memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka, kekejiannya, kezalimannya, sedangkan mereka mengetahuinya. Nah ini, ya, karena balasan bagi mereka jaza, balasan bagi mereka adalah surga. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selamanya dan dalamnya. Nah inilah, ya. Jadi ingatkan suami kita dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah, kalaupun sudah berulang-ulang, ya, berkali-kali, lama sekali kita ingatkan dengan itu, dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang rifek, yang halus, yang dengan penuh kelembutan juga tidak terima, layaknya dia mendapatkan hukuman. Ya, layaknya mendapatkan hukuman berupa misalnya pisah tadi. Ya, pisah ranjang sementara. Sementara, bukan selama-lamanya, sementara waktu. Ya. Kalaupun juga tidak diambilkan saksi dari masing-masing pihak, keluarga laki-laki maupun keluarga wanitanya, untuk mendamaikan, memberikan nasihat-nasihat yang berharga baginya, dan mudah-mudahan dengan cara demikian dia akan menyadari kekeliruannya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah sikap hidupnya. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk sesi berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan oleh pesan singkat Ustaz.
0: Yeah.
1: Dari hamba Allah, seorang ibu Ustaz. Yang memiliki permasalahan sudah 4 tahun sengaja dibiarkan oleh suaminya tidak dipenuhi kebutuhannya secara biologis Ustaz. Sudah 4 tahun Ustaz. Dikarenakan awalnya itu sang istri hamil anak yang ketiga sedangkan suami tidak menghendakinya. Dan saat dalam rentang sudah 4 tahun ini Ustaz, sang istri sangat takut sekali akan fitnah yang ada di sekitarnya. Dalam kondisi yang seperti ini, solusi yang terbaik mohon diberikan Ustaz.
0: Ya, itu bagian daripada zaliman. Zaliman yang dilakukan oleh suami kepada istri. Tadi kan disampaikan bagaimana Umar Ibn Khattab yang mendengarkan keluhan seorang wanita yang bersair bersenandung tentang kesendiriannya, ditinggalkan oleh suaminya, padahal suaminya itu melakukan tugas yang mulia, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi berbulan-bulan lamanya. Ya. Kemudian Umar minta kepada komandannya agar membiarkan si Fulan kembali supaya bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Umar tempat nanya kepada Hafsah, berapa lama ya Hafsah? Waktu ya siapa seorang wanita itu bisa bertahan dari suaminya 1 bulan kata Hafsah, 2 bulan atau paling lama 3 bulan. Subhanallah waliyadzubillah, ini sampai 4 tahun ya akhi. Ya, jadi selama 4 tahun suami melakukan kezaliman kepada istrinya. Satu hal yang tidak patut untuk seorang suami lakukan.

0: ya, tidak patut, tidak pantas, dan tidak wajar yang seperti ini. Jadi nasihat saya kepada suaminya supaya segera menghentikan kezalimannya. Menghentikan kekerasan rumah tangga yang ia lakukan dengan cara membiarkan istrinya tidak memberikan memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan itu sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Hendaklah sudahi. Segeralah kalaupun ia memiliki salah, maafkan dirinya. Kalau itu salah. Gitu. Memperoleh anak itu bukan satu kesalahan. Karena anak itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diharapkan, yang kita inginkan untuk memenuhi rumah tangga kita sehingga semakin bahagia dengan kehadiran mereka, anak-anak kita. Subhanallah, ini satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betapa banyak orang-orang yang berumah tangga tidak memiliki anak sekian tahun berkeluarga. Mereka berharap, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari solusi untuk mendapatkan rezeki berupa anak, namun qaddarallahu ma syaa fa'ala, sekian tahun lamanya mereka tidak peroleh, tidak dapatkan. Kehadiran anak itu harus disambut dengan bahagia, sukacita, senang. Bukan menyesali kok punya anak. Ya, ini satu hal yang tidak wajar, enggak pantas. Anak itu rezeki. Rizki Allah Subhanahu wa taala yang kita patut syukuri. Nah, inilah. Jadi kepada suami, ya ingatkan dia untuk tidak terus berbuat kesalahan, ya. Berhentilah dari kesalahan itu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada-Nya. Mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudahi hal itu, jangan diteruskan, dan jalinlah hubungan keluarga dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebahagiaan bagi penanya dan keluarganya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Banyak lagi.
1: Baiklah para pendengar, kita akan kembali angkat satu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini Ustaz melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang senada ini Ustaz. Dari seorang istri yang merasa diabaikan kebutuhan biologisnya Ustaz. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, apakah tidak tabu seorang istri meminta untuk suaminya agar menggawilinya, Ustaz?
0: Ya, tidak ya. Tentu tidak tabu. Ya, dan itu satu hal yang wajar saja. Ya. Suami minta kepada istrinya untuk berhubungan, suami istri, atau istri minta kepada suaminya ya untuk berhubungan. Itu satu hal yang wajar saja.
1: Tidak tabu,
0: Bapak. Bukan satu hal yang tabu. Ya, apalagi misalnya seseorang yang sudah berumah tangga sekian lama ya, sudah masing-masing mengenal satu sama lain wataknya, sifatnya, karakteristik kepribadiannya ya, sudah sama-sama tahulah, tahu suaminya itu saat memang dia butuh ya, suaminya tahu juga saat istri butuh kepadanya. Ini satu hal yang sepatutnya untuk dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk senantiasa memenuhi hak-haknya masing-masing gitu ya. Jangan sampai misalnya istri berkeinginan, sedangkan suami tidak pernah ada upaya untuk memenuhinya, atau sebaliknya, suami juga begitu, istrinya juga diam seribu bahasa. Ini nggak wajar yang seperti ini, ya. Kecuali momen-momen tertentu di mana memang kita harus sadari kondisi suami, misalnya sedang tidak ada keinginan, ya, atau memang dia sedang mengalami sakit ya, yang dia tidak merasa nyaman untuk berhubungan ya, atau mungkin dia dalam keadaan yang sangat lelah setelah bekerja sekian jam lamanya ya, tidak kuat, tidak sanggup untuk memenuhi keinginan istrinya. Ini juga harus kita sadari. Jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya itu satu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga. Namun kalau sudah sampai misalnya tidak sama sekali sekian tahun lamanya, ini satu hal yang tidak wajar ya. Jadi kalau momen-momen yang seperti tadi itu satu hal yang wajar saja. Memang dalam rumah tangga seperti itu biasa saja. Ya, suami juga tidak harus memaksakan kehendak dirinya ketika memang istrinya sedang sakit misalnya, atau memang sedang merasa tidak nyaman ya. Artinya itu satu hal yang wajar. Namun kalau itu terus-menerus dijadikan sebagai satu apa senjata, ini nggak boleh, ya tidak boleh seperti itu. Bahkan kan sudah nyatakan disampaikan Rasulullah, kalaupun kita di dalam keadaan sedang sibuk di dapur pun kita harus memenuhi kebutuhan suami ketika dia minta, ya. Jadi memang harus harus inilah harus saling mengerti, saling memahami kondisinya masing-masing, dan itu bisa terjadi setelah sekian tahun lamanya karena masing-masing sudah memahami karakter kepribadiannya sendiri-sendiri. Saya kira itu satu hal yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita, ya, kebersamaan itu, apa pemahaman yang sama, ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan bisa menjalin hubungan yang semakin baik, ya. Saya kira inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan sedikit banyak meredam, ya, hal-hal yang memang akan merusak rumah tangga kita. Ya, dalam hal seperti yang sampaikan tadi, yaitu suami yang melakukan tindakan kekerasan, membiarkan istri tidak memenuhi kebutuhan biologisnya sekian tahun lamanya atau sekian bulan lamanya, ya, dan itu suatu hal yang harus kita hindari, kita jauhkan. Dan tadi mungkin menjadi dasar bagi kita, ya, bagaimana berapa lamakah kalau memang itu terjadi, perpisahan itu berlangsung. Misalnya suami meninggalkan istrinya, ya, itu paling lama 3 bulan kata Hafsah, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hafsah itu istri Rasulullah, kan? Ya kan, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan kepada kita paling lama itu 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Itu pun jika memang hal yang insiden, ya, yang eksiden, artinya yang bukan hal yang terus menerus. Satu hal yang apa yang sifatnya emergensi, ya, berpisah misalnya karena mencari rezeki atau lain sebagainya, ya, maka paling lama itu istri itu 3 bulan bisa menahan dirinya. Lebih dari itu wallahu a'lam apa yang terjadi, karena sekarang apalagi dunia penuh dengan fitnah, ya, dunia penuh dengan fitnah, dan kemaksiatan itu mudah dijangkau, mudah dilakukan oleh siapapun saat ini. Bahkan ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, itu rasanya banyak kesulitan yang kita peroleh, ya. Untuk istiqomah di atas agama Allah juga banyak kesulitan, hambatan yang harus kita jalani. Dan semuanya itu kita harus sabar, ya, menghadapinya, berlapang dada, dan berusaha untuk mengatasi fitnah-fitnah itu dengan cara-cara kembali kepada ajaran yang hak ini. Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafuinkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, juga warohmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
7: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
8: 104,3 FM, Roja Bandung.
9: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
10: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
11: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
12: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
11: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayol ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh. Jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang, yang ada sekarang ini juga, dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya. Tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia. Pasti. Gitu. Itu perhatikan. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia menyapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dah, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ثم إلي مرجعكم, kemudian kalian akan kembali kepadaku kata Allah. فأنبئكم بما كنتم تعملون, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua, senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua, enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah gak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man. Seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan, selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik pada ibunya. Ya setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja, atau antum di toko, atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang. Apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum gak kenal. Apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum. Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu. Itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan nanti mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan.

dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh, orang tua antum itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wal misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu. Karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah yang menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta. Semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian

0: disebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, SAW. Babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a man yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Itu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok gak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah dia gak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Bukan kejelekan, juga makbul. Karena orang tua gak doakan. Gak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis, sedih. Dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit. Dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita menuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada. Kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. waktu sujud antum baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahummaghfir lahum warhamhum. Ya, untuk kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahummaghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, arti belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi, antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi antum berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Itu juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. 104,3 FM Roja Bandung. Mancarkan cahaya sunnah.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrami.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahid.
0: Kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
1: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan
2: utangnya.

0: بالعذاب.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
3: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
8: أشهد أن

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Itu jauh.
1: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
2: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل

عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardh, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, وَإِذْ تَأَذَّنَ

berselisih, para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul. Terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab.
dan sekarang sudah ada tanda-tanda.

0: Tanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan, dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang mayasumuhum su'al adab, orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al adab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti, karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
1: Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
0: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
1: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimi dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Intayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
8: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
2: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
1: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
0: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
1: Yeah.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة.

0: وسقوما حميما فقطع أمعاءهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: nasarahum.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذلك

0: أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Yeah.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
1: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
0: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْوَارَكُمْ.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Marrabbio, Wamadino, apa agamamu? Wamadino, wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri nggak tahu, nggak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Lahakum lawahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib.

0: جانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum adabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
0: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?" Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: majnun.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: عملون.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: pun.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.
0: Wah.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

0: Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."
1: أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.
1: إن هذا لهو الفوز العظيم.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

0: الله المخلصين.
1: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
0: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قالوا بنوا له بنيانا

mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

0: إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

0: Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: In

0: ini.
1: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

0: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
1: Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

0: Rahim.
1: Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: awalnya.
1: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
2: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
1: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami, itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu, Muhammad, dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
0: Subhana

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahid. Kullu dzanbin illa dzanbi yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan hutang.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu qal kunt ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal ya Mu'ad هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untukmu. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraan, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Quran Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Al-Quran.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: mahmudan alladhi wa'adta.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali. In

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun minal Quran.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
1: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrami. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbuhu. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min, mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan hutang. Ya ayyuhal

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

0: Bangun.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, ikhwah wa akhwatillah azakumullah, di mana saja Anda berada, segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Walhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, MA fidhahullahu taala. Dan di kesempatan pagi ini kita akan memulai kembali pembahasan dan kajian dengan risalah atau bab terbaru dari salah satu karya ilmiah beliau berkaitan dengan satu tema yang sangat bermanfaat, yaitu metode ijtihad muamalat kontemporer. Bagaimana sebuah produk ijtihad dihasilkan oleh para ulama berkaitan atau tentunya ada sejumlah persyaratan dan bawabit serta kaidah-kaidah yang akan dibahas selama beberapa pertemuan ke depan. Insyaallah Anda bisa juga menyimak melalui risalah dan tulisan yang beliau susun di dalam karya ilmiah ini, dan insyaallah kita akan memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk bertanya perihal pembahasan pagi ini dan juga hal-hal yang berkaitan dengan muamalat di layanan interaktif kami di 0218236543. Pertanyaan via chat di nomor chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'di. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita insyaAllah akan melanjutkan pembahasan dari buku Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer, mengingat pentingnya hal ini dilakukan oleh sebagian para penuntut ilmu Islam, itu tidak semuanya. Maka buku ini kami tulis semoga menjadi panduan bagi kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu syar'i yang mereka concern dalam bidang hal ini. Maka sebelum kita membahas satu persatu, kita mau jelaskan dulu previewnya, Ustaz. Kembali secara umum, silakan untuk baca daftar isinya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, daftar isi berkata penulis. Masya Allah. Kita berkata, ma'alif hafizahullah ta'ala.
3: Ini dia saya ingatkan, Ustaz. Dan biasanya perkataan kalimat rahimahullah untuk yang sudah meninggal. Kalau Nawawi rahimahullah, kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat beliau radhiyallahu an, untuk kaum muslimin generasi setelahnya yang sudah meninggal sampai sekarang, para ulama biasa menggunakan rahimahullah. Untuk yang masih hidup biasanya hafizahullah. Ya. Walau secara makna tidak ada masalah, cuman sudah menjadi uruf dan uruf menjadi rujukan.
2: Jazakallahu khairan sanalaik. Qala mu'allif rahimahullahu taala, daftar isi, prakata penulis daftar isi, pengertian. Satu, pengertian ijtihad. Dua, pengertian fikih muamalat kontemporer. Bagian B, urgensi ijtihad muamalat kontemporer.
3: Ya, ini urgensi penting. Apa sih gunanya? Sejauh mana sih pentingnya berijtihad dalam muamalat kontemporer? Nanti akan kita bahas secara rinci. Lanjut.
2: Bagian C, kriteria orang yang dibolehkan melakukan ijtihad muamalat kontemporer.
3: Ya, ini juga lebih sangat penting lagi. Apakah semua orang boleh melakukan kegiatan ini, yaitu ijtihad ini muamalat kontemporer atau seperti apa? Ya. Imam Asy-Syatibi beliau menulis di awal kitabnya Al-Muwafaqat, kenal beliau dengan Abul Maqasid Syar'iyyah, itu ulama yang paling menjelaskan tentang maqasid syariah, bagaimana menjadikannya sebagai rujukan hukum. Ya. Itu beliau tahu dan sadar bahwa tulisannya itu, bukunya Al-Muwafaqat itu, kalau digunakan oleh orang secara orang umum yang tidak memiliki kompetensi dalam hal tersebut, bukunya jadi alat perusak. Ya. Sehingga beliau mengatakan di awal kitabnya, wala yusmahu linnawi fi hadzal kitabi ayanzur fihi nazar mufidin aw mustafidin hatta yakuna rayyanan bi ilmi syari'ati usuliha wa furu'iha manquliha wa ma'quliha ghairu mukhlidin ila taqlidi wa ta'assubi lil madhhab. Ya. Beliau mengatakan dan tidak dibolehkan, artinya saya melarang orang untuk membaca buku ini, untuk memanfaatkan buku ini, untuk mengambil manfaat dari buku ini, kecuali sampai dia sudah kenyang, artinya sudah hilang hausnya, sudah pada tingkat yang luar biasa dalam penguasaan ilmu syariah. Apa saja ilmu syariah yang harus dikuasainya yang sampai harus tahap kenyang dan hilang hausnya itu? Itu usul syariah, ya, furu'nya, ya, usul syariah masuk dalam bab ambobah tidak, ya, masuk dalam adillah syariah, Quran dan Sunnah, ijma', qiyas. Semua dalil-dalil dalam syariat harus dikuasainya. Kemudian cukup itu belum. Furu'iha, furu'nya, fikihnya harus dikuasai. Ya, sampai penguasaan yang kenyang dah, tak bisa nambah lagi. Ya. Kemudian cukup enggak, mangkulnya. Itu sunnah asar sahabat dan perkataan para ulama-ulama mujtahid sebelumnya. Wa ma'kuliha juga ada ma'kulnya. Bukan saja mangkulnya, ada ma'kulnya. Kemudian dengan syarat juga terakhir kata beliau, tidak boleh dia bertaklid dan ta'asub kepada satu madhab. Kalau itu yang dilakukan, ini buku saya jadi alat perusak. Dan realnya begitu memang. Banyak orang-orang memanfaatkan ilmu maqasid syariah, menolak syariah itu sendiri. Apa banyak kita melihat ada orang yang berpendapat, terutama dalam nanti akan kita rincikan, orang yang berpendapat kalau bank itu haram, kehidupan ekonomi tidak berjalan dong. Nah, dalilnya apa? Maslahat. Kembali kepada maqasid syariah, bahwa di antara maqasid syariah bahwa kehidupan berjalan dengan baik. Seperti itu. Nanti insyaAllah akan kita rincikan. Para ulama membuat syarat yang ketat dalam hal itu. Nanti.
2: Bagian D yang harus diperhatikan mujtahid muamalat kontemporer sebelum berijtihad.
3: Ya, ini seperti apa ya, standar operasional apa saja yang penting dia perhatikan sebelum berijtihad, pada saat melakukan ijtihad. Ya,
2: D, satu, meyakini bahwa kasus nyata terjadi.
3: Ya, jadi janganlah tanyakan bagaimana kalau saya beli air zam-zam di bulan. Itu kalau ditanyakan orang mengatakan, kamu naik dulu ke bulan, beli di sana ada dalam saham. Nanti kalau ada yang meragukan, telepon ke Indonesia atau telepon ke ulama Saudi Arabia. Ya. Dan lain-lain.
2: D2, meyakini bahwa kasus tersebut masuk ranah ijtihad.
3: Ya, karena ada ranah yang tidak bisa diijtihadkan. Nanti akan kita lihat rinciannya. Tapi dasar manusia yang tidak mengerti, itu pun diijtihadkannya. Di antara yang tidak bisa diijtihadkan adalah nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nasun sharih dari Al-Quran dan nasun sharih dan sharih dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada ruang untuk ijtihad. Kemudian ijma' para ulama, itu tidak ada ruang untuk ijtihad.
2: D3, memahami mekanisme kasus serinci mungkin.
3: Ya, setelah itu apa kasus yang akan dibahas, ini serinci mungkin, itu yang sering kita sampaikan. Bila dia berkaitan dengan ekonomi, Anda pahami dari referensi-referensi ekonomi. Para mujtahid akan memahaminya dan akan menanyakannya kepada ahli-ahli ekonomi. Kalau berkaitan dengan medis, ya, para ulama akan menanyakannya apa disebut kepada ahli medis. Ya. Karena itu saya sering mengingatkan bahwa mempelajari syariat butuh khusus, itu butuh kesabaran, selain itu butuh IQ yang tinggi. Ya. Karena dia akan harus memahami semua ilmu. Pada tahap ini, ya, pada tahap dia harus bermanfaat untuk manusia menjadi mujtahid. Coba bayangkan, dia harus memahami dari ekonomi, memahami medis, memahami kalau berkaitan dengan teknik sipil, memahami teknik sipil itu berkaitan dengan astronomi, ya, harus memahami astronomi itu dengan baik. Kasusnya banyak. Itu sudah dilakukan para ulama, nanti akan kita jelaskan. Imam An-Nawawi ketika di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ketika membahas tentang najis, ya, yang sebelumnya ulama besar mazhab Syafi'i, sebelumnya ayahnya dari Imam juga, dari Abdul Ma'ali, itu mengatakan, beliau berpendapat bahwa ilat itu adalah najis. Ilat terutamanya air liur yang keluar pada saat tidur. Beliau berpendapat itu najis. Dengan alasan karena berasal dari lambung. Jadi beliau mentakhrijkannya, menganalogikannya dengan muntah. Muntah sepakat para ulama itu najis. Karena berasal dari lambung. Itu juga iler berasal dari lambung. Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi tidak mencukupkan perkataan Imam Al-Juwayni tersebut. Beliau menanyakan kepada para ahli medis, para dokter yang mengetahui tentang anatomi tubuh manusia. Dari mana itu berasal iler itu? Para dokter mengatakan dari kelenjar air liur, bukan dari dalam apa namanya lambung, sehingga beliau menghukumi bahwa itu bukanlah najis. Ya.
2: D4, pemeriksaan ulang pemahaman mujtahid tentang mekanisme kasus muamalat yang sedang diteliti dengan pakar ekonomi atau keuangan.
3: Ya, kalau dalam masalah muamalat, lebih banyak bergelut dengan pakar ekonomi keuangan. Tadi dia mempelajari, ya. Tapi siapa tahu apa yang dia pahami belum tentu benar seluruhnya. Maka perlu dia konfirmasi ulang pada para ahli ekonominya sendiri, betulkah seperti itu mekanisme dari sebuah kasus tadi, kalau memang betul baru dia berijtihad.
2: D5 meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Ya, karena ini suatu hal yang sangat sulit dan hal yang sangat berbahaya dalam ijtihad itu. Karena ijtihad itu hasilnya adalah ini merupakan syariat Allah. Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa orang yang berijtihad itu dia tanda tangan atas nama Allah. Sehingga beliau namakan bukunya tentang masalah ijtihad, tentang bagian dari usul fikih, Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, pemberitahuan kepada orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah. Ya, kalau punya perusahaan, kadang wakil manajer A, direktur A yang mewakili Dirut tanda tanganin, ini mujtahid mengatakan ini halal, ini haram, dia tanda tangan atas nama Allah. Tentu ini suatu hal yang besar. Ya. Maka kalaulah seorang hamba tidak minta taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, ya, tentu akan mencelakakannya di dunia dan di akhirat. Lanjut, Ustaz.
2: Bagian E, melakukan takif fiqhi terhadap kasus muamalat yang menjadi objek.
3: Ya. Jadi, ada suatu kasus muamalat akan diberikan hukum syariat pada kasus itu. Halal atau tidak halal, haram ya, atau mubah. Ya. Kalau dia haram, apakah bisa ada solusi untuk perbaikannya, ataukah memang tidak ada sama sekali, harus dibongkar atau seperti apa. Untuk bisa menyatakannya, seorang mujtahid itu dia harus memiliki qawaid, kaidah-kaidah fikih furu' dalam masalah itu. Sehingga kemudian kasus yang baru itu dia lihat, oh ini mirip dengan qad bukan wadi'ah. Oh ini dari karakteristiknya dia mirip syirkah bukan mudharabah. Ya. Ini dinamakan takyif fikhi. Dan ini kasus yang paling penting. Dan banyak hasil-hasil ijtihad yang melanggar hal ini. Karena salah di tahap ini, belakangnya salah. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara rinci.
2: Bagian F, metode-metode ijtihad dalam menentukan hukum muamalat kontemporer. F1, menentukan hukum muamalat kontemporer dengan cara berdalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, dilalatul am. Kemudian, dilalatul an-nahi.
3: Ya. Dalil, sebentar. Apa landasan hukum dalam menetapkan kasus-kasus dalam muamalat kekinian tadi? Tidak ada perbedaan para ulama, harus landasan utamanya Al-Quran. Ya. Untuk mengambilkan dalil-dalil Al-Quran tadi, utuh ilmu lagi, dinamakan dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh ini, kuaid-kuaid untuk pendekatan kepada dalil Al-Quran dan sunnah qawliyah. Ya. Sunnah qawliyah. Firman Allah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang am, ada yang khas, butuh kepada ilmu bahasa Arab. Ya. Ini yang dalam ilmu usul fiqh menempati bagian yang besar, itu bagian dalalatul alfaz. Ya. Apakah am atau khas, atau am yuradu bihil khas, atau am la yadkhulu takhsis, atau umpamanya mutlak tanpa muqayyad, mujmal mubayyan, ya. itu di dalam ilmu bahasa mafhum atau ini adalah mafhum atau mantuk, mafhumnya apakah muwafaqah atau mukhalafah, itu semuanya dalam ilmu usul fiqh. Nanti insyaallah ya, kenapa di sini cuma dalalah na'am dan dalalah nahi? Kita ingat kenapa enggak ada yang lainnya untuk menjual segala macam. Kita ingat bahwa hukum Allah telah menghalalkan jual beli. Berarti hukum asalnya adalah halal. Maka para ulama dari masa ke masa dalam permasalahan muamalat, mereka bukan mencari mana dalil yang menyatakan Nabi berdagangnya seperti ini. Ada kasus jual beli MLM. Memang Nabi pernah menyatakan sungguhnya MLM adalah haram. Ya, kan tidak ada. Ya. Maka para ulama hanya membahas kaidah syariah karena dia hukum asalnya boleh. Agama Allah, Al-Quran dan Sunnah hanya menjelaskan larangan-larangan. Larangan akan riba, larangan akan judi dan gharar, larangan akan zalim dan dharar. Ya. Bila salah satu larangan ada pada transaksi tersebut, masuk dia yang dilarang. Atau ada larangan khusus, kalau tidak masuk ke dalam ketiga tadi, tapi ada larangan khusus. Dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak satu bentuk gaya bahasanya. Banyak. Bukan saja Allah mengharamkan, kan ada memang Allah mengharamkan. Kemudian ada lagi Allah melarang, Nabi melarang. Atau ada lagi menggunakan kata jangan, terbantu jangan. Jangan lakukan ini, jangan jual, jangan ini, jangan makan riba dan seterusnya. Ada lagi dengan gaya bahasa memberikan ancaman. Ya. Yang nanti insya Allah akan kita jelaskan. Dan ini pembahasan inti dan yang penting di dalam pembahasan kitab ini.
2: Kemudian F2, dilalah af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya. Jadi yang perkataan Nabi SAW sama dengan Al-Quran. Ya. Maka yang dipisahkan hanya perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita lihat.
2: Bagian F3, ijma' merupakan dari hukum muamalah kontemporer.
3: Ya, ijma' artinya kesepakatan para ulama Islam dari masa ke masa. Lanjut.
2: Bagian F4, qiyas merupakan dalil hukum muamalah kontemporer. F5, qaul madhab as-sahabi,
3: rujukan qaul atau madhab as-sahabi. Ya.
2: Rujukan hukum muamalah kontemporer.
3: Ya. Ucapan sahabat Nabi. Lalu kalau madhab apa Ustaz? Kalau qaul itu ucapan sahabat Nabi. Kalau madhab masuk perbuatannya. Masuk juga takrirnya. Dilakukan transaksi itu dan mereka tahu dan mereka diam. Ya, itu sebagian para ulama mengatakan qaul sahabi dalil, atau sebagian mengatakan bukan qaul tapi madhab sahabi sehingga lebih luas. Ya.
2: F6, al-istishab dari hukum muamal kontemporer.
3: Ya.
2: F7, saddudz dzari' adz-dzara'i dari hukum muamal kontemporer.
3: Dalil hukum.
2: Nah,
3: saddudz dzara'i. Ya.
2: F8, uruf rujukan hukum muamal kontemporer.
3: Ya.
2: F9.
3: Uruf itu kebiasaan adat istiadat. Bukan adat istiadat yang fasid, adat istiadat yang biasa dilakukan kaum muslimin. Dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang orang berdalil, kan itu sudah jadi adat istiadat. Kalau pinjam emas, sawahnya digadaikan dan dipakai oleh yang meminjamkan emas.
2: Ya.
3: Adat istiadat keren lakukan, tapi itu bertentangan dengan

0: dari hukum muamal kontemporer. F12 kaidah fikih dasar hukum muamal kontemporer.
1: Ya, masuk juga tadi maqasid syariah, ada al-maslahah, kemudian ada syar'u man qablana, ya, kemudian ada qawaid fikhiyah. Nanti insyaallah kita jelaskan.
0: Dan F13 takhrij landasan hukum muamal kontemporer.
1: Ya, takhrij itu kias, analogi, bukan takhrij dalam masalah dalam istilah ilmu hadis, tapi takhrij mengkiaskan, menganalogikan satu kasus ijtihad para ulama, ya, kemudian ada kasus kontemporer kayaknya mirip dengan apa yang sudah dikatakan oleh para ulama di masa dahulu. Itu dinamakan dengan takhrij. Seperti al-imam di dalam al-um, al-imam syafi'i mengatakan, "Idza ar-rajul ar-rajula as-sil'ata faqal ishtari hadha bikada wa urbihuha bikada fa in alzama anfusahuma bil-aqd al-awwal fa huwa batil li'annahu ba'a ma la yamlik." Ya. Bila dua orang berjalan, kata Imam Syafi'i, lalu yang satu mengatakan ke temannya, mereka melihat satu barang, laptop kah, ini namanya itu buku atau, lalu dia mengatakan, beli laptop itulah, berapa kau beli harganya, ya, nanti aku beri kamu keuntungan, nanti aku beri kamu keuntungan, kata Imam Syafi'i. Bila mereka mengikatkan dengan itu, dengan transaksi itu, maka mereka berkomitmen dalam jual beli, menjual si pembeli yang membeli pertama, menjual barang yang belum dimilikinya. Ya. Dan banyak kasus murabahah seperti itu. Belikan saya itu, saya beli kepadamu. Dan ini janji mengikat, ya. Nah, itu sudah ada Imam Syafi'i mengatakan. Ditakhrij dengan perkataan Imam Syafi'i. Kalau yang kias itu, nas Al-Quran dan Sunnah ada, khamar haram, lalu karena dia memabukkan, lalu ada minuman dari air kelapa juga memabukkan. Maka ini disamakan hukumnya. Ya, kalau ini tidak, hasil ijtihad para ulama dalam satu kasus ulama terdahulu, lalu ada kasus baru yang mirip, lalu disamakan. Ya, ini apa namanya, ya, memudahkan para ulama sekarang, meringankan mereka, karena para ulama-ulama sebelum, mulai dari mujtahid, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu banyak mereka menulis fikih iftiradi, terutama dalam madhab Hanafi. Iftiradi itu andai terjadi begini, begini, andai terjadi begini, begini. Padahal belum terjadi. Tapi mereka berandai-andai. Ya. Itu manfaatnya seperti itu tadi. Saya tidak tahu, dulu pernah profesor saya mengatakan ada proyek di Fakultas Syariah untuk mengumpulkan beberapa kitab induk dalam madhab yang kitab induknya itu bersifat bukan ditulis oleh para ulama abad ke-6 ke bawah, yang awal-awal Ummu Syafi'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Madzhab Maliki dan lain-lainnya. Ya. Itu dalam muamalat dikumpulkan kasus-kasus yang disebutkan mereka, ini bisa menjadi standar untuk membuat kasus kekinian. Jadi saya tidak tahu apakah proyek itu jadi dijalankan atau sedang berjalan atau sudah selesai. Saya tidak mengikuti perkembangan. Ya.
0: Nah, dan yang F13, takhrij landasan hukum muamalah kontemporer. Daftar pusaka kemudian riwayat hidup penulis 6. Lanjut.
1: Daftar pusaka

0: Ya, rujukannya yang banyak adalah kitab usul fikih. Ada beberapa rujukan yang pokok, diantaranya seperti yang kita katakan kemarin, pertemuan lalu, itu kitabnya Dr. Musfir Al-Qahtani, Manhaj Istinbat Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, disertasi S3 beliau di Ummul Qura. Ya.
1: Bismillah, bagian A pengertian. Pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan dalam segala hal. Contoh dalam kalimat, jahadahul amru idha balagatul masyakkah. Urusan itu telah membuatnya lelah bila kelelahan telah sampai pada puncaknya. Dalam ilmu usul fiqih, ijtihad berarti mengerahkan seluruh kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum syar'i dari sumbernya.
0: Ya, mendapatkan hukum syar'i dari sumbernya. Sumbernya apa saja? Tadi yang sudah kita katakan ada 13 dan 14. Ya, di antaranya.
1: Pengertian fikih muamalat kontemporer. Yang dimaksud dengan fikih muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta, yaitu jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya, biasanya ditambahkan kata maliyah yang berarti harta, akan tetapi belakangan kata muamalat konotasinya adalah muamalat maliyah. Adapun di Indonesia biasanya dikenal dengan hukum ekonomi syariah. Makna kata kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pada masa kini atau dewasa ini. Yang dimaksud dengan muamal kontemporer adalah aturan syariat dalam hubungan antara dua pihak untuk mendapatkan harta yang kasus tersebut belum pernah dibahas oleh ulama klasik. Maka makna judul buku ini adalah metode pencarian hukum syariat dari sumber-sumbernya, yaitu dalil-dalil syariat yang berkenaan dengan hubungan manusia satu sama lainnya untuk mendapatkan dan menyalurkan harta serta kasus muamal tersebut belum terjadi dan tidak pernah dibahas oleh para ulama fikih pada masa dahulu.
0: Ya,
1: Nah.
0: Kalau mereka sudah bahas, ya kita beban sudah ringan. Tapi masalahnya tidak dibahas mereka. Bukan karena ilmu mereka tidak sampai. Kasusnya tidak ada di masa mereka, tidak terbayang oleh mereka transaksi dilakukan dengan jarak orang antara satu kota dengan kota puluhan kilo. Dan dilakukan real time pada waktu yang langsung. Ya, maka butuh hasil ijtihad baru. Dan ini terus akan berkembang. Sekarang mungkin seperti itu. Mungkin nanti terjadi, wallahu alam, kita tidak tahu. Sekarang masih pakai online, mungkin nanti teleportasi. Ya. Duduk di sini, ngomong dengan orang di sana, ambil makanannya pun bisa serah terima, uangnya serah terima langsung. Wallahu alam. Ya, maka karena itu pentingnya kami menulis buku ini agar bisa menjadi panduan cara untuk menghasilkan jejak itu. Ya, seperti yang kita katakan dari awal, kalau ini disiplin ilmu tersendiri dalam Islam, dinamakan dengan usul fikih. Kalau Anda mempelajarinya dengan sangat baik, bisa Anda menemukannya di dalam kitab para ulama dahulu.
1: Bagian B, urgensi ijtihad muamalat kontemporer. Perkembangan transaksi muamalat sangat pesat dari waktu ke waktu. Setiap saat bermunculan bentuk transaksi yang tidak dilakukan oleh generasi sebelumnya. Hal ini mengikuti perkembangan gaya hidup manusia. Sebagai contoh, dengan ditemukannya berbagai sarana informasi yang menghubungkan antar manusia satu dengan lainnya, ikut berkembang pula model transaksi muamalat. Sebelum kemunculan media-media sosial, hampir seluruh transaksi dilakukan dengan cara offline, di mana kedua pihak yang bertransaksi hadir dalam satu majelis dan saling berhadapan. Namun, setelah munculnya media-media sosial digital, di mana orang-orang yang berhubungan dalam jarak yang sangat berjauhan dalam satu waktu, maka beberapa anggota di grup-grup media sosial tersebut memanfaatkan media-media ini untuk mencari uang dengan cara menawarkan barang dagangan dan menampilkannya di akun miliknya, atau di akun orang-orang yang memiliki banyak pengikut, atau di platform belanja yang dikenal dengan marketplace. Karena bentuk transaksi seperti ini tidak dikenal oleh para ulama yang hidup di tahun 80-90-an, tentu
0: Ya,
1: tidak akan.
0: jangankan kita bicara Imam Syafi'i. Di abad 15 Hijriah, 20 tahun yang lalu ini tidak ada. 20 tahun. 30 tahun yang lalu ini tidak ada.
1: Sahih.
0: Ya, baik.
1: Tentu tidak akan ditemukan dari para ulama dekade ini, dekade itu, tinjauan syariat akan bentuk-bentuk transaksi ini. Di lain pihak, setiap muslim wajib mengetahui setiap hukum sebuah transaksi sebelum dia melakukannya. Sebagaimana dinukil oleh Al-Qarafi dan Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali menukilnya dari Imam Syafi'i, di mana Al-Qarafi berkata, "Anna Al-Ghazali haqqal ijma'a wa syafi'iyya fi risalatihi haqqahu aydha. Fi anna al-mukallafa la yajuzu lahu an yuqdima ala fi'lin hatta ya'lamu hukma Allah fihi. Faman ba'a wajaba alaihi an yata'allama ma ayyanahu Allah wa syara'ahu fil bai'i. Wa man ajara wajaba alaihi an yata'allama ma syara'ahu Allah ta'ala fil ijarah. Wa man qarada wajaba alaihi an yata'allama hukma Allah ta'ala fil qirad. Faman ta'allama wa 'amila bimuqtadha ma 'alima ata'a Allah ta'ala ta'atain. Wa man lam ya'lam wa lam ya'mal faqad 'asa Allah ma'siyatain. وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً." Al-Ghazali menukil ijma' dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa seorang muslim tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukannya. Orang yang akan melakukan transaksi ijarah atau sewa menyewa, dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah. Orang yang ingin melakukan transaksi mudharabah atau investasi, wajib mempelajari syariat Allah tentang mudharabah. Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia telah mentaati Allah dua kali taat. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia telah mendurhakai Allah dua kali. Dan siapa yang mempelajari dan tidak mengamalkan sesuai dengan ilmunya, maka sungguh dia telah mentaati Allah satu kali dan mendurhakainya satu kali.
0: Ya. Wajib dia mengetahui sebelum bertransaksi. Secara dia tidak bisa mengetahuinya. Karena pembahasannya tidak ada di kitab-kitab para ulama terdahulu. Berarti gugur dan kewajiban. Karena tidak ada yang mengetahuinya. Maka karena itu pentingnya adanya para ulama yang berijtihad dalam masalah-masalah kekinian tersebut. Dan Alhamdulillah, para ulama-ulama kita, baik yang di Timur Tengah atau yang di Asia, yang di India, di Pakistan, di Bangladesh, masuk juga di Indonesia, melakukan ijtihad-ijtihad itu. Ada yang bentuknya mereka bersama-sama membahas, ada yang perorangan, ya, tidak ada masalah. Ya. Kemudian, dari hasil tersebut, bisa jadi kasus yang terjadi ini, yang ditanyakan oleh seorang mukallaf ini, tidak persis sama dengan yang difatwakan oleh para ulama-ulama dunia tersebut. Itu butuh ijtihad khusus lagi. Ya. Dia mengatakan halal syaratnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini sepertinya ada salah satu syarat mungkin masuk, mungkin tidak. Apakah bisa diterapkan perkataan para ulama dunia tadi? Ya, itu butuh ijtihad baru lagi. Karena itu mesti ada di setiap komunitas orang yang menjadi yang siap memikul beban ini agar umat, agar kaum muslimin bisa melakukan transaksi syariat Allah sesuai dengan ilmunya. Ya,
1: beban kewajiban menggali hukum syar'i pada kasus transaksi baru dari sumber-sumber hukum syariat tersebut berada di pundak para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anal ulama'a hum warasatul anbiya." Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa para ulama melanjutkan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan syariat Allah pada setiap sisi kehidupan umat Islam, termasuk muamalat. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau langsung yang menjelaskan hukum syar'i sebuah transaksi yang tidak ada contoh sebelumnya, seperti transaksi salam dengan objek kurma yang tidak dikenal oleh penduduk Mekah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui transaksi ini sebelumnya karena beliau berasal dari komunitas yang bukan masyarakat pertanian. Maka ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati penduduk Madinah telah terbiasa melakukan transaksi salam dengan serah terima objek kurma 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 3 tahun ke depan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akad tersebut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah wa nasu yaslifuna fi samaril ama wal amain aw qala amaini aw thalatha shakka Ismail fa qala man sallafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah dan beliau mendapati orang-orang di sana melakukan transaksi salam dengan objek kurma dan serah terima objeknya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan. Perawi Ismail ragu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam dengan objek kurma, maka hendaklah uang diserahkan di majlis akad dan harus jelas takaran atau volume dan timbangan atau berat objek yang akan diserah terimakan nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, alhamdulillah, masalah-masalah kontemporer Nabi langsung yang memberikan jawaban. Ya, seperti dalam kasus salam tadi. Di Mekah tidak dikenal transaksi salam itu. Karena mereka adalah para pedagang. Sedangkan di Madinah, mereka memiliki pertanian kurma. Para pedagang lokal membeli kurma itu, ya, ada yang ketika berbuah matang baru dibeli, tapi itu jumlahnya sedikit. Berarti ketersediaan stok pedagang ini sedikit. Agar stoknya tersedianya banyak, bagaimana? Dia beli, panen tahun depan, 2 tahun depan, bahkan 3 tahun depan. Berarti sampai 3 tahun depan stoknya aman. Ya, dia bisa menjualkan, menawarkan ke orang-orang juga. Kalau di Indonesia, biasanya muncul putik baru dibeli. Ya, kalau ini enggak, belum. Tahun ke depan mana ada putiknya. Apalagi 2 tahun ke depan, apalagi 3 tahun ke depan. Maka Nabi datang ke Madinah, di Mekah tidak ada transaksi seperti itu. Lalu Nabi SAW memberikan arahan agar dia halal. Dia mengatakan, siapa yang melakukan akad salam ini, ya, maka hendaklah Fadli Yuslim serahkan pembayarannya di depan saat berakad. Kalau umpamanya dia mengatakan, saya umpamanya seorang dagang lokal tentang kepulan, beliau punya kurma banyak, datang kepulan punya pohon kurma banyak, datang kepulan punya kurma banyak, saya beli kurmamu. Ya, perkiraan panen di Agustus itu akhir. Saya beli bukan kurmamu, saya beli kurma darimu. Saya jelaskan spesifikasinya dengan rinci. Kurma ajwa, grade-nya besar-besar, ini kecil-kecil. Ya. Kemudian bersih, tidak ada rumput-rumput. Rinci. Ya, sebanyak umpamanya satu wasap sekitar 60 sok 60 sok di 3 kilo kita hampir 200 kilo 180 kilo ya. Tahun depan Agustus tahun depan uangnya sekarang saya bayar. Tapi alhamdulillah aman 180 kilo rumah jual Madinah. Dan begitu seterusnya saya lakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, beliau langsung memfatwakan, memberikan ini jelas berapa yang dibeli, jelaslah terima tanggalnya. Karena bila berbeda-beda tanggalnya, kalau tidak jelas menjadi gharar dia. Maka yang hampir mirip dengan ini, sebagian orang kita yang ingin membangun rumah, tanah alhamdulillah punya, cuman bahan bangunan yang dia tidak punya, dia harus beli. Dapat uang hasil panen, dia langsung datang ke toko material. Ya, beli semen, Pak, sebanyak 100 sak. Berapa harga sekarang? Enggak, umpamanya 10 juta 100 sak. Baik. Nih saya kasih, oh enggak, saya baru bangun sekarang, batu belum. Saya semen aja saya taruh dulu ke tanah saya jadi rumah. Terus yaudah sekarang batu, udah cukup uang saya. Terus ini semen gimana? Nanti saya ambil 2 tahun lagi. Ya. Ini kalau ditransaksikan dengan salam, bisa. Tapi kalau dengan seperti tadi, mereka namakan itu nitip uang, itu akan berbeda hukumnya sesuai dengan bunyi transaksi antara yang punya uang dengan yang punya toko material. Kalau yang gampangnya toko, kalau dengan akad salam, dia mengatakan, Pak, saya beli dari Anda semen 100 sak ya, dengan harga hari ini senilai 10 juta rupiah, saya terima di tanggal namanya perkiraan bangun 3 tahun lagi di 2026-2030 dah. Pada tanggal 1 Januari 2030 sebanyak, kalau terima langsung 100 sak, dia butuh tempat untuk menyimpan, padahal nanti kemungkinan butuh baru 10. Ya, dia bilang Januari 10 sak. Nah, 1. Tanggal 20, 10 sak lagi. Tanggal 30, 10 sak lagi. Sampai habis yang 100 sak tadi. Saya bayar sekarang. Keuntungannya apa? Dia dapat kepastian barang, harga lagi murah. 3 tahun lagi tentu harga lebih murah. Bayar cash sekarang, karena uang milik si milik toko material. Halal digunakan untuk mengembangkan usahanya, halal. Dia hanya berkewajiban 3 tahun menyerahkan semen tadi. Panen lagi dia di 2000, di akhir 2026. Beli lagi dia pasir. Panen lagi di 2027, pertengahan. Beli lagi dia besi dan seterusnya. Alhamdulillah 2030 tadi terkumpul semuanya, langsung dibangunnya rumah. Kalau dengan jurus salam dan terapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu hal solusi yang baik.
1: Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar radio saja, demikian beberapa poin dari mulai daftar isi dan muatan dari materi risalah ini dan juga pendahuluan terkait dengan makna dari ijtihad dan juga makna muamalat, ijtihad ke muamalat kontemporer dan urgensi ijtihad. Baru sebagian kita simak dan syarah penjelasan dari apa yang kita baca. Untuk memperdalam pembahasan, kami berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat pemirsa radio dan pendengar radio saja yang bertanya. Silakan di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan Akhi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ana Abu Ilham ingin bertanya Ustaz.
1: Silakan Abu Ilham.
2: Tadi Ana karena ini di kendaraannya baru on tap, jadi mendengarnya yang pas antum mau tutup itu bawa akad salam. Jadi kalau mau beli material, kan tadi pemain Ustaz tuh.
1: Yeah.
2: Jadi kita bayar dulu, entah kita ambil 3 tahun lagi. Yeah. Nah gitu. Dan tadi antum jelasin itu diperbolehkan. Nah, yeah, yang nggak bolehnya seperti apa, Ustaz? Tadi kan saya mendengarnya terakhir, Ustaz, apa nih? Yang sering terjadi di masyarakat yang nggak bolehnya seperti apa? Kalau misalkan Anda menyimpan gitu. Menyimpan tadi titip, Anda mendengar ada kata-kata titip itu maksudnya apa, Ustaz? Yang nggak boleh atau yang bagaimana? Apaan karena nggak full dengar ini?
0: Tidak ada masalah. Antum hati-hati sambil berjalan lagi. Konsentrasi di jalan. Ya. Dia itu saya katakan tadi tergantung seperti apa lafaz ucapan akad di antara pembeli material dengan penjual material.
2: Iya.
0: Ya. Kalau yang tadi dia mengatakan saya bayar cash, jelas tidak ada masalah, masuk salam. Tapi kalau dia bayar DP dahulu umpamanya, bisa nggak saya bayar DP dulu nanti sisanya saya bayar 2030. Ya. Ini menjadi tidak sah. Karena Nabi mengatakan fal yuslim, serahkan, serahkan DP, ya enggaklah, serahkan semua. Yang namanya serahkan, serahkan total semuanya. Itu diantaranya. Atau diikat, dan itu tadi jangankan pembayarannya nanti. Ada dari bentuknya diikat, dah si kita ikat harga sekian ya, ya pembayarannya dan uangnya nanti ya, ya. Dan itu biasanya supply bahan-barang-barang ke restoran, ya, rumah makan, mana suplai bahan bakunya dibuat kontrak yang mengikat selama sekian waktu, harga sudah jelas, tapi pembayarannya ketika diantarkan, diserahkan, baru dibayar. Diantarkan, baru dibayar. Sedangkan akad yang dibuat di awal mengikat. Itu masuk dia bagian dari bab hutang dengan hutang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia mengatakan saya beli sekarang Pak, mana punya saya ini 100 sak, saya simpan ya Pak, saya nitip. Kalau menitip kan kayak gitu kan ya?
2: Iya, betul
0: Pak. Ya. Berarti setelah 2030, setelah 3 tahun itu semen membeku, tidak ada risiko si penjual.
2: Iya.
0: Kan bagi si pembeli berarti enggak aman kan? Dan si penjual berhak minta uang sewa tempat karena otomatis gudangnya terpakai oleh 100 sak semen tadi. Jelas?
2: Jelas ya.
0: Ya. Belum lagi kalau umpamanya terjadi banjir, dia datang, "Pak, mana semen saya?" "Lah, kamu kan nitip." Namanya nitip dalam agama Allah, dalam kebiasaan manusia, tidak bertanggung jawab dia atas risiko. Anda nitip nitip sendal di masjid, sendal Anda harganya 3 juta. Hilang, Anda minta ganti ke panitia masjid. Dah, kamu nitip bayarnya kagak. Kan sama dia tadi, dia beli barang, nitipnya kan gratis. Ya. Bayarnya enggak ada, kamu bayar uang penempatan sendalmu, minta ganti 3 juta. Jelas. Tentu ini risiko besar bagi para pembeli. Kalau akadnya nitip. Yang aman adalah akadnya salam.
2: Akad salam. Nanti tat, simpan kasiran tat.
1: Baik, Abilham, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat dan juga bagi yang menyimak. Demikian, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Nah, ya silakan sudah masuk. Halo. Silakan, Akhi. Halo, silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Dikeraskan suaranya, mohon maaf. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Nana. Di Jakarta.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, saya mau nanya Ustadz, saudara saya itu kerja di kantor pajak. Nah, istrinya tuh nanya, ini dia itu kerjanya di bagian mendisiplinkan pegawai itu Ustadz. Jadi menangani pegawai-pegawai yang misalnya menerima suap dari wajib pajak atau yang berselingkuh, pokoknya yang melakukan pelanggaran seperti itu Ustadz. Nah, istrinya tuh nanya, kalau seperti itu haram, tetap haram atau tidak gitu Ustaz.
0: Ya, Allah ta'ala'alam. Syekh Utsaimin bin Taimiyah ketika ditanya tentang kalaf, kalaf mirip dengan pajak yang ada pada abad ke-7 Hijriah, di mana beliau mengatakan tentang pekerjanya yang menarik kalaf itu dari rakyatnya. Kata beliau, tergantung dia yang dia lakukan. Bila yang dia lakukan adalah untuk kepentingan wajib pajak, ya, seperti umpamanya, mau tidak mau kalau sudah diwajibkan negara kan harus bayar. Ya. Dan negara dalam masalah pajak ini yang menjadi andalan pendapatan negara, negara itu tutup mata. Yang jelas kebutuhan tahun sekian, tahun ini anggarannya 100 triliun. Kalau kurang, ditambahkan persentase pajaknya lagi. Ya. Sehingga kezaliman makin berat kepada rakyat banyak. Bila ada orang yang bekerja di sana dan dia bekerja bagian untuk meringankan kezaliman wajib pajak. Ya. Seperti yang posisi yang ditanyakan tadi, bahwasanya suaminya untuk mendisiplinkan. Bila ada orang-orang yang menerima suap dari wajib pajak, terkadang memang bukan menerima suap, memalak wajib pajak, diberikan takut-takut segala macam, diancam-ancam, ya. Sedangkan dia sebagai pengawasnya, dan dia tegas dalam hal itu, sehingga pemasukan negara penuh. Bila pemasukan negara penuh, udah dia udah kenyang, nggak bakal dipajakin baru ditambahkan persentase pajaknya lagi, atau harta terkena pajaknya ada lagi yang baru, tidak mungkin, karena udah kenyang. Kenapa udah kenyang? Karena nggak bisa berpikir macam-macam lagi. Ya, maka wallahu a'lam, kalau suami dari yang bertanya tadi niatnya memang seperti tadi, itu meringankan kezaliman bagi wajib pajak, bagi rakyat. Karena memang yang banyak terjadi juga seperti yang disampaikan tadi, banyaknya para penarik pajak yang korupsi, memanfaatkan untuk kepentingan dirinya, memalak rakyat. Waktu disiplinkan dengan baik dan benar, sehingga uang yang masuk ke negara penuh, tidak ada orang-orang yang bermain ini, dan rakyat pun kezalimannya tidak bertambah-tambah. Sehingga mengurangi kezaliman bagi rakyat. Bahkan kalau bisa dia mengusulkan, karena pendapatan negara penuh, sudah. Yang persentase pajak diikuti turunkan dari 12,5% menjadi 9%, 8%. Karena dapat penuh. Ya. Ada salah seorang ikhwan yang beliau kepala kantor pajak di salah satu daerah. Beliau bertanya, alhamdulillah Ustaz, selama saya megang situ, pendapatan daerah penuh. Sehingga tidak ada penambahan pajak. Dia mengatakan, kalau saya gimana kerja di sini hukumnya Ustaz? Kalau Anda harus bekerja di situ. Ya. Karena pajak ditiadakan tidak mungkin. Yang bisa dilakukan sekarang, ya baru hanya pada tahap bagaimana meringankan kezaliman dari rakyat.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan kepada temannya. Ya, barakallahu fiikum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya.